0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga 1.500 SPBG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPBG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat

0: atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian tadi Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin sejak awal bergabung bersama kami atau Anda baru bergabung bersama kami. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda di

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi ada Smash dengan Cinta. Sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Ada cinta, semoga ada cinta dalam tugas, dalam pekerjaan Anda. Dan apapun yang Anda laksanakan pagi hari ini ya, membuahkan sesuatu karena cinta. Oke, ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda, anggota Komisi 6 DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kristiani Eugenia Paruntu, CEP, melaksanakan kunjungan kerja pengawasan ke SPBU, agen LPG 3 kg bersubsidi di Kota Manado hingga PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Bitung. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi energi bagi masyarakat Sulut berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Dalam sidak di sejumlah SPBU dan agen LPG 3 kg, CEP memantau langsung penerapan harga eceran tertinggi serta kondisi distribusi LPG subsidi di lapangan. Selain mengecek stok dan pelayanan, ia juga menyerap berbagai masukan masyarakat terkait antrean BBM serta kendala penggunaan sistem barcode di SPBU yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Dan dikatakan pengawasan ini penting agar subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan pihaknya ingin memastikan harga sesuai HET, distribusi berjalan lancar dan tidak ada praktik yang merugikan rakyat. Dalam agenda terpisah di kantor PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Bitung, CEP bersama jajaran Pertamina membahas sejumlah isu strategis terkait pengawasan distribusi LPG subsidi, sistem pengawasan penyaluran BBM di SPBU, hingga upaya menjaga stabilitas pasokan energi di Sulut. Menurutnya, pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI dalam memastikan pelayanan energi kepada masyarakat berjalan optimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan CEP menambahkan hasil kunjungan pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi 6 DPR RI untuk mendorong perbaikan sistem distribusi energi, khususnya di Sulawesi Utara. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan para agen penyalur dapat terus diperkuat demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih maksimal dan akuntabel bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bukan main, coba anti lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cinta lu baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Esensi buku RRI Manado dengan judul Keajaiban Toko Kelontong Namia. Pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah sebuah karya Higashino Keigo, seorang penulis terkenal asal Jepang, dan buku ini adalah kisah yang menggabungkan elemen misteri, keajaiban, dan pertumbuhan pribadi. Nah, kisah ini berpusat di sekitar tokoh utama bernama Namia, seorang penjaga toko kelontong tua yang terletak di pinggiran kota yang terlupakan. Dulu toko ini ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Tetapi pada suatu hari, tiga orang anak muda yang sedang dalam pelarian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam toko tersebut. Ketiganya adalah Yuu, Satoru, dan Hina, yang memiliki latar belakang dan masalah pribadi yang memang rumit. Nah, ketika mereka bersembunyi di dalam toko kelontong Namia, mereka menemukan surat-surat misterius yang mengungkapkan kisah-kisah hidup para penghuni toko tersebut, termasuk Namia sendiri. Nah, dari surat-surat ini menggambarkan berbagai keajaiban dan rahasia yang pernah terjadi dalam toko kelontong ini. Dan dalam mengungkapkan cerita-cerita ini, akhirnya para anak muda mulai memahami bahwa toko ini adalah tempat yang sangat istimewa, di mana keajaiban sejati pun terjadi. Nah, pendengar, novel ini mengeksplorasi konsep keajaiban, pertumbuhan pribadi, dan konsekuensi tindakan kita dalam kehidupan. Sementara para anak muda yang semakin terlibat dalam memecahkan misteri toko kelontong Namia, mereka juga mulai menemukan jawaban untuk masalah pribadi mereka masing-masing, dan mereka pun mulai belajar bagaimana membantu satu sama lain. Nah, pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah kisah yang penuh dengan kejutan dan emosi, mengajarkan kita bahwa dalam tempat-tempat paling tidak mungkin, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan keajaiban sejati. Novel ini pun telah mendapatkan pujian luas dan merupakan karya yang menggugah perasaan dan memikat hati para pembaca dengan pesan tentang harapan, keajaiban, dan persahabatan.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal, informasi dan inspirasi dibikin Anji dengan Ternyata Cinta. Oke, suasana pagi hari ini ya, walaupun pagi tadi sempat hujan, sempat rintik-rintik ya. Tapi pagi hari ini di saat waktu menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, mentari pagi sudah menampakkan wajahnya di luar ya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk Anda yang punya aktivitas, punya kegiatan di luar ruangan ya, memanfaatkan mentari pagi yang begitu baik untuk pagi hari ini, begitu bagus. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan semua informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari Manado, ekonomi Sulawesi Utara mencatatkan tren positif pada awal tahun 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,54% secara year on year. Dan capaian pada triwulan 1 2026 ini menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional. Kepala BPS Sulut Wateki memaparkan bahwa pertumbuhan ini didorong kuat oleh lonjakan luar biasa di sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat tumbuh drastis hingga 109,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 20,89%. Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi di antara sektor lainnya pada awal tahun ini. Dan dikatakan Wateki bahwa peningkatan aktivitas pariwisata dan kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara mendorong kinerja penyediaan akomodasi. Dan selain itu pendengar, adanya perluasan cakupan program makan bergizi gratis juga turut memberikan kontribusi nyata. Seperti dikatakan Wateki baru-baru ini kepada RRI, dan dari sisi mobilitas transportasi udara dan laut, masing-masing tumbuh 12,50% dan 35,69%. Hal ini dipicu oleh banyaknya hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, hingga Idul Fitri yang mendorong arus mudik dan perjalanan wisata. Meski secara kuartalan, key to key, ekonomi mengalami kontraksi 8,02% karena pola musiman, struktur ekonomi Sulut tetap stabil. BPS optimis performa ekonomi akan terus menguat seiring dengan terjaganya inflasi Maret di angka 2,20%. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat beraktivitas, dan yang pasti untuk yang bergelut di dunia UMKM, semakin semangat untuk Anda ya. Semangat-semangat pagi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Ada Marcelo Tahitu, Hello dengan Hanyut.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Pingan Mambo, Kau Tercipta Untukku. Oke, lagu lawas tapi ketika dibawakan kembali oleh Pingan Mambo dengan sesuatu yang berbeda ya, yang pasti tetap mengasihkan aja, lagu-lagu lawas yang dibawakan secara kekinian ya. Oke, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus menegaskan komitmen penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung program strategis Presiden RI Prabowo Subianto melalui pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP. Komitmen itu disampaikan Julius saat menghadiri peresmian operasionalisasi 1061 KDKMP secara virtual Sabtu baru-baru ini. Dari Koperasi Desa Merah Putih Desa Kauditan 2, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa koperasi menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian desa. Pemerintah pusat bahkan menargetkan puluhan ribu koperasi desa aktif di seluruh Indonesia sebagai fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Menanggapi arahan Presiden, Gubernur Julius menyatakan Sulut siap menjadi bagian penting dalam menyukseskan visi besar Presiden Prabowo membangun kedaulatan ekonomi dari desa. Dan menurut Julius, koperasi harus kembali menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu membantu masyarakat dalam distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM hingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Dan Pemprov Sulut siap mengawal koperasi agar tidak sekadar hadir secara administratif.

tetapi mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi modern yang profesional, transparan, dan berbasis digital. Peresmian serentak 1061 koperasi ini sekaligus menjadi simbol energi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekonomi nasional dari wilayah pedesaan serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Mahadewa. Cinta itu buta, ya. Oke, selamat pagi untuk Anda, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati karya-karya Anda, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Dan terus mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian badai langsung jatuh cinta. Oke, saya Ika Dasono Momoye segera pamit dari ruangan Anda untuk Manado pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya Anda bersama rekan saya Teti Bahagia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, dan baik pendengar, senang sekali kembali saya Titi Bahagia bersama Anda lagi untuk edisi siar hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Dan di siang hari ini kita berada dalam program Halo RRI, di mana ada satu topik yang akan kita bahas bersama ya. Dan nantinya juga Anda dapat bergabung bersama Titi via line phone di 0821-9583-5080. Dan pendengar, untuk topik kita di siang hari ini terkait dengan MBG ya. Dan topik kita adalah transparansi pengelolaan dapur MBG. Sekali lagi, Anda dapat bergabung bersama Teti via line phone di 0821-9583-5080. Dan pendengar, adalah transparansi pengelolaan dapur program makan bergizi gratis ya, atau MBG, adalah sangat diutamakan ya oleh Badan Gizi Nasional untuk menjamin kualitas, keamanan, dan juga akuntabilitas dari anggaran. Nah, hal ini mencakup pelaporan rincian anggaran kandungan gizi di setiap menu dan serta pemenuhan standar kebersihan yang ketat. Dan ada beberapa pilar utama dalam pengelolaan transparansi dapur MBG ya. Yang pertama adalah keterbukaan anggaran dan harga, di mana pengelola wajib ya untuk mempublikasikan rincian alokasi biaya dan perhitungan nutrisi pada setiap menu makanan yang disajikan kepada publik. Kemudian adalah standar operasional atau SOP. Dapur pendengar atau satuan pelayanan makan bergizi atau SPPG ini dioperasikan secara terbuka melalui standar operating procedure atau SOP yang terstandarisasi ya, untuk menjaga kepercayaan publik. Dan kemudian ada sertifikasi higien dan pangan. Dapur MBG ini diwajibkan untuk memiliki sertifikat like higien dan sanitasi atau SLHS, dan adalah hazard analysis critical control point atau HACCP, serta sertifikasi halal guna memastikan kelayakan dari makanan yang disiapkan. Kemudian juga ada pemantauan digital pendengar ya, adalah pendistribusiannya, kebersihannya, dan juga manajemen rantai pasok ini dibantu oleh platform digital agar pengelolaan makanan ini dapat berjalan efisien dan juga real time. Dan adalah kepatuhan lingkungan, dapur diwajibkan memiliki tempat pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar. Nah, untuk beragam ya, ada beberapa masalah ya, ada beberapa masalah yang terdapat dalam pengelolaan dapur makan bergizi gratis dan juga untuk transparansianya ya. Itu menghadapi berbagai tantangan operasional pendengar ya. Adalah masalah utama yang meliputi pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP seperti higienitas, kurangnya fasilitas pengolahan limbah, kualitas air yang tidak layak, hingga kecurangan, pengurangan porsi, dan juga pemalsuan standar gizi demi menekan yang namanya biaya operasional. Dan ada rincian beragam masalah dalam pengelolaan dapur MBG, yang mungkin juga menjadi salah satunya adalah harusnya ada transparansi di dalamnya ya. Yang pertama seperti yang sudah juga tadi Teti sampaikan sebelumnya, pastinya adalah masalah higienitas dan juga keamanan pangan, pendengar. Nah, untuk kasus keracunan, karena memang

0: Mbak. Baik pendengar, saya akan kembali untuk Anda di line phone nanti.
1: Bu Ibu, Bu Siska tuh kadang suka senyum sendiri deh. Tiap melihat yang namanya foto lama. Dulu orang-orang tuh kalau ke acara penting pakaiannya rapi ya, sopan, bahkan ada sentuhan adatnya. Coba deh sekarang, jangan salah paham sih Bu Ibu, sebenarnya Bu Siska nggak anti yang namanya gaya kekinian, maaf ya Gen Z. Cuma suka mikir, kok pakaian adat sekarang lebih sering keluar pas lomba-lomba aja Bu Ibu ya? Padahal pakaian adat itu kan bukan kostum, itu tuh cerita, ada nilai, ada doa, ada identitas. Dulu Bu Ibu, orang tua kita kan pakai pakaian adat bukan buat pamer, tapi buat menghormati yang namanya acara dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bu Siska tuh pernah datang ke acara keluarga, ada yang berani pakai sentuhan adat sedikit saja. Dan suasananya Bu Ibu langsung beda, lebih hangat, lebih berasa tuh ini kita loh. Gak ribet kok Bu Ibu sebenarnya, gak harus lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Kadang cukup kain, motif, atau bahkan aksesorisnya saja. Dan yang bikin Bu Siska terharu Bu Ibu, waktu ada anak-anak lagi-lagi nanya, Bu, kenapa bajunya beda? Nah, di situ cerita budaya hidup lagi. Dari baju, kita cerita asal-usul. Dari situ, anak-anak juga belajar bangga. Bu Siska percaya Bu Ibu melestarikan budaya itu nggak selalu harus besar dan mahal kok. Kadang cukup berani untuk pakai di momen nyata, di acara keluarga, di perayaan, di ibadah, atau hari penting lainnya. Pelan-pelan aja Bu Ibu, tapi konsisten. Yah, jadi curhat Bu Siska hari ini sederhana aja Bu Ibu. Ayo jangan tunggu lomba atau panggung, pakai budaya kita di kehidupan sehari-hari. Biar nanti anak cucu tahu kita pernah bangga jadi diri sendiri. Curhat Bu Siska. Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa. Wah, lihat begitu Bu Ibu. Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda? Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, karena dunia ini indah sekali, nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna. Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap menyatu hati bersama kami. Dan selanjutnya masih kita berbicara terkait dengan transparansi pengelolaan dapur MBG. Dan ada beberapa pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP pendengar adalah bangunan yang tidak sesuai standar, karena memang banyak pengelola yang menggunakan bangunan rumah tinggal biasa alih-alih fasilitas komersial bersertifikasi dengan standar sanitasi yang ditetapkan. Kemudian ada penggunaan bahan bermasalah, ya. Ditemukannya penggunaan bahan seperti mie instan dalam menu, kemudian peralatan masak yang tidak disanitasi dengan benar, itu juga merupakan satu pelanggaran, ya, dan harus transparan harusnya. Kemudian ada kecurangan anggaran dan juga pengurangan porsi. Porsi yang dikecilkan, ini terjadi praktek culas di mana pengelola mengecilkan ukuran lauk, misalnya ayam atau lele yang seharusnya dipotong 8 bagian justru malah dibagi hingga 16 atau 20 bagian, ya, dan mencari keuntungan dari sepihak. Dan korupsi dan tata kelola yang buruk pendengar, ya, masalah integritas dalam pengelolaan anggaran yang mengakibatkan dana tidak tersalurkan sepenuhnya ke dalam kualitas porsi gizi anak. Kemudian juga kendala infrastruktur, kapasitas, manajemen rantai pasok, ya, kesulitan dalam menjaga rantai pasok bahan makanan tetap segar dan juga sampai tepat waktu ke berbagai lokasi. Selanjutnya juga ada kapasitas dapur pendengar, ya. Standar operasional ini menetapkan batas maksimal 3.000 porsi per dapur. Namun banyak dapur keteteran pendengar atau dipaksakan untuk melebihi kapasitas tanpa didukung peralatan maupun tata letak ruang produksi yang benar. So, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN terus melakukan evaluasi dan penertiban dan langkah tegas seperti penutupan sementara ribuan dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar kualitas telah dilakukan pemerintah agar pemenuhan gizi siswa itu bisa tetap terjaga dan juga terjamin. Dan untuk informasi dan juga pengawasan terkait program ini, itu kita sendiri itu bisa dipantau langsung melalui laman resmi Badan Gizi Nasional. So, line telepon di 0821-9583-5080 sudah Teti buka untuk Anda pendengar yang ingin memberikan tanggapan Anda, ya, ataupun masukan, atau juga bisa jadi ada keluhan, ya, terkait dengan transparansi dari pengelolaan, ya, pengelolaan MBG ini. Anda dapat bergabung bersama Teti karena memang sudah ada beberapa kasus, ya, di beberapa daerah ada yang keracunan makanan, ada yang makanannya ada buah dan tidak fresh lagi, seperti itu pendengar, ya. Oke, kita langsung saja ke line telepon. Ya, selamat siang. Halo RRI. Oke, baik. Sebentar. Iya, sebentar Bapak. Oke. Selamat siang. Halo RRI.
1: Selamat siang RRI.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai dari Bitung. Pak, kita lagi ngomongin soal transparansi pengelolaan dapur MBG. Menurut Bapak?
1: Ya. Maksud dari program ini adalah sangat baik. Tetapi dalam pelaksanaannya ada banyak penyimpangan. Sebagai itu,
0: ya, ya,
1: anak-anak mengalami keracunan atau makanan udah basi.
0: Betul, ya.
1: Karena pemaksaan jumlah, misalnya satu dapur itu harus melayani 3.000. Nah, otomatis untuk menyiapkan 3.000 dimasak dari malam. Nah, dan yang masih panas sudah di packing. Sehingga makanan itu akhirnya jadi basi. Karena mau capai target 3.000.
0: Ya, ya.
1: Nah, oleh karena itu kita kira untuk formasi 3.000 itu jangan dipaksakan. Kalau perlu 2.000 atau 1.000.
0: Iya, karena agar semestinya supaya, kan itu Pak Sagai sudah ada standarisasinya ya.
1: Betul, tapi apa artinya standarisasi? Akhirnya jadi permasalahan.
0: Oke.
1: Okay, nah, berkaitan dengan ini, berarti yang mengawas, yang menentukan itu layak untuk mengelola 3.000 itu yang perlu dianalisa kembali. Dasar apa dia menyatakan itu layak? Apalagi tempat dapur yang seperti yang Mbak Teti bilang tadi, ada yang menggunakan rumah sendiri.
0: Ya.
1: Itu kan tidak layak. Nah, oleh karena itu, hal-hal ini, kalau menurut kita, program ini tetap dilanjutkan. Tetapi, pengawasannya harus ketat.
0: Dan harus, bagi harus transparan ya Pak Sagaya.
1: Ada penyimpangan, harus tegas. Tindakannya harus tegas. Sebab kalau tidak dilaksanakan seperti itu, ini akan berlarut-larut, kecurangan berlarut-larut, akhirnya yang korban anak-anak. Dan ujung-ujungnya semua mengatakan program ini tidak baik. Okay. Nah, oleh karena itu demi masa depan anak-anak dengan kerinduan kita semua anak-anak ke depan itu jadi baik, saatnya lebih baik kita tegas sekarang,
0: baik,
1: ambil tindakan, bagi melanggar itu harus diproses, diganti orang lain, agar program ini akan tetap berlanjut dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Ya. Tak kira baiknya itu aja.
0: Baik, baik.
1: Masukan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Sagai. Iya, terima kasih untuk Pak Sagai. Dan ya, menurut Pak Sagai sebenarnya programnya baik ya Pak Sagai ya, menurut Pak Sagai. Dan ketika itu berniat baik, itu bisa menjadi buruk ketika pelaksanaannya ya seperti tadi over kapasitas mungkin untuk produksinya, yang harusnya itu lebih efisiennya mungkin 1.500 atau berapa ya, itu tiba-tiba karena ingin keuntungan yang besar langsung diminta 3.000 sekalianan. Oke, baik, kita ke lain telepon lagi. Selamat siang, halo RRI.
2: Halo RRI, selamat siang Bu Teti.
0: Halo, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
2: Pak Boots ini, Mbak Tungkas.
0: Okay. Oh, Pak Boots. Oke, okay. Apa kabar Pak Boots?
2: Luar biasa,
0: baik. Luar biasa. Pak Boots, kita saat ini sedang... Oh ya, oke, okay, baik. Kita saat ini sedang berbicara terkait dengan transparansi pengelolaan dapur MBG, Pak Boots. Gimana menurut Pak Boots? Tadi sudah ada Pak Sagai juga yang sudah ikut bergabung. Silakan Pak Boots.
2: Ya, menambahkan aja Bu Teti ya. Tadi menarik yang disampaikan Bu Teti di awal acara ini.
0: Iya.
2: Gimana evaluasinya sudah terlihat ya, mana yang kurang, mana yang dibenahi. Tetapi pandangan saya begini, dari sejak awal ini MBG diberlakukan, yang menjadi permasalahan yang kasat mata yaitu dapurnya, SPPG-nya. Dapur SPPG ini kan kriterianya jelas, kualitasnya harus baik, punya sertifikasi, artinya rumah yang di bangunan yang di tempat itu memenuhi kualifikasi untuk masak. Tetapi sejak awal semua SPPG saya lihat di mana-mana itu rumah tinggal yang cuma dicat sedemikian rupa, di luar bagus, tapi dalamnya, waduh, sanitasinya ini air sangat mencurigakan. Dan kira sejak awal, sebelum dimulai kegiatan kan sudah ketahuan sebagainya tempatnya seperti apa. Dipaksakan untuk berjalan. Dan kira ya, kalau ada keracunan itu sudah jangan heran lagi. Karena embrionya kan awalnya sudah di situ. Okay. Tempatnya yang kurang steril. Okay. Kan kira evolusinya yang seperti pasokan sayur, daging, yeah, atau tahu tempe itu kan tinggal keadaan saja. Jadi setelah dievaluasi ditemukan harus dibenahi. Jadi yang paling penting menurut saya tempat ini, SPPG-nya ini.
0: Dapurnya ini. Tempat produksinya ya Pak Buts ya.
2: Ya, tempat produksinya. Ini kasat mata. Kasat mata kelihatan, cuma dilihat saja itu rumah-rumah itu.
0: Oke.
2: Okay, bahkan baik. Ada yang waduh, udah mau rubuh itu tempatnya.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Budati tempatnya yang paling diperhatikan.
0: Baik.
2: Kemudian jumlahnya.
0: Okay.
2: Jumlahnya itu standar 3.000. Berarti standar juga dia sudah waktu diuji coba itu tidak terpenuhi. Kalau 3.000 dia masaknya hampir siang.
0: Oke. Okay.
2: Pagi-pagi betul pas saya bilang.
0: Baik.
2: Packingnya sudah keburu di packing mungkin masih panas atau ada yang terlambat. Dan Bu Teti, evaluasi paling terakhir ini. Tapi di daerah kepulauan yang pantas patut untuk dapat MBG-nya belum dapat.
0: Oke.
2: Okay, padahal baik. Standar kemiskinan kan, standar ekonomi di sana kan kita tahu kalau di daerah terluar sampai sekarang belum dapat. Ini terbalik.
0: Oke, okay, baik.
2: Bantu itu harusnya orang terpinggir, yang di pinggir, yang paling terluar, tetapi yang di kota yang belum dapat. Ini terbalik, sangat-sangat terbalik. Kami kira sesegera mungkin yang di daerah kepulauan itu seperti di Pulau Talise dan pantai itu banyak yang sampai sekarang belum dapat. Iya, ini yang Sumatera Utara ya saya ikuti.
0: Okay. Kami
2: kira itu aja, nanti ditambahkan yang lain. Terima kasih, tetap semangat, Bu Teti.
0: Baik, terima kasih Pak Buts ya. Dapur atau tempat produksinya ya harus sesuai standar. Kemudian juga ada beberapa di kepulauan ya, daerah kepulauan yang menurut Pak Buts juga belum sampai ke sana, padahal harusnya juga mereka dapat lah ya Pak Buts ya, seperti itu. Baik, di belakangnya Pak Buts saya masih ke line telepon lagi, langsung saja. Selamat siang, halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi.
0: Ya, selamat siang Bapak, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Heski di Air Madidi.
0: Pak Heski di Air Madidi. Silakan Pak Heski untuk transparansinya nih Pak.
3: Pak Yos, Teti.
0: Oh Pak Yos, oke Pak Yos Air Madidi. Pak Yos, transparansi dapur MBG nih Pak, gimana?
3: Kalau saya ya berpendapat, punya pendapat seperti ini. MBG ini tidak terevaluasi dengan baik. Pertama, banyak anak-anak sekolah keracunan. Kedua, dapur-dapur MBG sebetulnya konsumsi untuk anak-anak itu ada sisa-sisanya dibawa oleh pekerja-pekerja yang ada pengelola MBG itu sendiri. Jadi ada bagian ya korupsi kecil-kecilan lah seperti itu. Sebetulnya kalau memang itu terevaluasi dengan baik, kita rasa tidak ada keracunan dan tidak ada terjadi pembungkusan-pembungkusan makanan dibawa ke rumahnya masing-masing. Dan keberapa? Kemudian masalah pelayanan MBG itu di desa-desa yang terpencil tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi dengan mungkin aksesnya jalan atau seperti apa. Nah inilah sebuah kelemahan MBG. Menurut saya MBG ini hanya bagian dari asal-asalan. Kalau memang mau jadikan rakyat anak-anak sekolah cerdas, pinter, tapi kalau dengan hal-hal seperti ini tidak tentunya tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Sementara anggaran yang dikeluarkan begitu banyak tidak terpenuhi, tidak puas untuk masyarakat apa ibu-ibu rumah tangga yang anak-anaknya sekolah ya. Bahkan pulang di rumah sakit keracunan, bahkan di rumah sakit kan ribet saya. Kalau menurut saya berpandangan seperti ini, alangkah baiknya uang itu diberikan kepada ibu rumah tangga supaya biarkanlah ibu-ibu rumah tangga itu untuk urus anaknya sekolahnya, dia urus dia tahu resep, dia tahu makannya anak. Baik. Dia tahu anaknya. Baik. Tapi kalau yang begini-begini ini akan tersiksa juga. Seperti itu pandangan saya, karena MBG itu bagian dari proyek kabinet ini, bagian daripada ya saya tidak nuduh ya, tapi ada sisi-sisi korup. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Yos yang ada di Air Madidi sudah ikut bergabung bersama kami untuk Halo RRI. Dan pelayanan ke desa-desa ya, kemudian menurut Pak Yos itu sangat-sangat tidak efisien ya. Karena menurut Pak Yos adalah orang tua dari anak itu sendiri yang paham juga ya kebutuhan gizi apa yang bisa mereka berikan untuk anak-anak mereka ya. Oke, menurut Pak Yos, kita ke line telepon lagi. Sepertinya Titi tinggal menerima untuk satu atau dua orang penelpon lagi. Langsung saja, selamat siang, Halo RRI.
4: Tabia,
0: halo, selamat Ibu. Siang. Iya, Pak Heri, apa kabar Pak Heri?
4: Bahagia.
0: Terima kasih Pak Heri. Bahagia ini ya. Pak Heri, saya juga dengar apa yang dikatakan Pak Sagai, Pak Boots, Pak Yos terkait dengan transparansi. Ini kayaknya lebih lari ke permasalahan dalam pendistribusiannya ya. Seperti itu. Oke, baik. Silakan ya. Pak Heri kira-kira.
4: Topiknya transparansi MBG. Tetapi penilaian saya lebih khusus. Bagaimana mungkin transparansi di dalam kegelapan.
0: Oke.
4: Kira-kira mau dapat lihat transparansi yang gimana di dalam dunia kegelapan. Berarti itu apa? Tertutup, gelap.
0: Tidak ada keterbukaan ya Pak Heri ya?
4: Tidak ada keterbukaan. Keseriusan. Program ini program yang menguntungkan calon pada waktu 2024, Pak Prabowo, sehingga bisa dapat memenangkan Pilpres.
0: Baik.
4: Tetapi kalau hanya dilempar seperti itu dan sudah berdampak banyak pengaruhnya, termasuk dengan orang-orang disabilitas dengan penerima TBI, karena dilempar, soalnya mau pakai di MBG itu anggaran lain, kan begitu sudah luar biasa dampak dari MBG. Namun kenyataannya juga seperti sesuai ada di teman-teman sampaikan, ada di pulauan, pinggiran, terpencil, di 3T. Yeah. Dinyatakan belum. Kita memang masih mata tertuju di kota-kota. Tapi bagaimana di kabupaten yang sulit juga dijangkau. Tidak jauh-jauh. Bilang 82 juta penerima.
0: Iya. Yeah.
4: Makanan bergizi sampai 86-87 juta. Orang penduduk taruh 270. Itu anak-anak itu kira-kira ada berapa persen? Dia kurang lebih 80 juta lebih. Ada berapa persen? Terus saya begini, orang di Manado ada berapa banyak tuh sekolah swasta? Ada berapa ribu tuh anak swasta, sekolah swasta yang tidak mendapatkan
0: baik.
4: Makanan bergizi gratis. Emang kita logika jalan. Iya toh? Saya sih contoh pertama, cocek di atas sekolah-sekolah Katolik yang sekolah-sekolah favorit. Kalau ada apa sama? Cocek. Jadi di mana sebenarnya anak-anak, ibu-ibu yang hamil, menyusui, lansia? So tinggi-tinggi sejauh sana, namun di awal aja terbata-bata. Belum lagi yang barusan. Jangan laporkan polisi di dalam MBG. Kenapa itu ada? Okay. Ternyata polisi memegang MBG berapa? 1.300 ya, dapur.
0: Baik, baik, baik.
4: Di dalam masyarakat kita sebagaimana, kenapa kok luar mesti olah, leso? Nggak ada masyarakat, so, yang bisa mengolah. Kong ini mulai mau lapor. Nggak tahu itu berita itu betul atau enggak, Teti.
0: Baik, baik. Takutnya hoax ya, Pak, ya?
4: Tetapi okay, memang kenyataan kan begitu, ada 1.000 lebih kan yang polisi kelola,
0: ya kan? Jadi intinya Pak Heri di sini menekankan bahwa justru karena ketidakadaan transparansi, iya, makanya yang dilihat adalah berbagai permasalahannya ya.
4: Itulah transparansi dalam kegelapan.
0: Oke, okay, baik, baik.
4: Bagaimana mungkin? Nggak ada keseriusan.
0: Baik, baik, Pak Heri.
4: Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
0: Baik, Pak Heri.
4: Okay. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Oke, okay, baik.
4: Sila keduanya.
0: Oke, okay,
4: baik. Jadi di situ selalu jangan selalu berkedok. Oh, kita kan negara Pancasila. Tetapi untuk keadilan sosial nyata-nyata memang tidak adil.
0: Oke. Okay.
4: Seperti saya katakan tadi, kenapa tuh di pinggiran-pinggiran nggak dapat yang tuh sekolah swasta yang nggak dapat di penya kota Manado. Ini tuh persoalan. Jadi betul kira-kira, walaupun ada pernah saya mendapatkan, oh memang belum secara keseluruhan, baru kurang lebih 60 juta penerima. Oke, apa tuh lain? Untuk anggaran-anggaran nggak terbuka dah.
0: Oke, okay, baik Pak Heri.
4: Memang di dekat saya itu, di Karombasan sana, ada MBG.
0: Baik.
4: Di situ panti jompo, terus dijadikan dapur MBG. Tapi tidak besar, mungkin sudah dirancang.
0: Oke. Okay.
4: Cuman ya saya tidak terlalu masuk ke dalam, tidak bertanya, termasuk ada ponakan di situ.
0: Baik.
4: Tak pernah, masih lupa lihat tambah tanya. Mau ini betul-betul ada 50 tenaga kerja di situ atau cuma berapa? Sebab kalau rumah begitu, 30 mau dimasuk, so full ke rumah. Belum kalau tambah yang DP gudang bahan-bahan, konguni korana mondar mandir situ, tercemar.
0: Baik, Pak.
4: Namun
0: intinya
4: kalau
0: saya
4: jadi,
0: dapat harus ada transparansi juga dari segala lini terkait dengan penanganan ya untuk dapur.
4: Itulah. Ya. Itu kenapa itu terjadi keracunan.
0: Oke. Okay.
4: Sekarang saya uji dari dulu, biar orang masa dari kelamaring untuk makan nyari nak sepanas makin berusaha dijanis, apa-apa.
0: Baik,
4: tapi
0: baik,
4: itu sudah dikemari, okay, sudah dikemari dengan kegelapan.
0: Baik, Pak Heri.
4: Makasih ya tadi.
0: Sama-sama, Pak Heri. Terima kasih. Wow, terima kasih untuk Pak Heri. Menurut Pak Heri, justru karena ketidak ada transparansi, inilah yang pada akhirnya muncul berbagai permasalahan dalam dapur MBG ini ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Sagai, untuk Pak Boots juga ya, dan juga ada Pak Eos dan juga Pak Heri. Terima kasih banyak. Dan untuk apa yang sudah Anda sampaikan ini akan kami teruskan ya, dan mudah-mudahan semoga bisa mendapatkan jawaban. Kalau dari apa yang dikatakan oleh Pak Sagai, kemudian ada Pak Boots juga, ada Pak Yos dan juga Pak Heri, kebanyakan adalah masukan ya, dan bisa dikatakan keluhan ya, bisa dikatakan keluhan juga, tapi tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya untuk keempat bapak-bapak ini yang sudah ikut gabung. Sama sekali tidak ada kaum hawa hari ini. Dan pada akhirnya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperkuat ya akuntabilitas pelaksanaan program makan gizi bergizi gratis dengan mengeluarkan instruksi baru yang mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menampilkan informasi harga dan kandungan gizi secara transparan. Langkah ini pendengar diambil agar masyarakat, terutama orang tua siswa, dapat mengetahui secara pasti kualitas nutrisi yang dikonsumsi anak-anak mereka, sekaligus memastikan efisiensi anggaran negara. Dan kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik dan profesionalitas dalam mengelola program kesejahteraan nasional. Dan pendengar, integrasi antara transparansi harga dan juga pengawasan mutu diharapkan juga dapat mencegah terjadinya penyelewengan ya seperti tadi yang sudah dikatakan oleh bapak-bapak ya, penyelewengan dana di lapangan. Dan dengan adanya papan informasi harga yang jelas, masyarakat dapat ikut serta melakukan fungsi pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran di tingkat lokal. Dan pendekatan partisipatif ini itu menciptakan ekosistem yang bersih dan juga akuntabel, di mana kebersihan program ini tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari ketepatan kandungan gizi dan juga efektivitas biaya yang dikeluarkan. Secara keseluruhan pendengar, langkah Badan Gizi Nasional ini adalah merupakan standar baru dalam tata kelola program sosial di Indonesia yang lebih modern dan terukur. Dan transformasi ini menunjukkan bahwa program makanan bergizi gratis ini dikelola dengan manajemen risiko yang matang dan juga berorientasi pada hasil jangka panjang. Dan melalui kedisiplinan operasional dan keterbukaan data dan lebih transparan, pemerintah optimis bahwa program MBG ini akan menjadi fondasi kuat dalam melahirkan generasi emas ya 2045 yang sehat, cerdas dan juga kompetitif di kancah global. Dan pada akhirnya pendengar, sampai di sini kebersamaan kita, semoga ada transparansi ya dari seluruh sinergitas yang terkait di dalamnya terkait dengan pengelolaan dapur MBG ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Teti Bahagia. Sampai jumpa.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya,

0: adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan. Cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Tahukah Anda, dapur ternyata menyimpan sejuta cerita. Tak hanya sebagai tempat memasak makanan, di masa lalu dapur juga menjadi salah satu simbol keagamaan. Dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Di masa itu, dapur sudah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat cuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Disinilah setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Sedangkan dapur modern di Eropa mulai dikenal pada abad ke-19. Saat itu memang terjadi revolusi kuliner yang mendorong dapur ditata lebih mewah. Saat itu tampilan tata letak dapur lebih mirip dengan laboratorium di pusat-pusat studi. Dekorasi indah peninggalan zaman Renaissance ikut menjadikan dapur Eropa di abad ke-19 tampil lebih mewah. Kini setelah listrik ditemukan, dapur kembali mengalami perubahan pesat. Dari semula hanya dilengkapi perabotan yang dioperasikan secara manual, dapur saat ini penuh dengan peralatan canggih berbasis listrik. Tidak hanya itu, dapur yang mulanya ditempatkan di bagian belakang bangunan rumah, saat ini mulai banyak dapur yang posisinya gandeng dengan ruangan tengah.
1: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun pada akhirnya saat ini kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memenangkan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, hasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Thank guys, thank you. Thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: First of all, I think it's
3: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewat balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih. Saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit.

berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah

0: ribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan

babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan, kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan,

0: untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya. Jasitanya juga sangat tinggi yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikutnya. Yang jelas PSM yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan pertahanan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa yang berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Luar biasa untuk Bhayangkara Presisi untuk

0: manajer tim Bayangkara PSSI, Irjen Poppy Petrismanto mensyukuri kemenangan. Agus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
1: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan untuk mengikuti World Champion.
0: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara PSSI pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Katanya, petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali. Faktanya, mitos ini tidak benar. Peneliti menyatakan sebuah tempat bisa tersambar petir lebih dari satu kali. Tempat yang sama bisa tersambar petir sebanyak lebih dari satu kali atau berkali-kali dalam satu peristiwa, maupun petir yang terjadi bertahun-tahun kemudian. Beberapa tempat bisa tersambar petir sebanyak puluhan hingga ratusan kali, seperti contohnya The Empire State Building di Amerika Serikat. Gedung ini memiliki tinggi puncak hingga 381 meter, dengan tambahan antena di puncaknya yang mencapai 62 meter. The Empire State Building tercatat menerima sambaran petir sebanyak 25 sampai 100 kali dalam setahun. Karena sering menerima sambaran petir, bahkan bangunan pencakar langit ini pernah dijadikan laboratorium petir atau tempat untuk melakukan penelitian mengenai petir.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi, masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini, yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Pergeseran, jadi bukan saya diberhentikan ataupun PAW atau apa, tidak. Saya tetap masih anggota Dewan, cuma posisi-posisi itu kan nanti akan diatur lebih lanjut. Memang kebutuhan partai kan.
0: Dan ikutilah warta berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Robi Longkutoy memberikan apresiasi kepada Panitia Pemilihan Hukum Tua tahun 2026 yang telah bekerja secara independen.
2: Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Robi Longkutoy MM, beri apresiasi dan salut setingginya kepada Panitia Pemilihan Hukum Tua baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang telah bekerja mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon, penetapan calon tetap, pencabutan nomor urut, serta tahapan verifikasi faktual pemilih sementara sampai penetapan daftar pemilih tetap DPT secara maksimal. Lebih lanjut, Ketua DPRD Minahasa Robi Longkutoy kepada RRI mengatakan, proses demokrasi pemilihan hukum tua atau kepala desa berbeda dengan pemilihan umum, pemilu legislatif maupun pilkada.
1: Rumah itu seorang calon hukum tua dibuka hampir 1x24 jam, di mana semua masyarakat ke sana gitu. Hal ini tentunya memang sudah merupakan demokrasi dan ketentuan yang sudah mengikat bahwa tahapan-tahapan itu akan masuk sampai kepada pemilihannya itu.
2: Dengan harapan, menurut Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Robi Longkutoy, masyarakat pemilih di 129 desa dan 3 desa pergantian antar waktu atau PAW, siapapun yang akan terpilih nanti di Pilkut itu sudah menjadi pemimpin atau hukum tua kita bersama dan harus kita dukung demi mensejahterakan masyarakat di desa. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mematangkan revisi Perbup dan Perda, Pemkab Minahasa Utara menggelar FGD Persiapan Pelaksanaan Pilkut 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar FGD terkait revisi Perda dan Perbup untuk pemilihan hukum tua serentak 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan regulasi dan memastikan Pilhut serentak akan digelar pada Kamis 26 November 2026 nanti. Asisten 1 Umbas Sekmayuntu menegaskan FGD ini sebagai salah satu fondasi dalam memperkuat penetapan revisi Perda dan Perbup. Aturan direvisi agar selaras dengan PP nomor 16 tahun 2026 guna mencegah terjadinya sengketa pasca pemilihan.
4: Menggali ide pikiran yang berkenan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tetapi termasuk di dalamnya secara khusus itu pemilihan hukum tua. Maka ada hal-hal yang prinsip yang mereka masukkan yang nantinya akan diakomodir nantinya dalam penetapan Perda itu sendiri.
3: Pemilihan hukum tua serentak Kabupaten Minahasa Utara akan diikuti oleh 64 desa yang saat ini seluruhnya dijabat oleh penjabat hukum tua. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, mewujudkan health tourism di Sulawesi Utara, Sentra Medica Hospital Minahasa Utara menyiapkan langkah strategis.
5: Upaya mendorong health tourism di Sulawesi Utara terus menunjukkan arah yang semakin strategis. Salah satu pelaku layanan kesehatan, Sentra Medica Hospital Minut, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam pengembangan wisata kesehatan. Direktur Sentra Medica Minut, Dr. Ivan Wijaya Widiatomo, mengungkapkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat sarana dan prasarana sebagai basis pelayanan berstandar tinggi.
6: Memang secara lahan kami ini memang didesain dengan satu blok bangunan dengan hotel. Jadi memang ini untuk menunjang juga pasien-pasien yang mungkin dari jauh berobat, maka dia bisa menginap, ada sarana untuk bisa menginapnya.
5: Strategi berikutnya menurut Dr. Ivan adalah membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan timur, agar tidak lagi memilih berobat ke luar negeri. Dengan kekayaan alam Sulawesi Utara yang eksotis serta potensi pariwisata yang terus berkembang, sektor health tourism diyakini dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga komoditas bumbu dapur di Pasar Melongwane terpantau belum mengalami perubahan harga. Sementara penjualan tomat
7: harga komoditas kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada awal pekan ini terpantau masih stabil. Harga bumbu dapur seperti cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat terpantau masih tinggi, penjualan tomat masih Rp28.000 per kilogramnya. Sementara kebutuhan lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terpantau masih stabil. Bawang merah ada di harga Rp60.000 per kilogramnya, sementara bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kemungkinan harga akan berubah besok, di mana pada hari Selasa besok ada pasokan bumbu dapur yang baru yang akan masuk di pasar tradisional Melongwane.
8: Untuk harga hari-hari tidak ada perubahan. Untuk tomat masih sama, 28 per kilogram. Untuk merica masih sama, 26 per kilo, 60 per kilo, 10.000 per cupak. Dan untuk bawang merah ada yang 50 per kilo dan ada yang 60 per kilo. Untuk bawang putih 50 per kilonya.
7: Sejauh ini pasokan bumbu dapur seperti bawang, merica dan tomat masih dipasok dari luar daerah seperti Manado dan juga daerah lain. Sementara pasokan rempah-rempah dapur dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kontingen wanita kaum ibu Gemim Paulus Titiwungan Manado siap berlomba pada Hapsa WKI Sinode Gemim 22 Mei 2026 di Modo Inding, Minahasa Selatan.
9: Ketua BPMJ Gemim Paulus TWM Manado, Pendeta Vence Mongdong STH, memimpin ibadah pengutusan kontingen wanita kaum ibu WKI untuk berlomba di Hapsa WKI tingkat Sinode di Modo Inding Minsel 21 Mei 2026. Sebelum melakukan pengutusan kontingen WKI untuk paduan suara Big Choir menampilkan dua lagu wajib dan pilihan di depan jemaat yang memadati aula Gereja Paulus. Paduan suara WKI Gemim Paulus telah menjalani latihan selama berbulan-bulan dan mengharapkan hasil optimal di Hapsa Modo Inding. Pendeta Vence Mongdong berharap tujuan utama WKI di Modo Inding yaitu memuji Tuhan sebaik mungkin, maka dapat saja hasil terbaik dinikmati kaum ibu Gemim Paulus TWM Manado.
10: Halo, puji Tuhan, ibadah sesi ketiga mulai berlangsung dengan baik dan di dalamnya ada pengutusan kepada ibu yang akan mengikuti lomba choir seri A, sekaligus juga baca mazmur seri A dan seri B dan tim. Dengan demikian, perkenankanlah kami sebagai badan pekerja mengatasnamakan seluruh anggota jemaat dengan ini mengucapkan selamat berlomba dan Tuhan Yesus memberkati.
9: Selain paduan suara Big Choir seri A, kontingen WKI juga mengikuti baca mazmur dan cerdas cermat Alkitab. Peluang baca mazmur sangat terbuka karena di lomba pemanasan, ibu-ibu Gemim Paulus TWM Manado menyabet juara satu. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendukung pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat yang akan dibangun di atas lahan 5,3 hektar.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional yakni Sekolah Rakyat, Pemkab Minahasa Utara menargetkan pembangunan gedung pendidikan sekolah ini di tahun 2026. Jefferson Sumampo, Kabak Pemerintahan, menjelaskan saat ini pihaknya sementara menunggu proses perizinan untuk nantinya segera dilakukan pembangunan di atas lahan 5,3 hektar.
11: Jadi sesuai dengan dokumen yang disampaikan Pemkab Minahasa Utara ke kementerian terkait, ada lahan 5,3 hektar yang sudah disiapkan, yang menjadi milik kewenangan Pemda, yang berada dekat di kantor dinas kesehatan. Yang memang peruntukannya kami sesuai dengan kewenangan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan tahun ini akan segera dibangun ketika proses perizinannya sudah selesai.
3: Pembangunan gedung sekolah rakyat untuk Kabupaten Minahasa Utara akan berdiri di atas lahan milik Pemkab yang berada di seputaran kantor bupati. Diana Masih melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dana hibah dan bansos memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan serta membantu masyarakat.
12: Dana hibah dan bantuan sosial memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan serta membantu masyarakat. Namun pada praktiknya di lapangan, penyalahgunaan hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran masih sering ditemukan di sejumlah daerah. Untuk itu, pemerintah pusat mengingatkan agar pemerintah daerah lebih disiplin dalam perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan dana hibah dan bantuan sosial, utamanya transparansi dan akuntabilitas yang harus menjadi dasar dalam setiap proses pengelolaan anggarannya. Menurut ahli hukum keuangan daerah Yusran Lapananda, kebijakan dana hibah maupun bantuan sosial ini, penyaluran dan pengelolaan jelas diatur mekanismenya, sehingga pemerintah daerah harus mengikuti semua prosedurnya.
13: Sejak kebijakan pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui kebijakan peraturan menteri dalam negeri itu, memang di sana mengandung berbagai macam hal yang mengatur soal pengelolaan dana hibah maupun bansos. Dari pengawasan itu memang sudah dari awal sampai akhir. Tapi ending akhir itu pengawasannya pada paling terakhir oleh SKPD-SKP terkait di pemerintah daerah. Jadi kebijakan hibah bansos ini sesuatu yang sudah diatur di dalam peraturan perundangan. Dari proses awal sampai proses akhir di pertanggungjawaban itu diatur. Sehingga sejatinya teman-teman di pemerintah daerah itu harus mengikuti benar seluruh prosedur, mekanisme dan tata kelola tanggung jawab yang sudah diatur dalam peraturan Permendagri 32 2011 sampai perubahan-perubahannya itu sudah diatur semuanya, sehingga step-step demi step itu harus diikuti, jangan lalailah.
12: Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan agar dana hibah maupun bantuan sosial benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima. Calvin Wisang melaporkan.
0: Menyusul masih ditemukannya kepemilikan satwa endemik Papua dan Maluku secara ilegal, Kejaksaan Negeri Bitung menegaskan bahwa kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin merupakan tindak pidana.
14: Kejaksaan Negeri Bitung menegaskan bahwa memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin resmi merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Peringatan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya kasus penyelundupan dan kepemilikan satwa endemik asal Papua dan Maluku yang dipelihara secara ilegal oleh masyarakat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung, Justisi Devli Wagiu, menyatakan keprihatinannya terhadap masih adanya kebiasaan masyarakat yang menjadikan satwa dilindungi sebagai bahan konsumsi maupun peliharaan.
15: Contoh satwa liar yang dilindungi di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara ini ada burung maleo, Tarsius. Contoh yang dilindungi ini yang tingkat habitatnya sudah mulai sedikit. Jadi kalau jumlahnya sudah mulai sedikit, ya dia sudah mengarah-mengarah ke menuju punah, pasti dilindungi. Tergantung juga kalau dia hewan endemik ini kan hewan ciri khas suatu daerah, itu pasti dilindungi oleh pemerintah daerahnya atau mungkin dikeluarkan peraturan-peraturan menteri terkait ciri khas daerah. Kalau untuk secara umum ini ada burung maleo, tarsius, yaki, monyet, terus elang, orang hutan, harimau Sumatera, penyu, burung nuri, dan kakatua. Nah, kakatua lagi banyak jenisnya lagi.
14: Ia menambahkan penanganan kasus satwa liar dilakukan melalui koordinasi antara Kejaksaan, BKSDA, serta tim Gakum untuk memastikan setiap pelanggaran dapat diproses hingga ke pengadilan. Kejaksaan Negeri Bitung mengimbau masyarakat agar tidak memelihara atau memperdagangkan satwa dilindungi serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas ilegal tersebut di lingkungan sekitar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pembangunan Koperasi Merah Putih selain untuk memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang panjang.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, mengatakan saat ini pembangunan gerai koperasi tengah berlangsung. Dari total 1.838 Koperasi Merah Putih yang tersebar di daerah ini, sekitar 130 koperasi sementara dalam tahap pembangunan gerai, 9 diantaranya telah selesai. Selain itu, sekitar 800 koperasi lainnya telah memasuki tahap verifikasi karena sudah memiliki lahan. Lebih lanjut, Tahlis Galang menjelaskan jumlah koperasi Merah Putih disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Sulut, meski terdapat satu penggabungan desa di wilayah Bolang Mongondo Timur karena jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat minimal. pemerintah menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi dapat terrealisasi pada akhir tahun ini, sekaligus mulai beroperasi.
17: Kalau secara keseluruhan ada 7.000 lebih, tapi khusus koperasi Merah Putih itu ada 1.838. Dari 1.838 ini yang sementara melaksanakan proses pembangunan gerai itu sudah ada sekitar ada kurang lebih 1.130. Yang sudah selesai ada 9. Yang proses verifikasi karena sudah ada lahan itu ada 800-an koperasi. 800-an koperasi. Nah, kita harapkan sampai dengan Desember nanti 1.838 ini sudah terrealisasi semua, ya, sudah terrealisasi semua untuk pembangunan gerainya.
16: Dia pun menambahkan kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang, khususnya peran tengkulak di daerah pedesaan. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat dapat dibeli langsung oleh koperasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia, selamat siang.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari?

kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian, itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan, mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal, seperti cakalang fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Baik, kembali selamat sore pendengar. Kita lanjutkan Manado sore ini ya, di kesempatan edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Setelah penyampaian warta berita daerah siang, seperti biasa 100% Indonesia hadir ya untuk melengkapi hiburan Anda di siang jelang sore sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang pasti selamat siang menuju sore hari. Semoga hari ini tentu tetap dapat memberikan ruang bagi Anda untuk tetap dapat tersenyum ya. Walaupun mungkin sejak pagi tadi ada banyak hal yang sudah Anda selesaikan ya, sudah Anda pikirkan ya, masih ada sisa hari lagi nih. Bagaimana untuk Anda bisa menyelesaikannya? Iya, dan 100% Indonesia seperti biasa ada topik ya menarik, dan kemudian ada lagu-lagu yang tinggal Anda pilih untuk mewarnai hari Anda ya. Iya pendengar, hari Senin ya memang sering dianggap awal dari perjuangan ya. Bagi kebanyakan orang mungkin menganggap hari Senin itu hari yang panjang ya, sehingga banyak yang menjadikan hari Senin itu sebagai simbol kelelahan sebelum semuanya dimulai. Nah, topik kita untuk sore ini, ketika Anda mendengar kata hari Senin, ya apa yang Anda pikirkan? Itu saja, langsung saja di 0821-9583-5080. SMS WhatsApp juga dibuka, yang tidak sempat gabung di line telepon ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Ya, kita ke penelpon Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore Bu Mai.
0: Bu Naken, apa kabar Ibu Haryati?
1: Kabar, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, iya. Kalau seputaran Manado, seputaran Tikala tadi sempat hujan, tapi nggak lama, hujan rintik ya. Hujan ringan, kalau Bu Naken bagaimana?
1: Cuma mendung, tadi ada mendung sedikit.
0: Nggak hujan. Oh iya, memang sama dengan lagu bilang, Kang. Mendung tak berarti hujan. Oke. Baik Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati bagaimana? Ketika mendengar kata hari Senin yang dipikirkan apa?
1: Ketika mendengar kata hari Senin, yang dipikirkan ya pekerjaan. Mulai dari bangun pagi, mulai bikin apa kan, bikin dulu kubu batu,
0: rumah. Oh ya, itu aja iya. Yang dipikirkan?
1: Jadi
0: baik.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Pekerjaan saja yang dipikirkan.
0: Kita langsung ke lagu. Ada Armada.
1: Pikirkan doi, tidak ada doi. Jadi pikirkan pekerjaan.
0: Itu leh Kang. Mau pikir-pikir apa leh kok semuanya anda begitu kan?
1: Pikir apa semuanya anda.
0: Oke. Ada Adam dan Hawa Armada. Ada Kurt Band Bila Rasaku. Atau David Harun Bersamamu Tinggal Kenangan.
1: Oh coba itu Adam dan Hawa.
0: Adam dan Hawa. Oke. Okay. Ya silakan kirim buat siapa Adamnya? Lagunya maksudnya. Iya.
1: Oke, deh, salam pertama buat Bu Mai. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap semangat. Terbaik buat Bu Mai, sekeluarga, istri dan anak-anak yang
0: Amin.
1: Ada di rumah.
0: Iya.
1: Pulang sebentar. Dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Berarti sebentar ini bukan Bu Mai, Kang.
0: Oh iya dong.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Mau salam buat 3 orang. Yang pertama ada Pak Sagai yang ada di situ. Apa kabar Pak Sagai?
0: Yo.
1: Salam sehat bersama keluarga, salam bahagia. Yang kedua ada Pak Robi Sigar alias Mas Bro. Apa kabar? Salam sehat juga, salam bahagia bersama keluarga. Yang ketiga ada Wempi juga yang ada di Woloan.
0: Okay.
1: Salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga.
0: Baik.
1: Buat Bu Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia, Bang.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore ya buat Ibu Haryati yang sudah ambil bagian ya dari Bu Naken, mewakili Bu Naken ini ya, pendengar setia dari Bu Naken. Salam kompak, salam sehat semuanya yang ada di Bu Naken yang sementara mendengarkan kita ya sore ini. Baik, kita lanjutkan lagi di belakangnya Ibu Haryati. Selamat sore. 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Bu Mai.
0: Selamat sore. Deng sapa kok, Teh?
2: Orang Bolmut.
0: Orang Bolmut kata engku, Kang. Engku
2: tuh coba-coba baru kali ini Bung Mike ada masuk di 100% Indonesia, oh. Pas baru pulang dari sekolah lagi.
0: Ah oh, iya, makanya kita heran kok tumben ya engku Rahul bisa. Biasanya nanti malam kan.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Waktu itu waktu malam Minggu ada gagal dengan Ibu. Siapa yang tugas ini? Ketua.
0: Oh, Ibu Ketua, ya.
2: Aduh. Heeh. Aduh, bukan kan ada baku. Ada masuk sih tapi terlalu banyak kok terang pe ketua ada kirim salam di tempat-tempat lain jadi saya dari pergi pulang serta baku dusu putus lagi jaringan. Ya.
0: Terlalu panjang mungkin yang dikirim ya. Yang dikirim mungkin iya, terlalu panjang kali ya.
2: Panjang Bu Mike. Saya bilang, aduh, Ibu Ketua kan terlalu banyak bakirin, jadi kirim salam. Jadi saya nak pergi kata. Ada mau nyanyi, mau wakili boleh ke suara, kata mau dengar.
0: Oh, begitu eh. Oke, baiklah. Oke, Engku, kalau di Bolmut bagaimana dan cuaca sore ini?
2: Kalau ini sore ada mendung-mendung ini, Bu
0: Mike. Mendung-mendung.
2: Ada sedikit.
0: Oke. Baik, ya kalau, nah ini pasti jawabannya lain nih. Kalau Engkau Rahul mendengar kata hari Senin bagaimana, yang dipikirkan apa?
2: Kebetulan kalau hari Senin itu,
0: upacara? Anak
2: sekarang bilang, be aja dang, biasa aja.
0: Biasa bener. Aja, oh seperti begitu ya.
2: Aktivitas kan tetap sama, kegiatan kita tetap sama. Sesudah kita bangun pagi tentu sama dengan tadi terang Bunda bilang, pekerjaan masing-masing terlaksanakan.
0: Oh,
2: seperti biasa.
0: Begitu ya. Tak kira aku.
2: Bilang tujuh di tampak Bapak Col dan Bu Maito.
0: Oh iya betul. Tak kira aku mau bilang panjang. Biasanya kan kalau hari Senin kan orang, iya orang kan biasanya memikirkan hari Senin itu hari yang panjang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu tugas dan tanggung jawab dan mesti harus nakang
0: begitu. Oh iya, baiklah. Oke, okay, Engku. Okay. Langsung ada Kurt Band Bila Rasaku, ada David Harun Bersamamu Tinggal Kenangan atau Dias Pesan Untukmu. Yang mana?
2: Untuk seseorang. Pesan untuk seseorang.
0: Pesan untuk seseorang. Siapa so? Aduh eh.
2: Yang ketiga.
0: Ada no Kang.
2: Ada okay. No Kang.
0: Baiklah. Pesannya untuk siapa?
2: Nanti kalau sudah kalau sudah pe waktu Bung Mike nanti saya mau kirim ke sana dari surat
0: Bung Mike. Siap, terima undangan ya. Oke.
2: Okay. Bapak Nanam.
0: Iya, silakan untuk tiga orang.
2: Kirim salam ya. Kasih ijo pertama saya ke Bung Mike, so angkat telepon.
0: Iya.
2: Tetap semangat dalam tugas jawab sampai dengan selesai.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Tiga orang spesial. Untuk terang pe yang ada di Bitung, apa kabar terang pe Bu Fatmawati bersama dengan Pak Sagai juga ada di Bitung. Bagaimana? Salam kompak dalam persahabatan. Kalau ada badengar suka lupa aku. Yang paling terakhir di spesial itu orang seseorang yang
0: for ada no Kang.
2: Oke. Okay. Seseorang yang merasa jo karena tetap asa kuat dia itu benar itu.
0: Oh begitu eh.
2: Dan bilang ada kesekonek dan.
0: No, mudah-mudahan dia sore ini juga connect juga ya.
2: Oh pasti itu Bung Mike.
0: Oh begitu ya. Mantap iya. Oke. Okay.
2: Karena ada di Birman kok ini sekarang.
0: Oh dan, bagaimana ya? Salah-salah tamu suka dengar dari suara kok Kang.
2: Oke okay. Bung Mike.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Mike. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Engku Rahul. Yang ada di Bolmut ya. Makasih Engku sudah gabung sore hari ini lagi. Iya, salam kompak selalu ya. Semangat Engku Rahul. Iya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Berbagi topik kita untuk sore hari ini kalau Anda ya ketika mendengar hari mendengar kata hari Senin, apa yang Anda pikirkan? Ya, kalau bagi saya, hari Senin bukan hanya sekedar nama hari sih, tapi bagaikan halaman kosong ya, dalam sebuah buku kehidupan yang siap untuk diisi dengan kesempatan ya untuk melaksanakan tugas aktivitas dengan lancar. Kalau Anda gimana? Ya, baik, kita ke dua lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah Armada Adam dan Hawa Dias pesan untukmu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
3: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
4: Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa Pak kita?
2: Abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1.

0: Oke, demikian ada pesan untukmu dari Dias ya. Kita lanjutkan lagi masih di 100% Indonesia dengan Magi yang temani sore hari ini. Langsung saja kita kalian telepon lagi. Ya, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Selamat sore Nyong. Apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Ah, ini dapat dengar rupa so.
1: Cuaca dari jam 1 sampai sekarang hujan disertai petir dan kilat.
0: Oh, oke. Okay. Dapat dengar ini suara rupa so mulai kembali ulang,
1: oh,
0: Kang?
1: Oh iya, masih ada sedikit-sedikit, Bung Mai. Berjuang.
0: Oke. Baiklah. Ya, oke, kalau begitu, Cliff, kalau Cliff sendiri bagaimana? Ketika mendengar kata hari Senin, yang dipikirkan apa, Cliff?
1: Yang dipikirkan ketika hari Senin tiba, dipikirkan ada dua, melanjutkan pekerjaan dan mengawali pekerjaan, Bung Mike. Kalau melanjutkan itu, ada yang tertunda di minggu yang lalu kan, biasa begitu. Jumat atau Sabtu, karena hari Minggu kan hari libur untuk umat Kristiani untuk beribadah. Jadi kita lanjutkan di hari Senin. Tapi kalau ada yang memulaikan, berarti diplanningkan dari minggu yang lalu atau dari beberapa hari yang lalu di belakangnya itu, oh nanti hari Senin kita memulai. Jadi
0: gitu.
1: Ada dua. Ketika
0: ada dua,
1: kita,
0: ya?
1: kita maksudnya hari Senin di pikiran saya itu ada dua. Ada melanjutkan pekerjaan atau memulaikan pekerjaan.
0: Oke, baik.
1: Minggu yang pertama yang panjang. Iya toh?
0: Betul.
1: Minggu kan ini panjang, Senin sampai Sabtu lah gitu. Tapi yeah, tetap syukur semua kata toh.
0: Yeah.
1: Semua hari baik.
0: Semua hari baik, ya betul. Oke, baik Cliff. Langsung, di sini masih dengan chord band, Bila Rasaku, David Harun bersamamu tinggal kenangan, atau mau Firman Siagian, bukan kamu tapi kamu.
1: Firman ya? Bukan kamu tapi...
0: Tapi kamu.
1: Bukan kamu.
0: Aduh, bukan kita, mar kita.
1: Itu aja dulu, Firman.
0: Firman Jo, oke. Okay. Baik, langsung for tiga orang, silakan.
1: Oke, itu masalah pertama orang P. Bung Michael yang lagi bertugas, sehat terus, diberkati.
0: Amin.
1: Tentunya bersama keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih, Cliff.
1: Ini spesial, kita mau menyapa dulu karena selama kita gabung Liku ini, toh. Ada, yang tanpa keke Liku, aku tuh nak padengar, toh. Ada kalau
0: jari-jari,
1: ada yang tetap ya, Pak Dan.
0: Cuma jatembu sekarang di malam dia.
1: Oke,
0: mungkin siang sibuk.
1: Salam kelompok pertama keluarga, dan kedua ada Ibu Ratna di Parigi 7 Singkil, dan terakhir Tante Esther Lisa yang ada di Batu Putih gitu.
0: Oke.
1: Itu saja Bung Mike, terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore, ya terima kasih Cliff. Perwakilan dari Bu Naken sudah gabung. Salam kompak, salam sehat untuk keluarga juga ya. Iya, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya. Siapa tahu dari Motoling ya, selain Cliff tadi ada yang ingin gabung, bisa hubungi di 082195835080 yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Manado sore hari ini. Yang tidak sempat gabung, ya bisa kirim SMS. Sekali lagi di 082195835080. Kita kalian telepon lagi, Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore, Bung.
0: Selamat sore.
2: Dengan orang Girian.
0: Ah, betul.
2: Posisi di Girian.
0: Oke. Girian bagaimana? DP kondisi cuaca, menangis atau fugado?
2: Baru habis menangis.
0: Oh, baru habis menangis. Oke. Mar DP orang ada sehat-sehat toh?
2: Iya, DP orang ada. Sehat sekali leh.
0: Oke, baiklah. Ya, kalau Ibu Esther sendiri bagaimana ketika mendengar kata hari Senin yang dipikirkan apa?
2: Kalau ini topik ini kan sudah pernah kita jawab. Kalau dulu kan hari kalau masih sekolah kan, kalau masih sekolah ada anak sekolah hari yang sangat menegangkan.
0: Oh ya, begitu soalnya... ya. Makanya saya angkat ulang topik ini karena kan dulu kan beda lagi dengan sekarang kan. Iya kan? Halo? Nah, ini. Ini jaringan lagi ini bermasalah mungkin ya. Halo. Ah, itu dia.
2: Halo.
0: Aha. Baik, ya, baik.
2: Sekarang. Berarti memulai kesibukan.
0: Oke. Okay. Ibu Esther, sayang sekali tolong pe jaringan ini sore rupa ada sedikit gangguan. Iya. Langsung ke lagu, iya, Jo. Iya. Langsung ke lagu Jo pilih nih. Di sini masih dengan chord band Bila Rasaku, David Harun, Bersamamu Tinggal Kenangan, atau mau Kinara, Aku Cinta Kamu. Aduh, terputus. Ibu Esther bisa sambung kembali ya, karena belum sempat request lagu, jadi Ibu Esther nanti bisa ikutan gabung lagi. Oke, kalau tidak sempat Ibu Esther bisa kirim juga SMS ataupun WhatsApp ya. Oke, kita ke line telepon dulu, Pro 1 selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, Funky. Di mana kau tek tumpahan, iya. Kang? Soal di tumpahan sekarang, Kang.
3: Sementara kayak ada memalian itu air.
0: Oh.
3: Sementara mau bergerimis dah.
0: Oh iya, baiklah. Mar ada sehat-sehat tau ini, Franky?
3: Iya, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, oke. Baik, orang tumpahan. Kalau Franky sendiri ketika mendengar kata hari Senin, yang dipikirkan apa, Franky?
3: Aduh, kalau katakan hari Senin, biasanya orang kalau Senin terompi hari santai.
0: Oh iya?
3: Iya, hari
0: santai. Hari Senin, hari saya santai?
3: Iya, samping santai, samping kerja.
0: Oh, begitu ya? Oke, oke. Wah, lain juga nih ya. Santai tapi tetap kerja juga.
3: Iya.
0: Baiklah. Oke, oke. Baik, Franky, di sini masih dengan chord band Bila Rasaku, David Harun Bersamamu Tinggal Kenangan, atau Kinara, Aku Cinta, Kamu Tidak?
3: Yang Tinggal Kenangan.
0: Oh, Bersamamu Tinggal Kenangan. Oke.
3: Iya.
0: Baik. Ya, silakan dikirim ya, untuk tiga orang.
3: Salam buat ya tiga orang kan. Salam pertama dulu tolong ke Pak Michael so angkat telepon. Tuhan Yesus berkati bersama keluarga ada di rumah. Salam sehat juga Pak Michael ada di rumah studio. Amin.
0: Amin.
3: Baru mau salam balas tiga orang, balas salam tiga orang. Salam pertama ada kelompok Ibu Jain di Air Madidi. Baru dapat balas salam yang berapa hari lalu. Salam sehat Ibu Jain. Ibu Jain ada di apa Kang? Di Kampung Treman tuh? Air Madidi Treman.
0: Kurang tahu saya.
3: Oh iya. Mudah-mudahan kata dia di Treman Air Madidi noh. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah dengan yaitu pujian hati katanya salam sehat selalu. Baru kedua mau bahas salam ada Pak Sagai di Kota Bitung. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah, salam kompak selalu bersama keluarga. Buat ketiga ada terompe Ibu Natali. Ibu Natali ada di Toli-Toli. Salam sehat selalu bersama anak-anak di rumah, salam kompak selalu bersama keluarga. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke. Baik, Franky. Terima kasih Franky yang ada di tumpaan ya. Oke, ini kalau bagi Franky katanya menjadi hari santai tapi tetap melaksanakan tugas. Oke, kita ke Firman dan David Harun ya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Jadi yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya.

0: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangan.

0: kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Pro 1.

0: Oke, bersamamu tinggal kenangan ya. Demikian ada David Harun dan sudah mengantar kita di menit ke-30 dari jam 3 sore atau jam 15. Wita waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjutkan lagi ya, masih boleh dapat dua sesi ya untuk sore ini. Ya, line telepon saya buka kembali, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro 1, Bang Mai.
0: Selamat sore, Toli-Toli.
1: Iya, benar.
0: Apa kabar ini, Toli-Toli? Sama dengan kemarin, Jo.
1: Puji Tuhan, sama. Baik-baik saya. Tapi ada hujan di sini, Bang Mai.
0: Oh, hujan. Ya, baguslah kalau hujan ya.
1: Iya, memang. Karena sudah satu bulan tidak pernah hujan. Tapi hujan apa ya? Hujan ringan, tidak terlalu keras.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, ya, oke, okay, baik kalau begitu. Kalau Ibu Natali sesuai topik kita sore ini gimana kira-kira? Saat mendengar kata hari Senin yang dipikirkan apa?
1: Hari Senin kan? Yang dipikirkan hari pertamanya dalam sepekan. Terus kedua merencanakan aktivitas kerja. Seperti saya tadi pergi ke kantor polisi lagi urus SIM.
0: Oh iya.
1: Iya, perpanjang SIM. Jadi tadi urusan itu hari Senin. Karena memang sudah dari kemarin saya merencanakan hari Senin baru saya ke kantor Polres untuk urus perpanjangan SIM. Itu hari Senin saya tadi yang saya kerjakan aktivitas.
0: Oke. Baiklah, kalau begitu ya. Ibu Natali, langsung saya tawarkan lagu masih dengan chord band Bila Rasaku. Kinara, Aku Cinta, Kamu Tidak. Atau masih ada dari kotak?
1: Kotak sudah.
0: Kotak, oke. Terkotak-kotak. Iya. Iya, langsung buat siapa lagunya?
1: Oke, yang pertama ya ada Ibu Agnes ya yang ada di training ya. Selamat sore ya, selamat beraktivitas. Kasih salamnya, harapan ada sehat. Dan yang kedua ada Ibu Haryati ada di Bunaken. Selamat sore juga, makasih salamnya, ini salam balik. Dan yang ketiga ada Ibu Hermina ya. Salam sehat juga, salam manis, salam kompak ya. Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike, selamat bertugas, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, dan terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah. Bang Mike, tadi saya ada WA, berarti sudah tidak dibaca ya.
0: Oh iya, oke, siap-siap.
1: Iya.
0: Iya, baik. Okay.
1: Terima kasih Bang Mike,
0: sama-sama,
1: selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya. Buat Ibu Natali yang ada di Toli-Toli ya. Salam kompak untuk keluarga juga seluruh pendengar setia yang ada di Toli-Toli dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali. Iya, oke, Pro 1 selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore orang Tomohon.
2: Aduh, wujud sekali lagi Bu Sheni ya.
0: Oke. Waduh, bagaimana nih kabar? Sehat ini pasti ya.
2: Kabarnya dahsyat, luar biasa, Mas.
0: Oke.
2: Sehat-sehat. Cuma kan tuh hujan.
0: Hujan ringan.
2: Sedang ini. Tapi terong syukuri kan hujan. Terong butuh, panas terong butuh kan, Mas?
0: Iya, betul. Iya, jadi Tomohon sekarang sedang hujan ringan begitu ya.
2: Hujan ringan. Okay. Iya.
0: Baik, kalau Ibu Sheni kira-kira sesuai dengan topik kita sore ini gimana, Ibu Sheni?
2: Ya, kebetulan ini Senin ya. Kalau hari Senin agak melanjutkan bisnis.
0: Memikirkan untuk melanjutkan bisnis.
2: Iya, bisnis kecil-kecilan, Mike. Tambah-tambah kebutuhannya. Terus aja toh. Zaman sekarang orang harus mencari, Mike.
0: Oh iya, betul.
2: Tambah-tambah kebutuhan, keseharian, sudah lumayan itu.
0: Iya, betul. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya coba spesialkan lagu apa ini? Ya, masih dengan chord band Bila Rasaku, Kinara, Ku Cinta, Kamu Tidak. Atau mau teman sejati dari Mocha Band?
2: Oh iya, teman sejati.
0: Teman juga. Sejati, oke.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke,
0: langsung
2: deh, tiga spesial ya. Kebetulan yang barusan tadi Ibu Natalia, ini salam dari Ibu Sheni ya. Lalu-lalu kan Ibu Sheni ada balas salamnya.
0: Oh iya.
2: Ini salam tentunya bersama keluarga. Salam sukses ya. Terus yang kedua ada siapa ya? Ada Pak Bud, lama tidak kedengaran. Apa kabar Bud? Mungkin lagi nyetir. Ini tuh salam dari Bu Xenia.
0: Iya.
2: Yang ketiga ada Pak Pedro di Kamangga 2 Tompaso. Mana suaranya Pak Pedro?
0: Mm-hmm.
2: Ini salam, tentunya salam buat ibu, keluarga ya.
0: Baik.
2: Dan untuk Mike yang tugas, jaga kesehatan ya.
0: Terima kasih supaya pasti.
2: Supaya tetap menghibur, tetap eksis di udara.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mike.
0: Sama-sama, Jalo. Terima kasih. Iya, orang Tomohon, Ibu Xeni. Salam untuk karyawan-karyawan ya, bersama keluarga juga yang sementara sibuk dengan aktivitas, walaupun cuaca Tomohon saat ini sedang hujan, tapi hujan ringan ya. Jadi untuk Anda pendengar, khususnya kendaraan roda 2 ya, yang akan menuju ke arah Tomohon saat ini lagi hujan. Oke, sudah ada dua lagu di sini. Saya coba baca dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Masih tersambung, tapi mungkin jaringan tidak mendukung karena baru habis hujan. Oh ya, oke, baik. Salam buat Cliff yang selalu lewat katanya tadi ya, Pak Rai Kolailem, Ibu Ani Kota Mubagu. Makasih Bung Mai ya, tetap semangat bertugas dan selamat sore 100% Indonesia. Oke, makasih Ibu Esther Lita ya. Tadi memang ini sayang sekali sempat terputus karena memang jaringan agak kurang bersahabat ya sore ini. Baik, saya langsung ke dua lagu dulu ya, nanti saya kembali di sesi terakhir.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Pro 1.

0: Teman sejati tidak akan pergi, ya. Demikian, ada Moka Band sudah mengantar kita di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir. Tuntaskan untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Langsung saja, Pro 1, selamat sore.
1: Pro 1, selamat sore, Mika.
0: Selamat sore. Oh, Weta, napa katu eh, suba gabung.
1: Iya, napa tanta Weta.
0: Oke. Baik, okay, tataran bagaimana? Ujang? Atau?
1: Ujang, Ujang. Ujang.
0: Oke, okay. Ujang keras? Ujang keras atau? Halo?
1: Halo?
0: Iya, bagaimana? Ujang keras atau hujan ringan di sana?
1: Nyanda hujan.
0: Oh, nyanda hujan?
1: Hujan.
0: Oke, okay. Yang pasti ada ujang.
1: Ada
0: ujang. Oke, okay, ya. Oh, nyanda keras, hujan sedang berarti ya.
1: Ada hujan.
0: Oke, oke. Iya, baik, baik. Oke. Okay. Kita enggak usah bahas itu, kita bahas saja topiknya ya. Kalau Ibu Keke bagaimana? Bagaimana kalau Ibu Keke? Mendengar kata hari Senin yang dipikirkan.
1: Hari Senin itu penting.
0: Karena
1: untuk bekerja bukan libur.
0: Baik.
1: Karena hari itu apa hari yang spesial dan buat mau bekerja. Kalau bekerja ada atasan, oh nenek umat, oh nenek atasan.
0: Begitu ya. Baik, baik, baik, baik.
1: Betul. Aduh, bagaimana sih?
0: Oke, oke. Ya, Ibu Keke, karena kita sudah di sesi terakhir, saya langsung ke lagu ya. Kalau Ibu Keke sendiri bagaimana? Mau yang chord band ya, masih dengan Bila Rasaku, ada Kinara Aku Cinta Kamu Tidak, atau mau Sahabat Setia dari Nora?
1: Oh, itu Jo, Sahabat Setia.
0: Sahabat Setia. Kalau tadi ada
1: itu
0: Kawan Sejati.
1: Penting, Sahabat Setia.
0: Iya, baik. Langsung dikirim untuk sahabat siapa? 3 orang.
1: Buat Mika, satu telepon.
0: Yo.
1: Salam sehat, tetap semangat, jaga
0: pasti
1: kesehatan, jaga imun, tetap berdoa.
0: Imun iman. Amin. Lanjut.
1: Lanjut kirim salam buat Cliff di Motoling, tetap keke Tanta Weta. Monitor doe. Bukannya ada kota ada ya.
0: Oh, begitu ya. Oke.
1: Okay. Ricky 2 dapatnya HP.
0: Jadi buat siapa lagi?
1: Diberkati Tuhan bersama keluarga. Kedua ada Ratna di Singkil. Dapat salam sehat juga.
0: Iya.
1: Ketiga, siapa ini Andre ini tak pernah hadir.
0: Ada Balayar tuh.
1: Andre ini dapat salam kasih juga bersama keluarga.
0: Oke, dan.
1: Kembali ke penyiar yang baik hati, ganteng kata Kang, memang katu ganteng.
0: Baik hati. Semua terbang lagi kita ini.
1: Biasa.
0: Oke, dan. Baik. Selamat sore. Terima kasih Ibu Keke Wondal alias Tanta Weta dari Tata Aran ya. Saya akhirnya tutup dengan penelpon terakhir, tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini. Selamat sore 100% Indonesia. Oke, terputus. Langsung saya terima lagi. Selamat sore. Halo.
2: Michael.
0: Oh, selamat sore. Akhirnya orang Leilem yang beruntung ya. Oke. Kalau Leilem bagaimana? Ujang juga di sana?
2: Ujang rinte-rinte.
0: Oh, rinte-rinte. Oke. Baik. Ibu Ros. Kalau Ibu Ros bagaimana? Sesuai dengan terompet topik sore ini, Ibu Ros.
2: Karena radio di Tenggara. Cuma badengar dari jauh.
0: Oh iya.
2: Belum tahu jelas.
0: Iya. Kalau buat Ibu Ros sendiri ketika mendengar kata hari Senin yang terpikirkan apa?
2: Yang terpikir harus kerja.
0: Harus kerja.
2: kerja, no.
0: Oke, okay, baik.
2: Karena hari Minggu sudah libur, toh.
0: Oh, iya.
2: Jadi, hari Senin melaksanakan tugas kerja.
0: Baiklah, kalau begitu langsung kita ke lagu, ya. Oke. Okay. Ada... ada chord band Bila Rasaku, ada Maska, Mau Enaknya Sendiri, atau Mau Raja?
2: Mau Enaknya Sendiri.
0: Mau Enaknya Sendiri. Oke, okay, sip, baik.
2: Okay.
0: Langsung kirim porsa apa tuh lagu, Dang?
2: Ini ku ada sementara baking cookies, jadi ada brand.
0: Oh iyo, semoga lancar, nih.
2: Lancar, kan?
0: Oke, sip.
2: Biar begitu kan lancar. Oke.
0: Baik.
2: Pertama, berhasil yang baik hati, berhasil. So, angka telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini sampai malam, Kang.
0: Iya, sampai jam 8.
2: Yang pulang di rumah dengan tiba dan sama bertemu dengan keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Salam. Ada Ibu Natalia di Tuli, ada juga Elis di Bitung, ada Pak Aco di Bolmut. Saya dapat dengar, dapat salam.
0: Iya.
2: Buat Nusul yang baik hati, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, selamat sore 100% Indonesia akhirnya. Ibu Ros, penelpon terakhir kita. Lain telepon sudah saya tutup dan saya coba baca dulu ini ada WhatsApp yang sudah masuk ya. Tapi sebelumnya, oh ya, dari Ibu Ani Kota Mubagu ya. Ini katanya selamat sore 100% Indonesia, Bung Mike. Topik hari Senin, hari kesibukan kita semua. Lagu Cassandra Cintaku terbanyak. Oke, saya cari dulu ya lagunya.

Oh, cintaku terbaik maksudnya ya. Oke, oke. Cintaku terbaik ya. Saya siapkan lagunya ya. Makasih buat Ibu Ani Kota Mubagu ini katanya salam buat Ibu Esterlita, Natali dan Pak Yos. Terima kasih. Dan sebelum saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang lain juga ya, saya mohon perhatian sejenak karena rupanya sore ini akan hujan di beberapa wilayah ya. Seperti di Minahasa, Bolaang Mongondo, Kepulauan Sangihe, Talaut, Minahasa Selatan, kemudian Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo Utara, Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondo Timur, Bolaang Mongondo Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Tomohon, Kota-Kota Mubagu. Rupanya hujan ya, akan terjadi hampir di seluruh wilayah ini ya. Dan diperkirakan hujan akan berlangsung sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pak Bud, selamat sore juga. Salam kompak selalu ya Pak Bud, semoga lancar aktivitasnya. Ya ini dari Pak Buts katanya, mana sih dia? Ya hari Senin yang terlintas di pikiran hari panjang, padahal sama-sama ya 24 jam. Oke baik, makasih Pak Buts ya. Dan kemudian yang terakhir dari Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa. Ya, selamat sore Pak Mike, selamat bakudapa di 100% Indonesia. Dari tadi tidak bisa masuk, selalu terhalang oleh jaringan. Jaringan kalau boleh mau ika, so ika dari tadi. Topik hari Senin ya, kalau hari Senin katanya awal dari semua untuk melaksanakan segala pekerjaan. Salam buat Ibu Roslailem, Ibu Ellen Tondano, Ibu Els Makalisung. Selamat sore semuanya, salam sehat dan bahagia bersama keluarga. Buat Pak Mike, terima kasih. Selamat sore dari Ibu Hermina, Bitung, Sari Kelapa. Oke, tuntas sudah ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini di 100% Indonesia. Ya, nanti jangan kemana-mana ya, saya tetap akan masih temani Anda di Manado sore ini. Kita akan lanjutkan ya untuk program kita selanjutnya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras dek. Terpanggil dari hati nurani saya dek, saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan dek.
2: HP saya pak, tilang saya pak, please tilang saya pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita masih lanjutkan untuk Manado Sore ya. Kali ini kita ada di Astacita Mosaik Indonesia UMKM Bicara. Ya, jadi line telepon saya buka kembali ya untuk Anda. Kita ya membahas topik sore hari ini terkait dengan pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Ya, layan telepon di 0821-9583-5080 ya, saya kasih kesempatan untuk Anda memberikan tanggapan ya, komentar Anda terkait dengan topik kita untuk sore hari ini. Pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Nah, pendengar, tentu seperti kita ketahui bersama bahwa memang di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat bergerak ya, desa bukan lagi sekedar tempat bertani dan menghasilkan bahan mentah untuk dikirim ke kota, tapi desa boleh menjadi pusat potensi sumber kekuatan ekonomi sekaligus ruang lahirnya inovasi yang tentu mampu mengubah kehidupan masyarakat. Dan di balik hamparan sawah yang hijau, kebun yang subur, hasil panen yang melimpah, tangan-tangan pekerja yang penuh semangat, tersimpan peluang besar untuk menciptakan kesejahteraan melalui pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah bagi UMKM desa. Ya, bagaimana tanggapan Anda dengan topik kita sore hari ini? Layan telepon saya kasih kesempatan ya di 0821-9583-5080. Pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Itu tema kita untuk sore ini. Dan ya, selama bertahun-tahun banyak hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang relatif rendah. Ya, petani bekerja keras menghadapi panas dan hujan, namun keuntungan yang diperoleh seringkali belum sebanding dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Oke, baik Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, Alex. Oke.
2: Apa mic di topik ini tadi?
1: Pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Silakan, Alex.
2: Oh iya, memang bagus loh. Mm-hmm. Soalnya kalau di desa kan kadang-kadang kan orang jaga tunggu panen tuh. Mau dia rica, mau dia tomat. Sekarang kan kalau dulu kan rica adalah surutnya adalah kan sebenarnya Gorontalo. Tapi sekarang kita lihat rata-rata di Minahasa, Minahasa di Minut, di manapun. Sekarang dong sempat tanam rica. Cuma kan rica itu kalau musim kemarau, itu dia memang jaya, dia buah. Kalau rica, kalau tomat, kalau ujang-ujang itu loh. Ini tanaman ini memang aneh. Ya. Jadi memang orang mungkin jaga tunggu panen tuh baru kelola itu jual. Kadang-kadang kan musim tunggu jual mantap. Begitu juga kadang-kadang mah bumbi UKM-nya nak dang apa, karena apa?

0: Ton Danau Pantai.
1: Dulu kan cingke, dorang kan dulu cingke. Dorang itu mau tunggu panen raya itu cingke. Cuma dia bilang, dorang ini enak bodoh. Kalau memang soklar panen, soklar jemur semua, semua simpang tuh. Baru dorang jual kan tuh di saat kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan lain seperti itu, no?
0: Iya, untuk kebutuhan kalo rumah tangga. Iya.
1: Bahan-bahan dapur macam rampah-rampah pisang hari-hari itu dorang. Orang no tibo-tibo tengah deh.
0: Iya, tibo itu. Ya.
1: Iya, orang tibo istilahnya bilang orang tibo.
0: Tibo.
1: Itu kan kalau di oto-oto jalan lewat dan kalau ambil bersihan itu kan nanti ada usul jaga di pasar itu kepada yang pedagang.
0: Iya. Betul.
1: Jadi memang UKM memang bagus
0: kalau. Tapi kalau kalau Elik sendiri gimana harapannya terkait dengan tema kita untuk sore ini? Pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Harapannya seperti apa, Elik?
1: Memang itu kalau di desa-desa lain itu kalau apa apa. Kalau boleh kasih orang memang bagus kan. Cuma pemerintah juga harus turut campur tangan untuk membantu. Iya.
0: Kadang-kadang ya. Perlu peran pemerintah ya.
1: Iya, perlu pupuk. Cuma kan pemerintah so buat ini tuh apa? Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi, iya.
1: Iya, itu kan sangat membantu juga petani. Apa yang perlu di situ kan bisa petani bisa apa diambil di situ dulu tuh, seperti itu dong. Jadi itu dalam BUMN di desa memang bagus, tapi pemerintah harus tangan.
0: Iya, itu dia. Jadi makanya. Oke, baik. Terima kasih Elik yang ada di PAL 4 ya. Makasih untuk responnya dengan program kita di sore hari ini ya dalam Asta Cita Mosaik Indonesia UMKM Bicara. Jadi tema topik kita sore ini pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Bagaimana tanggapan yang lain ya, ataupun mungkin ada masukan harapan ya terkait dengan tema kita untuk sore ini. Ya, jadi peringkat memang di balik hasil ya setiap hasil panen pasti ada peluang besar untuk diolah menjadi produk yang tentu punya nilai ekonomi tinggi. Seperti misalnya singkong ya. Itu bisa menjadi keripik ya, keripik berkualitas atau pisang yang bisa diolah menjadi aneka makanan modern ya, atau jagung yang bisa menjadi produk cemilan kreatif ya, dan masih banyak lagi. Dan pengolahan hasil pertanian tentu bukan hanya soal mengubah bentuk produk ya, tapi bagaimana mengubah cara pandang masyarakat juga terhadap potensi yang dimiliki desa. Ya, karena ketika masyarakat mulai sadar bahwa hasil panen bisa diolah menjadi produk unggulan, maka akan lahir semangat baru untuk berkembang. Ya, desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasar bahan mentah, tetapi mulai membangun kekuatan ekonomi sendiri melalui UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Ya, silakan di line telepon ya 082195833508 yang ingin memberikan ya tanggapan terkait dengan topik kita sore hari ini dalam Asta Cita Mosaik Indonesia UMKM Bicara, topik pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Ya, dan olahan pangan lokal memang semakin mendapatkan perhatian ya sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Pemanfaatan bahan pangan yang berasal dari hasil pertanian juga tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga membuka peluang usaha yang bernilai tambah bagi pelaku UMKM. Oke, saya akan kembali untuk Anda ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado. Saya coba hadirkan dulu dari X2 Project dengan Relakanlah.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi lokal. UMKM terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, menjaga ketahanan ekonomi, dan mendukung penghidupan jutaan rakyat Indonesia. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya penggunaan teknologi, dan birokrasi yang rumit. Pemerintah terus berupaya mendukung UMKM dengan program seperti KUR, Kredit Usaha Rakyat, digitalisasi melalui e-commerce, serta pelatihan manajerial. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan global. Dengan peran vitalnya, UMKM harus terus diberdayakan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mungkin senjata haji adalah peta. Tersusun

0: Iya baik pendengar ya, Pusaka Kata Ben dengan kehabisan kata yang melengkapi untuk kebersamaan kita di Manado sore ini. Astacita Mosaik Indonesia UMKM bicara topik pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Silakan ya kalau masih ada di line telepon 0821-9583-5080 ya, ingin menanggapi tema topik kita ataupun harapan ya terkait dengan hasil pertanian ya, tentu boleh menjadi nilai tambah untuk UMKM desa. Ya, UMKM desa memang punya peran yang sangat penting ya dalam membangun perekonomian masyarakat, karena UMKM itu bukan hanya sekedar usaha kecil, tetapi boleh menjadi fondasi ekonomi rakyat yang membuka lapangan kerjaan, ya, meningkatkan pendapatan keluarga juga, ya, dan meminimalisir pengangguran. Ya, jadi ketika hasil pertanian diolah oleh UMKM lokal, maka sudah pasti nilai ekonomi produk akan meningkat, perputaran uang pun terjadi di desa dan kesejahteraan masyarakat ikut tumbuh bersama. Ya, dari dapur-dapur sederhana, dari rumah-rumah produksi kecil, ya, akan lahir produk yang tentu mampu untuk menembus pasar luas, bahkan ya bisa dikenal hingga keluar daerah, ya, kalau kualitasnya bagus. Nah, dan pengolahan hasil pertanian juga pendengar boleh menjadi jalan yang untuk membangun kemandirian desa. Ya, dan desa juga bisa mampu mengolah hasil panennya sendiri, akan punya kekuatan ekonomi yang lebih stabil. Ya, jadi masyarakat tidak mudah terpuruk ketika bahan mentah turun, ya. Harga bahan mentah turun, ya, karena punya alternatif usaha dengan nilai jual yang lebih tinggi. Oke, Prof. Satu, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Pak Sagai. Ya. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya Pak Sagai? Pengolahan hasil pertanian itu bisa jadi nilai tambah UMKM desa.
1: Oke, saya kira itu so terbukti dengan pengelolaan MBG.
0: Oh ya.
1: Tidak sedikit.
0: Betul.
1: Tidak sedikit pura MBG. So langganan dengan petani produsen
0: hasil pertanian
1: memasuk bahan-bahan yang dibuka oleh MBG. Dan otomatis buku.
0: Ya, halo Pak Sagai. Halo. Ya, lanjut. Halo. Wah. Ini jaringan agak kurang bagus ya sore ini Pak Sagai.
1: Ya,
0: ya baik. Silakan ya. Pak Sagai. Jadi bagaimana?
1: Ah, jadi kita kira apa yang sudah dilaksanakan sekarang dengan UMKM, kita kira patut diapresiasi dan ditingkatkan, karena betul-betul ini sangat membantu petani, membantu keluarga, membantu masyarakat dalam rangka mengembangkan DP usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
0: Lebih baik, ya.
1: Karena dengan munculnya UMKM, ini para petani produsen ini mulai tidak ragu-ragu lagi untuk menanam, karena kebutuhan di UMKM itu jelas, kebutuhan di dapur-dapur MBG jelas, sehingga mereka memprogramkan untuk jadwal menanam itu betul-betul rutin, karena tidak dihantui dengan setelah panen mau jual di mana.
0: Nah, itu. Pemasarannya seperti apa?
1: Pemasaran jelas. Ya, di samping masuk di pasar, tetapi di sisi yang lain, so ada pesanan-pesanan khusus yang mau terjalin kerja yang baik.
0: Kerjasama, ya. Jadi langganan ya, begitu ya?
1: Jadi langganan. Jadi betul-betul ini satu angin segar untuk masyarakat, untuk pengusaha UMKM, bahkan para petani yang ingin menanam tanaman-tanaman yang butuhkan betul-betul angin segar.
0: Iya.
1: Saya kira itu baik saja, yang ada banyak bukti yang kurang lihat.
0: Mm-mm.
1: DP hasil positif, sangat positif.
0: Positif, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, lanjut,
0: baik.
1: Mike.
0: Iya, terima kasih,
1: memang
0: Pak.
1: Memang nih tinggal jaringan ini yang putus-putus.
0: Iya.
1: Tinggal ini yang mesti tingkatkan.
0: Oke, oke, sip, baik. Terima kasih, Pak Sage, ya, Bitung. Sudah memberikan responnya, ya, menanggapi topik kita untuk sore ini. Memang hasil pertanian itu bisa kita lihat, ya, dampaknya, ya, dampak nyata seperti MBG, ya. Nah, pendengar, tentu ini juga menjadi bentuk nyata transformasi ekonomi desa, ya, dari menjual bahan baku menjadi menciptakan produk yang bernilai tambah. Nah, keberhasilan tersebut juga tidak hadir begitu saja, tapi dibutuhkan keberanian untuk bagaimana memulai, kemauan untuk belajar, semangat untuk terus berinovasi. Oke, lain telepon saya buka lagi. Selamat sore, Pro 1.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Nah, ini dia. Iya, baik.
2: Apa tema ini?
0: Iya, tema kita pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Kalau Pak Jokowi bagaimana, Pak Jokowi? Hasil taninya gimana?
2: Iya, kalau kita bawa di pasar atau jual sendi atau jual apa? Macam ya mau bilang online.
0: Ya dipasarkan sendiri macam, begitu ya.
2: Antar kalau perlu antar ke Birman, ke rumah-rumah di apa ditawarkan. Mesti rajin bagi-bagi itu loh.
0: Iya, betul.
2: Supaya laku. Kalau cuma bapak diam, bagaimana orang mau beli?
0: Iya, pastilah.
2: Jadi mudah-mudahan dengan program ini, MBG ini, hasil pertanian petani-petani terutama kan petani kan banyak kali di pedesaan tuh.
0: Iya.
2: Jadi jadi nilai tambah.
0: Bisa jadi nilai tambah
2: dan,
0: iya.
2: Dan memang kalau itu juga menurut kita mesti ada juga penggerak para penggerak mesti lebih banyak ya. Paling tidaklah seperti yang pemerintah.
0: Peran untuk, pemerintah.
2: Supaya tampung kan tuh dompet hasil. Baru pemerintah yang pasarkan kan lebih
0: jelas kalau, lebih ya
2: lebih jelas jadi saya kira penting sekali ya musik itu mitra
0: iya harus mitra ada mitra dengan, kerja
2: iya dengan para petani pemerintah dan satu kasus dengan para pengusaha dan UMKM loh supaya lebih gampang orang mau jual orang hasil panen daripada beli dari luar. Iya, kan orang boleh tanam, orang di kampung, di desa, atau orang di daerah pertanian. Saya kira cuma itu.
0: Oke, baik, Pak Jokowi.
2: Terima kasih banyak, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Jokowi. Tomohon untuk responnya ya, program kita sore hari ini. Iya, jadi masih dengan topik pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Ya, jadi banyak usaha itu, usaha besar lahir dari langkah kecil yang sederhana sebenarnya ya. Produk-produk unggulan yang kini dikenal luas pun itu dulu mereka dari percobaan kecil di rumah. Ya, dari keterbatasan modal, bahkan dari keraguan ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi ya. Kalau tidak jalan ya bagaimana mau laku ya hasilnya. Ya. Dan selain meningkatkan ekonomi, pengolahan hasil pertanian juga tentu menumbuhkan rasa apa ya, rasa bangga lah ya terhadap potensi lokal kita. Ya, karena produk yang dihasilkan dari desa itu boleh menjadi identitas budaya, kekayaan alam dan cita rasa yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ketika produk desa berkembang, maka yang terangkat itu bukan hanya nilai ekonominya, tapi juga nama desa itu sendiri. Ya. Karena itu pengolahan hasil pertanian harus dipandang sebagai gerakan bersama untuk membangun masa depan yang lebih mandiri, kreatif, dan sejahtera. Ya, dan kita harapkan tentu dari setiap hasil panen itu punya potensi. Ya, setiap masyarakat juga punya kemampuan dan setiap desa tentu punya peluang untuk berkembang. Ya, mari kita jadikan hasil pertanian bukan hanya sekedar komoditas tetapi sebagai sumber inovasi lah dan kesejahteraan ya. Tumbuhkan UMKM desa yang kuat, kreatif dan tentu punya daya saing, karena ketika desa mampu mengolah potensinya sendiri, maka desa tersebut tentu tidak hanya menjadi tempat menghasilkan panen, tapi juga boleh lahir harapan kemajuan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Saya tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program Astacita Mosaik Indonesia UMKM Bicara dengan tema pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah UMKM desa. Terima kasih untuk Elis Palempat, Pak Sagai Bitung, dan Pak Joko Wetomohon ya. Dan nanti jangan lewatkan rangkuman informasi Lintas Magota bersama RRI Tahuna tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, kok gini sih? Astaga, ini nggak sesuai ekspektasi.
1: Kak, kakak kenapa?
0: Ini, Dek. Kakak kan lihat postingan itu, barang-barang dari luar negeri. Kelihatannya gaul dan bagus-bagus gitu, Dek. Jadi kakak beli, Dek. Kok sampai kok banyak Ricky begini ya? Nggak sesuai ekspektasi. Mana lama banget nunggunya.
1: Kakak cantik, nggak usah sedih. Sini Dedek tunjukin barang-barang produk lokal hasil UMKM kita dan bagus-bagus banget kualitasnya loh, Kak.
0: Masa sih, Dek? Mana kakak lihat? Ih, bagus ya. Tapi kakak capek buat keluar belanja-belanja gitu, Dek.
1: Tenang aja, Kak. Sekarang kan UMKM sudah masuk ke dunia digitalisasi. Jadi tinggal pesan online aja. Bisa lewat sosmed atau e-commerce, Kak.
0: Oh gitu. Kok Kak baru tahu ya?
1: Ih kakak, hari gini kemana aja?
2: Pro 1.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Si jago merah melahap pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka. Reporter Noni Oktavia.
1: Kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari lantai 3 gedung dan menyebabkan sejumlah orang terjebak di dalam bangunan. Akibat peristiwa tersebut, seorang staf perempuan berinisial P berusia sekitar 34 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam salah satu ruangan. Sementara empat orang lainnya berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat. Direktur kawasan Megamas Amelia Tungka mengatakan, pihak manajemen bersama petugas yang berada di lokasi langsung melakukan upaya penanganan darurat di tengah kondisi asap yang sangat pekat.
2: Asalnya kami masih belum tahu dari mana, tetapi di bagian atas dan beberapa staf kami juga berusaha mencoba bersama-sama dengan damkar dan brimob dari kepolisian Basarnas. Kemudian sudah ada medis juga standby. Mereka sudah berusaha untuk ke atas. Tadi sempat disampaikan untuk turun ke bawah, tapi mungkin dia sudah ketakutan ya.
1: Sementara itu, Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan bahwa empat orang yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
3: Telah berhasil melakukan evakuasi terhadap empat warga masyarakat dan selamat. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses lanjutannya.
1: Hingga Minggu pagi, operasional Mega Mall Manado masih dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo, yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto, kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir. Pabrik es balok itu sudah mulai menghasilkan dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Berikut laporan reporter Taufik Usman.
4: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNMP Leato Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
5: Bangunan untuk nasional, itu lembah programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan, dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
4: Menurut Abdul Rahman, pabrik ekspor tebel menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
6: Agak sulit cari pekerjaan atau apa?
7: Iya, sulit.
6: Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
7: Sangat membantu, Pak.
4: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Tahuna, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Informasi selengkapnya bersama reporter Jumel Johanis.
9: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Makil Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangihe.
10: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
9: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Patipeloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
11: Memang saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya pingin, kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, Pak. Tetapi kan kita dunia sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat meme maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan di situ. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, Pak. Tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain. Untuk kemudian kita menanam dalam rangka kita menunjang masyarakat tanaman.
9: Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan penanaman bibit cabai juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan di Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga barito di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau masih stabil pada awal pekan ini. Reporter Marsuki Mangero.
7: Harga komoditas kebutuhan dapur di pasar tradisional Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada awal pekan ini terpantau masih stabil. Harga bumbu dapur seperti cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat terpantau masih tinggi. Penjualan tomat masih Rp28.000 per kilogramnya. Sementara kebutuhan lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terpantau masih stabil. Bawang merah ada di harga Rp60.000 per kilogramnya, sementara bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kemungkinan harga akan berubah besok, di mana pada hari Selasa besok ada pasokan bumbu dapur yang baru yang akan masuk di pasar tradisional Melengwane.
12: Untuk harga barito ini hari tidak ada perubahan. Untuk tomat masih sama Rp28 per kilogram. Untuk rica masih sama Rp60 per kilo, Rp10.000 per cupak. Dan untuk bawang merah ada yang Rp50 per kilo dan ada yang Rp60 per kilo. Untuk bawang putih Rp50 per kilonya.
7: Sejak ini pasokan bumbu dapur seperti bawang, rica, dan tomat masih dipasok dari luar daerah seperti Manado dan juga daerah lain. Sementara pasokan rempah-rempah dapur dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Dari Melengwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pro 1.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: muslimin dan muslimah. Dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sampai di sebuah gurun pasir yang tandus. Mereka beristirahat di gurun sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka membutuhkan kayu bakar, Rasulullah memerintahkan, "Kumpulkanlah kayu bakar." Beberapa orang sahabat terperanjat. "Wahai Rasulullah, lihatlah, tanah ini tandus. Kita tidak dapat menemukan sebatang kayu pun di sini." Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimanapun keadaannya, kalian harus mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya." Para sahabat pun menyebar ke gurun. Dengan seksama, mereka mencari-cari kayu di tanah. Ranting sekecil apapun akan mereka pungut jika mereka temukan. Tiap orang berusaha mencari kayu sebanyak-banyaknya dan mengumpulkannya dalam satu tempat. Setelah semuanya selesai, jadilah sebuah tumpukan besar kayu bakar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dosa kecil itu tidak berbeda dengan sebatang kayu yang kecil ini. Pada awalnya terlihat remeh, namun masing-masing diikuti dengan keremehan yang lainnya. Demikian seterusnya, sehingga menjadi sangat banyak. Dosa kalian juga akan dicatat dan dikumpulkan hingga suatu hari, di mana kalian menyadari bahwa dosa-dosa yang kecil yang kalian anggap remeh telah menjadi tumpukan dosa yang sangat besar."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Lagu-lagu religi pop Islam hadir dan melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di sore ini. Dan sebagai informasi, pendengar, kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17:45. Sudah ada beberapa lagu tadi sudah hadir ya untuk Anda, dan selanjutnya kita jelang untuk azan maghrib dengan satu lagu dari Novia Kolopaking dengan menyebut nama Allah.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian ada Saka ya dengan lagunya Hanya Padamu ya, sudah mengantar kita di penghujung untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan malam hari ini ya. Untuk Manado Sore sudah melengkapi ibadah Anda ya. Masih ada satu tersisa, saya coba pilihkan dari Opik ya dengan kesaksian diri. Setelah itu kita lanjut lagi untuk Manado Sore dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi malam Anda.

kaum muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, baik pendengar, berhenti pada hatimu ya. Demikian ada Meet the Project ya, kembali sudah hadir melengkapi suasana malam Anda. Mungkin sambil menikmati makan malamnya atau mungkin sambil melanjutkan aktivitas ya untuk yang harus melaksanakan shift malam ya. Semangat ya buat Anda. Masih ada Pro 1 yang siap temani malam Anda. Dan ya baik pendengar, sambil ditemani dengan serangkaian musik dan informasi spesial, saya coba berbagi dulu dengan informasi ya untuk Anda. Ya, ini terkait dengan pembahasan reciprocal treatment agreement ya oleh Kementerian Komdigi. Di mana pendengar, ini terkait perdagangan digital masih dalam tahap pendalaman. Ya, pendalamannya juga dilakukan bersama Komisi 1 DPR RI dengan fokus untuk membahas pengaturan transfer data dalam perdagangan digital lintas negara. Dan dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI, pemerintah menyampaikan bahwa ya untuk pembahasan reciprocal trade agreement ini ya baru akan berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR. Nah, setelah ratifikasi disahkan, aturan tersebut tentu masih perlu juga waktu 90 hari sebelum efektif diberlakukan. Ya, dan ini menanggapi soal kekhawatiran pertukaran data pribadi masyarakat Indonesia. Ya, karena itu pemerintah menegaskan perjanjian tersebut tidak mengatur transfer data penduduk. Ya, dan Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal 3.2 ya dari pembahasan reciprocal trade agreement ini tidak hanya mengatur pertukaran data ya dalam konteks perdagangan digital khususnya antar perusahaan. Ya, jadi tidak benar ada pemerintah yang kemudian mentransfer data penduduk ya, karena ini hanya dalam proses perdagangan digital ya. Dan tentu pemerintah menilai aturan tersebut akan memperkuat perlindungan konsumen Indonesia, terutama bagi pengguna platform digital asing yang selama ini memberikan persetujuan untuk penggunaan data pribadi kepada perusahaan teknologi global.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan bahaya itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RR Menyuarakan Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore ini ya. Jadi nanti di pukul ya 19 atau pukul 7 malam seperti biasa nanti Anda akan simak ya drama radio. Kali ini kami hadirkan persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Wow. Baik, masih ada beberapa lagu spesial malam hari ini. Namun sebelumnya saya coba hadirkan lagi informasi yang kembali saya kutip dari laman rri.co.id terkait dengan kepastian harga LPG. Ya, di mana pendengar? Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu memastikan bahwa tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu mengalami pelemahan. Ya, seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Bumi, Gas Bumi ya, Kementerian ESDM Laude Sulaiman, bahwa harga LPG subsidi tetap stabil ya hingga akhir tahun 2026 ini. Ya, dan kepastian ini sejalan juga dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya memang menegaskan bahwa harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung tahun 2026. Dan Laude juga memastikan mekanisme impor LPG dan minyak itu tetap berjalan sesuai prosedur dan pemerintah menilai pelemahan kurs tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat ini. Dan tuntaskan kebersamaan kita malam ini, nanti sebelum Anda dengarkan drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, masih ada Samson. Ya, Tuhan tak pernah salah, nanti diakhiri dengan Anima, ada aku yang mencintaimu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 1.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya. Hah? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi, Pak, bukan begini caranya.
3: Alah.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai, Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita, Siti.
1: Ah! Jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun
1: apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, ya Allah, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak. Dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngobrol informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik, pendengar, setelah tadi Anda dengarkan Rama Radio dari Persembahan RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, ya ada beberapa lagu juga sudah hadir ya melengkapi malam Anda. Masih ada tersisa Iwan Fals dan Nadia Namisa untukmu. Akhiri kebersamaan kita untuk program hiburan. Nanti setelah ini kita akan lanjut untuk menyapa untuk Anda umat Hindu dimanapun berada lewat lagu-lagu religi agama Hindu sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda.

Oke, baik umat Hindu dimanapun Anda berada ya. Dan saya segera akhiri untuk lagu-lagu religi Hindu di malam hari ini dengan satu lagu terakhir dari Novi Surya Palawara ya, dengan judul Doaku. Sekaligus akhiri pengulangan saya juga di kesempatan hari ini, Senin 18 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya. Dan nanti di pukul 20 Anda akan simak rangkuman informasi Warta Berita, jaringan berita nasional. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam dan jangan lewatkan program spesial di Manado malam ini ya, bersama rekan saya yang lainnya sampai di pukul 20 waktu Indonesia, 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Riko, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Mensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Intalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
6: Beras Banjar, ya beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik loh. Nah, itu harus biasa dibeli. Beras itu, jadi harga beras itu naik juga. Kalau dalam kitaran itu, paling 1.000, 500 ribu. Kalau harga bakar itu lumayan naik, kan? Kayak misalnya 10.000, 20.000.
5: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
7: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya? Habis, lebih.
8: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
12: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
13: Seperti apa Pak sekarang Pak?
14: Ya sekarang menurun banyak. Oh, paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
13: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
14: 1 bulan ini.
13: Sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
14: Itu stabil, itu tidak ada yang naik.
12: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik ya, Bung?
15: Naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
15: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
15: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
12: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus dijaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
16: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
17: Bawang udah 5.000
16: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
16: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musib dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Kursidil mengatakan ada hukum asal wabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para bapak dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukshoh atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
22: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta. NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
2: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Dan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
2: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah.

0: Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.

2002 dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup.

Kita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_brama3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah, Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga, kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT, Papa,
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar untuk Manado malam ini. Edisi Anda mendengarkan di kesempatan hari Senin 18 Mei 2026. Dan seperti biasa nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Seperti biasa juga pendengar, kalau di Ruang Rindu biasanya saya akan mengajak Anda untuk kembali ke masa lalu. Tidak lewat pintu ajaib tapi sedikit kita flashback saja. Kira-kira yang akan menjadi topik kita malam hari ini akan berhubungan sudah pasti dengan masa lalu. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Setelah Prahara Cinta dari Shalomita.

0: Begitu banyak pendengar kata malu yang kalau Anda dengarkan dalam lirik lagu Prahara Cinta yang dibawakan oleh Selomita. Walaupun Anda mendengar lagu ini, pasti Anda yang ada di Gen X, Baby Boomers, mengetahui mungkin lagu ini adanya di era 80-an. Dibawakan oleh Lydia Nur Said, juga ada Imaniar begitu ya, kakak beradik yang banyak populer dengan hits-hits mereka. Namun dipopulerkan kembali oleh Hedi Yunus sekitar di tahun 1996. Dinyanyikan kembali oleh Selomita di tahun 1999. Berhubungan dengan malukah topik kita malam hari ini? Betul sekali pendengar. Seperti biasa, saya kalau mengajak Anda untuk yang namanya kembali ke masa lalu, pasti ada topiknya. Topik bukan sembarang topik, tapi mungkin kira-kira malam hari ini yang berhubungan dengan topik kita di Ruang Rindu kali ini, pendengar. Mungkin adalah momen paling memalukan yang masih Anda ingat sampai saat ini. Silakan Anda bergabung bersama kami. 082195835080 akan coba saya angkat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rosati, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Engku Rahul di Bolmut.
0: Engku Rahul di Bolmut. Gimana kabar hari Senin ya? Cukup sibuk kah?
1: Biasa aja, seperti hari-hari biasa.
0: Oh, seperti biasa ternyata hari Seninnya seperti tidak biasa.
1: Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu sama.
0: Oke, okay, baik. Berarti hari Seninnya menyenangkan dong ya. Banyak yang soalnya membenci hari Senin Engku Rahul, katanya I hate Monday. Nah, Engku Rahul, sebelum kita ke lagu, kita ke topik dulu boleh?
1: Boleh sekali.
0: Nah, kira-kira Engku Rahul, kalau Pris tanya nih ya, momen paling memalukan yang masih Anda ingat sampai sekarang ada tidak?
1: Ada dong yang pasti.
0: Apa tuh? Boleh tahu gak sih?
1: Ketika ulangan pas aku masih SMA itu, ulangan bahasa, bukan bahasa Inggris, ulangan sesuai dengan jurusan saya kan IPS toh. Pas ulangan itu selesai, kalau kita dulu 2000-an masih nilainya, oh sudah puluhan.
0: Oke. Okay.
1: 50.
0: Setengah dong, lumayan sih.
1: Aduh, sesuai dengan jurusan, masa ekonomi kan 50.
0: Biasanya itu masuk nilai merah kan kalau 5 ya?
1: Ini betul sekali itu Mbak Priscilla, memang waduh, warna semula semuruh.
0: Apa yang menjadikan hal tersebut cukup memalukan begitu? Apakah dibacakan di depan kelas?
1: Tetap kalau pas penerimaan rapor itu kan tetap saling lihat satu dengan yang lain toh.
0: Oh rapor, ini di rapor ya?
1: Iya, di rapor. Jadi bilang, oh mana rapor, mulia apa yang merah, apa yang masa jurusan sesuai dengan yang diambil tapi kenapa 5 ekonomi?
0: Malah ekonominya yang merah. Bukan iya, bahasa iya. Inggris atau bahasa apa.
1: Bukan
0: gitu
1: bahasa
0: ya.
1: Inggris. Aduh, memang. Malu dan tuh.
0: Jadi harusnya sebenarnya ngambil jurusan bahasa dong.
1: Sebenarnya. Malahan okay, yang bukan sesuai jurusan itu yang nilai tinggi.
0: Diomelin orang tua enggak?
1: Sudah pasti dong.
0: Waduh, bikin malu tua pasti gitu ya.
1: Masa ambil jurusan ekonomi. 50.
0: Gimana boleh direka ulang gak cara marahnya ibu atau ayah saat itu?
1: Pas ayah.
0: Ayah, gimana cara marahnya ke Engku Rahul waktu itu?
1: Mana nilai report? Papa melihat. Ini pak, dari atas ada 60, ya 70. Mana yang jurusan? Masih ini normal, pak ekonomi. Okay. Kenapa 50?
0: Kenapa Engku Rahul 50?
1: Lupa, mungkin yang gak belajar, cuman sibuk bermain berlayang-layang, sibuk bermain sepeda. Nah, sudah sebagian. Akhirnya pecambuk juga waktu itu, no, Mbak Priscilla.
0: Waduh. Tapi
1: di ujung cambuk itu tetap ada emas. Ketika orang tua kan kalau misalnya setuju memberi pelajaran tetap berhikmat.
0: Sepakat okay deh saya kalau yang satu itu ya. Di ujung cemeti ada emas.
1: Ada emas.
0: Biasanya,
1: dan buktinya Mbak Priscilla sampai sekarang bukan mau sembuhkan diri tapi berhasil. Puji
0: Tuhan. Luar biasa. Big applause deh untuk Rahul ya.
1: Setidaknya dan dibilang jadi ASN lah.
0: Wah, puji Tuhan, bersyukur. Luar biasa. Selamat mengabdi ya bagi bangsa dan negara tercinta
1: untuk
0: ini.
1: Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Oh, guru sekarang kah?
1: Kebetulan di sekolah ya, di SD.
0: Oke, makanya panggilannya Engku ya.
1: Makanya dia dipanggil Engku.
0: Oke deh.
1: Tapi pengabdian juga Mbak Priscilla tidak gampang dan tidak cepat. Ya, butuh proses waktu yang lama, tapi udah bilang kan ya, enggak semudah membalik telapak tangan dalam setiap proses.
0: Tapi puji Tuhannya sekarang sudah ASN begitu ya.
1: Amin.
0: Oke deh. Amin. Waduh, luar biasa loh. Yang tadinya nilai merah kena omel orang tua, sekarang jadi guru.
1: Walaupun nilai sesuai jurusan. Malu.
0: Malunya. Oke deh, Engku Rahul. Terima kasih ceritanya. Kita ke lagu. Mau Indonesia atau mancanegara?
1: Kebetulan lidah hanya malam batep. Putar-putar jadi masuk ke bahasa Inggris.
0: Mengenang bahasa Inggris yang tidak merah zaman dulu. Iya.
1: Mengenang nilai yang sedikit tinggi jadi aneh bin ajaib.
0: Oke deh, malam hari ini Engku Rahul saya siapkan ada Eagles dengan Hotel California, Westlife with Diana Ross, When You Tell Me That
1: dia.
0: You Love
1: It's
0: Me.
1: Westlife Jo.
0: Westlife, silakan.
1: Westlife,
0: untuk siapa langsung tiga orangnya?
1: Oke, siap. Yang pertama-tama Jo, untuk Mbak Priscilla yang so angkat telepon perdana nanti malam ini kok nomor 1.
0: Luar biasa, first caller.
1: Luar biasa. Kalau yang minggu-minggu kemarin Mbak Priscilla, aduh apalagi itu malam minggu. Oh duh, memang nyedak takabung sampai habis.
0: Sayang sabar ya.
1: Buka sekali mau menyanyi, mau kasih tunjung bolu suara emas mar. Nyedak takabung.
0: Begitu ya. Nanti
1: ada
0: coba ulang.
1: Ada masih nyesin aja mar, gak lulus.
0: Siap-siap, nanti dicoba lagi ya.
1: Oke. Terima kasih banyak untuk Mbak Priscilla yang seangkat telepon. Tetap semangat dalam tugas dan pekerjaan. Diberkati Tuhan berserta dengan keluarga.
0: Amin.
1: Tiga orang spesial, apa kabar turang P? Bung Benny Jo yang ada di Bolmut juga. Halo bro, nomor 1 kita.
0: Sombong ya. Pamer.
1: Yang kedua aja terang Pak Sagai di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Dan tunggu malam minggu mau dengar suara dari Bitung, mari enak muncul.
0: Oke.
1: Dan yang terakhir Jo.
0: Boleh.
1: Untuk terang P. Siapa Kang yang selupa ini? Oh, terang P. Bung Cliff, apa kabar malam hari ini? Kalau ada waktu silakan gabung.
0: Okay.
1: Dan silakan untuk memberikan argumen yang terbaik.
0: Boleh.
1: Dan argumen. Okay, terima kasih Mbak Priscilla. Tetap semangat dalam tugas. Selamat malam.
0: Malam baik. Dari Bomo, Tengku Rahul sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami. Sudah dengarkan contohnya seperti apa. Momen paling memalukan Tengku Rahul tadi adalah ketika menerima raport. Kena omel si ayah deh kalau begitu. Karena katanya nilai untuk jurusannya kelas 3 IPS, jurusan ekonomi, malah merah 50. Waduh. Tapi berbangga deh ya, sekarang berhasil menjadi pendidik dan menjadi ASN juga. Terima kasih Engku Rahul sudah bergabung. Ditunggu lagunya 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Pris.
0: Malam baik, siapa di mana ini?
2: Dengan yang punya ceria, Bu Esther Lita.
0: Bu Esther Lita, sudah dengar topiknya Bu Esther Lita?
2: Iya, hal yang memalukan, Kang.
0: Boleh nggak di-share nih? Siap-siap malu dong malam ini ya.
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Tata boleh dari dulu kita.
0: Boleh. Apa tuh?
2: Kita mau cerita waktu kita masih SMP, Kang. Kita waktu kita SMP kan, tahu juga kan masih remaja. Ada lucu-lucunya juga.
0: Waktu tapi masih lucu-lucunya.
2: Tapi kalau kita bukan apa, emang bikin malu juga.
0: Kenapa?
2: Jadi, Pris. Kita mau cerita kita ke teman satu kelas. Kelas 1, Pris. Terus dia dapat cerita dua orang, dua-dua, dua-dua pertemanan yang kita. Dua-dua jalan jaga baku negur siapa, jadi kita serba salah. Mau pikir yang di satu, ya kan? Terus kita sama pasti ucapin, kita berteman itu kepala batu, no, kamu kasih baku bayar dua-dua, tak bisa. Kebetulan sih, orang tua kita yang mau cerita di orang pesata itu kan orang berpengaruh, tapi kita gak mau bilang dia pergital dan kok. Nah, orang tua aja please, orang tua please kita pertama baik, tapi kita lebih itu di pertama yang satu.
0: Terus?
2: Seharusnya inisial G dan G. Yang satu I. Terus please kita berapa lama tasnya pak, dengan dua tasnya pak kuda apa di lapangan. Tasnya baku dapat di lapangan. Zaman-zaman itu kan, kalau sampai lewat ini, dia berani. Terus sampai pegang tete talinya, dia berani. Dia pegang, Chris. Terus sampai lewat ini, teman-teman lewat. Terus, aduh bagaimana ya? Apa gitu terus, ada muka setengah jam, saya itu, Chris. Pas dia utang ke saya, kita tolak ke teman. Dia baku tobruk
0: ke orang tua. Ya ampun.
2: Kalau orang tua baku cakar, Chris.
0: Ya ampun.
2: Ya ampun, Allah, akhirnya apa? Guru badekan, guru datang semua kan ribut di lapangan, Pris. Kita lari lah, Pris. Kita lari, Pris. Kita dapat cari, mak kita sama sembunyi di kantin.
0: Jadi yang cukup memalukan sebenarnya tadinya mau dibikin akur gitu ya?
2: Iya, Pris.
0: Malah
2: kita ingat yang kita papa pertama dua-dua.
0: Malah Ibu Esther itu jadi wasit.
2: Akhirnya papa kita coba kalah itu dengan dua. Jadi kita berdua pasal lain.
0: Ya
2: ampun. Kita lari, Pris. Karena kita nak cari. Cari.
0: Malu. Malunya, malunya satu.
2: Kalau aku pulang, Pris.
0: Waduh, besoknya diurus.
2: Besok kita dapat urus.
0: Betapa malunya ya, satu sekolah pasti terkenal deh Ibu Esther Lita tuh. Oke, Ibu Esther Lita, terima kasih pengalaman zaman SMP-nya ya. Nanti kita ke lagu. Tidak boleh begitu ya.
2: Tadinya kan namanya juga memalukan. Memang memalukan. Sebenarnya kita buat cerita, tapi bikin malu kan.
0: Betul.
2: Kita yang begitu ya kita cerita.
0: Namanya juga anak-anak ya. Kalau kata istilah zaman sekarang. Ya masih labil-labil gimana SMP apalagi. Oke Ibu Esther Lita, kita ke lagu boleh.
2: Kalau mau reuni. Kita mau cari mana tapi ayam.
0: Jangan dong, kasihan.
2: Tapi ayam orang.
0: Siap.
2: Tapi cerita nih.
0: Cuma cerita. Ibu Esther Lita, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau tadi kita dengar dia minta manca kan. Kita minta aja yang manja.
0: Hah?
2: Indonesia.

0: Anda terlantar Ibu Ros yang ada di Lelem. Yang kedua, kita mau menuju di Bolmut, ada terlantar Pak Aco. Selamat malam Pak Aco. Yang terakhir, ada terlantar Ibu Agnes yang ada di Ibu Agnes di Terengganu di mana? Ini salam Ibu Agnes, kita monitor, salam kompak ya, salam kenal dan salam persahabatan selalu. Terima kasih Prince yang lagi bertugas, tetap semangat.
1: Oke. Okay.
0: Makasih
1: topiknya
0: dan selamat malam.
1: Malam baik. Terima kasih Mbak Esther Rita sudah bergabung ya. Jangan lupa mendengar Ruang Rindu masih dengan topik yang sama. Hal yang mungkin lumayan atau cukup memalukan yang sampai sekarang ini masih Anda ingat dan memang tidak bisa dilupakan. Saya akan memutarkan dulu lagu yang sudah diminta. Ada Westlife with Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me, di Ruang Rindu.

adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Manado masih menemani malam hari Anda. Di kesempatan saat ini sudah menit ke-39 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk menerima kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0821 9583508. Hal yang katakanlah mungkin akan mengukir sedikit senyum di wajah Anda malam hari ini ketika mengingat momen paling memalukan yang masih Anda ingat hingga saat ini. Susah begitu ya untuk dilupakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo Mbak Priscilla cantik,
0: manis. Malam baik, siapa di mana nih?
1: Diriku di sini Bu Natalia, Mbak Pris.
0: Oh, baiklah. Ibu Natalia, kalau Pris tanya hal yang paling memalukan yang masih Ibu Natalia ingat hingga saat ini, ada tidak?
1: Oh iya. Ada, saya masih ingat yang waktu kecil, tapi saya sudah lupa itu tahun berapa, tapi saya ingat kecil kok. Pertama mama suruh pergi ke warung.
0: Terus
1: saya waktu itu senyum-senyum. Saya disuruh pergi beli sabun. Sabun mandi, saya pikir sabun mandi itu makanan, Mbak Pris. Ternyata
0: usia berapa itu?
1: Itu sabun untuk itu tahun saya masih umur 7 tahun.
0: Kok bisa-bisanya? Terus?
1: Iya, saya lupa. Terus saya disuruh beli sabun, saya senyum-senyum di jalan, saya pikir sabun itu cemilan atau apa makanan, ternyata itu sabun mandi.
0: Mungkin karena wangi kali ya. Jadi anak-anak suka baunya.
1: Terus saya pulang karena saya beli itu sabun, saya ingat saya beli kok. Terus pulang kayaknya uangnya kurang, Mbak Pris. Tapi saya takut karena dimarah orang tua. Itulah.
0: Jadi
1: saya pulang saya takut uang sisanya kurang, Mbak Pris. Itu saya beli sabun itu.
0: Oh.
1: Sampai di rumah saya mama marah. Ini mana itu sabun? Itu sampai ini sabun. Saya pikir itu makanan, Mbak Pris.
0: Tapi enggak sampai digigit kan sabunnya?
1: Enggak, tidak.
0: Saya pernah
1: cuma
0: sih.
1: Dulu kan masih ya itu ya.
0: Zaman dulu coba-coba.
1: Ya. Jadi memang Mbak Pris ya kalau masih kecil itu ya tidak ada beban ya. Kayak tidak ada beban. Jadi itu ya menjadi kenangan ya waktu masih kecil.
0: Oh, baiklah. Cukup memalukan begitu ya.
1: Ya
0: karena
1: memang memalukan.
0: Mengira sabun jadi, adalah makanan.
1: Sabun itu makanan, ternyata itu sabun mandi. Harum.
0: Oke, Bu Natalia, terima kasih ceritanya. Masih ingat betul ternyata 7 tahun loh itu usianya.
1: Oh iya, Mas.
0: Sekitar tahun 70-80-an berarti ya. Atau 70-an?
1: Iya, Mbak Pris. Okay. Itulah saya bilang karena begitu ya dulu-dulu ya. Karena memang kalau masih kecil begitu kita kayak tidak ada beban apa-apa. Tapi itu juga menjadi beban, jadi kenangan.
0: Kenapa ya semua orang tuh Ibu Natalia ingin kembali ke masa kecil ya?
1: Ya, itu sebenarnya kalau bisa berputar lagi terus kembali. Tapi
0: baik,
1: sudah.
0: Nanti kita bikin topik yang baru untuk kembali ke masa lalu ya.
1: Kembali ke masa lalu.
0: Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu mancanegara aja, Mbak.
0: Tadi
1: Chris.
0: Ada Eagles, Hotel California, ada Indecent Obsession, Fixing a Broken Heart. Yang mana?
1: Broken Heart. Tapi enggak broken, cuma kan lagunya.
0: Kira.
1: Ngapain mau broken, Mbak Pris?
0: Cuma lagu.
1: Cuma lagu aja toh, enggak apa-apa, dengar lagunya enak.
0: Oke deh, silakan tiga orangnya Ibu Natalia.
1: Oke, saya mau balas salam ya. Yang boleh. Pertama ada Ani di Kota Mau Bagus. Selamat malam ya Ani, salam sehat ya. Makasih salamnya, harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Yang kedua ada Ibu Ros di Lelem. Makasih salamnya Ibu Ros. Salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Dan yang ketiga ada Elis ya yang ada di Bitung. Selamat malam Elis, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Mbak Pris, tetap semangat ya. Sukses selalu. Bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris. Pulangnya sebentar, hati-hati ya Mbak Pris.
0: Siap.
1: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Oke.
1: Oke, makasih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih Bu Natalia sudah bergabung untuk Ruang Rindu malam hari ini. Silakan pendengar untuk Anda mencoba kembali di 0821 9583508. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa ya, Benny Jody.
0: Sudah pagara tadi langsung masuk Kang Bung Minijo.
2: Siapa sosok masuk?
0: Engku Rahul, penelpon pertama.
2: Oh iya.
0: Luar biasa bolmut nih jaringannya ya.
2: Iya berarti kita kok nyam monitor ya
0: Mas. Oh siap. Bung Benijo, sudah dengar topik kita malam hari ini, momen paling memalukan yang masih ada ingat zaman dulu, kira-kira ada kah?
2: Aduh iya betul, momen yang paling memalukan pada waktu ada pembelanja di toko paris. Kira-kira toko paris itu toko paling tinggi.
0: Ada apa tadi? Mohon maaf, ada apa?
2: Waktu berbelanja di toko paris.
0: Berbelanja di Paris, oke.
2: Ini beri. Oh, ambil barang pokoknya so ini semuanya kan termasuk di meja kasir so itu
0: belum puasa
2: ya, demo. Atau sudah lihat ada apa kan loh, antrian itu antrian
0: untung ada kenalan ya.
2: Malu orang lihat kirain
0: sampai ninggalin KTP Bung Benijo enggak ya?
2: Oh iya, biasanya kalau begitu jaminan harus pakai tinggalkan KTP
0: tapi sebagai jaminan begitu ya.
2: Taman itu terpaksa pulang jaminan KPPE.
0: Pasti mulai saat itu Bung Benny juga gak pernah lupa lagi bawa dompet kan?
2: Ah itu sudah.
0: Iya, gak mau malu yang kedua kali dong.
2: Ada kalanya kan gak kalau mulai saat itu pada waktu itu masih belum ada yang kendaraan tapi ini ya dalam kota atau
0: Oke deh Bung Benijo, terima kasih dengan kenangan memalukan. Lumayan malu sih saya kalau jadi Bung Benijo ya.
2: Banyak orang melihat-lihat di dalam
0: sudah toko. Sudah pede banget gitu ya ngambil-ngambil barang taruh di keranjang, tiba-tiba sampai kasir nggak bawa dompet. Aduh. Oke baik, silakan lagunya Indonesia atau mancanegara.
2: Western Song,
0: Jose Marichan, Beautiful Girl, Eagles Hotel California. Yang pertama Eagles dengan Hotel California, selanjutnya ada Jose Marichan, Beautiful Girl.
2: Oh, Hotel California di Eagles.
0: Siap. Untuk siapa langsung? Tiga orang.
2: Oke, deh, tentunya betul-betul dalam sehat. Ya,
0: Malam baik Bung Benijo yang ada di Walmart. Semoga Anda bisa mendengarkan dengan jelas pendengarnya. Karena sudah bergabung tadi Bung Benijo dengan cerita yang paling memalukan. Waduh, ini biasa, common sekali terjadi sebenarnya, lupa dompet. Saya juga pernah sebenarnya ya Bung Benny Jo, namun bukan kenangan yang cukup lama. Saya malah baru sekitar tahun lalu lebih tepatnya. Aduh, kalau Bung Benny Jo di bulan puasa, saya di momen Natal. Kebayang dong ya, udah ngantri berapa lama, udah selama apa saya berdiri, dan berapa banyak yang sudah dibeli, dimasukkan ke troli. Dan ya, untungnya bisa dibawa dengan cepat sih dompet saya itu. Jadinya ya, cuma cukup menunggu sebentar saja. 0821-958-3508. Saya berharapnya pendengar, malam hari ini Anda kembali ke masa lalu. Tidak kembali dalam artian Anda pergi ke masa lalu beneran sih. Tapi memang hanya sekedar mengingat kembali, mengasah kira-kira masih baguskah memori Anda untuk mengingat ataupun bahkan pendengar membahas kembali topik malam hari ini, yaitu paling momen paling memalukan yang sampai saat ini masih Anda ingat betul detailnya. Saya akan memutarkan lagu yang sudah diminta oleh Ibu Natalia, juga ada Bung Benny Jo, ada Indecent Obsession, Fixing Broken Heart, dan Eagles dengan Hotel California. Dan lagu ini pendengar, kalau misalnya mendengarkan juga mungkin sudah sering ya. Saya mendengarkan lagu ini di, sebenarnya lagu ini kan dirilisnya di tahun 1993, saya masih SD. Tapi kenapa saya mengenal lagu ini? Karena saya mendengar lagu ini sebagai nada dering ibu saya ketika saya SMA. Jadi saya mendengarkan dan wah bagus juga ternyata. Ibu Natalia, pilihan Anda, This is Indecent Obsession dengan Fixing a Broken Heart.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar

0: Kalau Anda sempat mendengarkan di liriknya ada 1969. Ini pas sekali pendengar, memang ditaruh di lirik karena lagu ini Hotel California dari Eagles memang adanya di album kelima Hotel California yang dirilisnya di 8 Desember 1976. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Saya jadi ingat kalau topik kita malam hari ini, momen paling memalukan yang masih diingat hingga saat ini adalah momen saya masih ngekos dulu, pendengar ya. Dan biasanya kan main kartu seperti biasa kalau anak-anak kos ngumpul tuh, apalagi kalau bukan main kartu ya. Dan ya kebetulan saya mainnya agak, kalau kata anak zaman sekarang mah, agak cupu ya, agak-agak gak terlalu jago. Jadinya penuhlah muka saya dengan yang namanya bedak-bedakan itu. Jatuhnya ujung-ujungnya di foto dan akhirnya cukup memalukan sih, seperti badut sayangnya. Karena kalah terus main kartu. Selamat malam untuk yang lagi main kartu. Mungkin malam hari ini adakah para pendengar Pro 1 yang sedang monitor Ruang Rindu? Selamat malam dulu. Mau sapa Om Karel, Leo, Om Maxon, ada Om Lemus. Kartunya bagus gak ini? Ada juga Tante Yeti, Tante Dol, Fana, Mori. Yang lagi main kartu di muka rumah, Perum CHT saya, apa kabar? Semoga menang terus deh ya. Ini pakai bedak-bedak atau badiri-badiri ini? Silakan untuk Anda juga bergabung pendengar di 0821-9583-5080. Momen paling memalukan yang mungkin pernah Anda alami, yang masih Anda ingat hingga saat ini di masa lalu. Ya masa lalu sih, 5 tahun lalu sudah masa lalu ya. Jadi terserah Anda mau mengambil memori yang mana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros Leilan.
0: Ibu Ros, apa kabar Bu Ros?
1: Ya.
0: Baik ya. Ibu Ros, kalau peristanya, Ibu Ros tuh zaman dulu pernah punya momen paling memalukan tidak?
1: Memalukan.
0: Adakah?
1: Oh, pernah pergi ke sekolah terus ujang-ujang tuh kontak polisi, jadi aku malu. No.
0: Ini tapalisi sebelum ke sekolah ya?
1: Tapalisi terus kita badi ini kurang bapak lihat, jangan ada orang mau lihat. Oh iya, ada.
0: Berarti ke sekolahnya ya, bajunya kotor dong?
1: Iya, pulang gantian baju. No.
0: Oh, pulang dulu.
1: Iya, karena iya. Terpeleset bajunya kotor.
0: Zaman dulu memang rumah sama sekolah agak lumayan deket kan ya, jadi bisa pulang bentar ganti
1: kan
0: baju.
1: Zaman dulu Priscila belum baju seragam.
0: Oh,
1: baju biasa.
0: Oh, zaman Ibu Ros sekolahnya sekolah rakyat kah?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Walaupun gak ada yang lihat, tapi cukup malu ya, malu sendiri soalnya bajunya kotor.
1: Iya, jadi kalau seragam pun sudah, seragamnya sudah dipakai. Ini baju biasa, jadi mana-mana dan tuh baju.
0: Oh.
1: Jadi yang gantian baju boleh.
0: Oh iya ya, kalau seragam agak repot, setrika lagi, cari lagi yang buat besok. Oke deh Ibu Ros, terima kasih cerita tapalisinya sebelum ke sekolah zaman dulu. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara kah?
1: Indonesia aja.
0: Indonesia. Tadi ada AB3, berikan untukku, Reza, satu yang tak bisa lepas. Yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Berikan untukku dari AB3. Silakan untuk siapa? Langsung 3 orang, Bros.
1: Yang pertama buat Priscila, terima kasih Priscila imut-imut.
0: Aduh, amit-amit ini.
1: Si Daniel imut-imut ada.
0: Ada di rumah.
1: Aduh, di rumah. Terima kasih Pri sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.
1: Tuhan memberkati tugas malam ini. Diberkati dengan keluarga di rumah kan.
0: Amin.
1: Salam Jo, ada Ibu Aurina di Tataran 2 Tondano. Selamat malam bersama adiknya. Terus ada Ibu Nika di Leilem. Ada juga Esterlita di Girian.
0: Oke.
1: Okay. Buat Priscila.
0: Iya, kok terputus. Ibu Ros sudah Pris denger ya, terima kasih. Salam-salamnya juga tadi sudah masuk. Silakan untuk Anda 082195835080. Dorang Fana dengan Mori badiri-badiri kata yang di Perum CHT saya. Kerambitis Kang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Elis, Yunenet Bitu, Mbak Prihin.
0: Elis, gimana Lis? Sudah dengarkah topik kita malam hari ini?
2: Sudah.
0: Kira-kira paling memalukan di masa apa tuh Lis? Zaman kapan? Terus apa kejadiannya?
2: Oh, waktu dulu, waktu di zaman sekolah.
0: Kenapa tuh?
2: Pas SMA-nya. Dapat tugas buat pas waktu upacara bendera. Ya, dapat tugas buat dirihen. Ya, Mbak Pris. Nah, terus udah mulai kita mau nyanyikan lagu nasional ya. Lagu Padamu Negeri. Nah, udah kan udah mulai nyanyi pas sekolah itu kita gabung sama SMP, SMA gitu kan. Pas upacara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus udah nyanyi kan lagu Padamu Negeri. Nah, udah selesai udah nyanyi gitu. Aku lagi palu kan. Palu terus. Udah palu gitu nyanyi. Yang di bagian SMA udah selesai nyanyi. Tapi yang di SMP masih.
0: Kok bisa?
2: Masih nyanyi, kata guru itu. Kenapa? Yang SMP masih belum selesai
0: terlambat.
2: Yang di SMA sudah selesai nyanyi. Salah palunya. Ternyata aku palu buat lagu itu salah.
0: Waduh, salah biramanya kali ya. Berapa per berapa gitu ya.
2: Iya, kalau yang pada manajer kan palu 4 kan. Nah, ternyata enggak tahu aku palu berapa.
0: mulai sejak saat itu enggak pernah lagi pasti jadi konduktor atau dirihen ya.
2: Ada lagi tapi ada lagi. Udah hati-hati.
0: Guru-gurunya enggak kapok-kapok berarti. Harusnya
2: kapok-kapok dikasih ke aku lagi. Waduh, gawat.
0: Emang Elis masih
2: buat malu lagi.
0: Berarti zaman sekolah dulu Elis sering jadi dirihen ya atau konduktor ya?
2: Iya.
0: Wah, berarti inget dong kalau pada menegri tadi biramanya berapa?
2: Bagaimana, Mbak?
0: Ingat biramanya, birama pada menegri atau bagi menegri itu ketukannya biramanya berapa? Masih inget nggak?
2: 4 kayaknya ya, Mbak.
0: 4/4 ya?
2: Iya, 4/4. Tapi aku palu waktu itu. Nah, di bagian SMA udah pas. Abis palu pas, tapi di SMP masih nyanyi.
0: Ini kacau sih, Lis. Untung lagi udah
2: lagu. Disuruh ulang lagi, katanya ganti lagu. Disuruh sama wali kelas. Bapakku masuk itu kan, disuruh nyanyi lagi, cari lagu lain. Nah, ku ambil aja yang singkat itu, 2/2 kayaknya. Mari bung rebut kembali. Nah, ku ambil itu aja, udah.
0: Halo-halo gitu Bandung
2: semua. Sama-sama selesai.
0: Halo-halo Bandung kayaknya 4/4 juga deh itu. Semuanya jadi cepet di Elis ya. Oke Elis, terima kasih cerita dirihennya luar biasa memalukan sih. Silakan lagunya mau yang mana, Indonesia atau mancanegara?
2: Manca
0: ada tadi Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada juga Karen yang Nobody's Child. Yang mana?
2: Yang pertama aja.
0: Boleh, untuk siapa?
2: Ya awal buat Mbak Pri. Salam sehat. Tambah sukses.
0: Amin.
2: Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Ya lan.

0: Ya, buat untuk Rahul yang ada di mana ya, di Bolmut. Salam kenal dari Elis yang ada di Winnet Putung. Salam persahabatan selalu.
1: Okay.
0: Buat Mbak Priscilla, terima kasih dan selamat malam.
1: Malam baik. Aduh, lucu sekali Liz ya, karena ini pasti teman-teman Elis, guru-gurunya juga tidak bisa melupakan momen ini sih. Karena kesalahan saat sedang upacara bendera itu salah satu yang memorable ya. Harusnya sampai beberapa generasi ke depan di sekolah itu pasti ingat. Terima kasih ada Ibu Ros tadi di Leilem, juga Elis yang sudah bergabung. Untuk Anda juga yang masih setia bersama kami di Pro 1 Ruang Rindu, ingat-ingat kembali dulu kira-kira ada tidak ya momen-momen paling memalukan yang masih Anda ingat sampai sekarang. Biasanya pendengar Anda akan mengingat masa lalu kalau lagi sendiri, lagi galau, ya kan? Lagi sebelum tidur atau ketemu dengan foto-foto atau chat lama. Namun malam hari ini bersama saya Priscilla di Ruang Rindu, saya mengajak Anda untuk flashback ke masa lalu. Momen paling memalukan yang masih Anda ingat kira-kira. Mau di zaman Anda kecil boleh, di masa Anda remaja, SMA, seperti beberapa penelpon kita juga boleh ya. Mau 1 tahun yang lalu juga boleh, itu kan berarti sudah masa lalu ya. Kemarin juga boleh sebenarnya. Adakah momen-momen memalukan tersebut tidak untuk membuat Anda kembali mengingat itu untuk, waduh kayaknya aib banget ya, tapi sekedar harapan saya sih bisa Anda ingat kembali pendengar, supaya malam hari ini Anda bahagia mungkin, hari Senin yang cukup hektik, hari Senin yang cukup menyebalkan. Semoga dengan mengingat kembali momen-momen tersebut membuat Anda akan istirahat dengan ya lebih rileks saja. Saya sedikit mengingat dulu momen masa lalu juga. Tadi ada Bung Benijo yang sempat di pusat perbelanjaan. Saya mengingat juga. Tapi karena saya masih kecil pendengar, jadi sebenarnya harusnya saya gak malu sih. Tapi kalau saya ingat sekarang, ini cukup memalukan. Karena di pusat perbelanjaan, kalau Anda tahu zaman dulu, apalagi ya kalau yang ada di pasar 45, itu-itu saja kan yang supermarketnya. Jadi saya katanya waktu masih kecil itu, ini diceritakan orang tua sebenarnya, sempat membawa 1 barang. Jadi saya memegang sikat baju. Sampai di rumah baru orang tua saya sadar bahwa sikat bajunya belum dibayar.

0: Stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

0: Selamat malam pendengar tontonan yang masih setia bersama kami. Terima kasih masih bersama Ruang Rindu malam hari ini di 082195835080. Saya masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Sedikit berbagi lah ya, momen-momen paling memalukan di masa lalu Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Siapa di mana?
1: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Bu Sheni, gimana Bu Sheni? Sudah dengar topik kita kah malam ini?
1: Ya dong.
0: Apa kira-kira?
1: Teringat aja yang waktu masa muda ya.
0: Boleh.
1: Nah, saya janjian sama pacar ya, nonton film tapi nonton siang jam 4 sore. terus... saya berbohong kepada oma, dan saya kan besar sama oma dan opa kan. Dan saya pamitan bilang ke teman, rumah teman. Terus kita nonton, mungkin ada yang lihat, dijemput pacar saya di rumah teman dan kita nonton film. Terus di layar tertulis begini.
0: Gimana?
1: Belum mulai filmnya tertulis begini. Harap keluar Sheni Tumbol.
0: Lah, kok bisa?
1: Jadi penonton semua marah sampai bilang, aduh, yang merasa nama cepat keluar. Maunya dan filmnya udah mulai.
0: Tapi
1: terus, aduh. Buang malu saja ya.
0: Kenapa?
1: Kita keluar. Dan setelah di luar, aduh, ada papa saya di luar.
0: Ya ampun.
1: Terpaksa pulang, waduh, malu dimarah-marah.
0: itu di Manado atau di Tomohon, Bu Shen?
1: Ya, di Tomohon. Saya ingat film itu akibat pergaulan bebas yang main Lydia Kandow sama Roy Martin.
0: Wah, akibat pergaulan bebas yang zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Sesedia Kando. Oh, aduh. Jadi nggak diizinkan sebenarnya nonton ya?
1: Iya, betul.
0: Kenapa? Alasan sang ayah kenapa tuh nggak boleh nonton?
1: Nggak boleh. Tahu lah orang tua dulu kan ketat.
0: Bener. Selain ketat, Bu Shen, itu apa ya? Image bioskop zaman dulu tuh kayak nggak baik gitu ya? Beda seperti sekarang ini.
1: Iya.
0: Ibu Sheni, ya ampun, satu bioskop malunya.
1: Iya dong. Malu.
0: Baik.
1: Oke deh.
0: Silakan untuk menutupi sedikit malu-malunya. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Saya coba dengan manca yang California.
0: Hotel California sudah tadi turun, sudah ya? Diputarkan.
1: Oh, sudah.
0: Ada
1: ya?
0: Ada dari...
1: Kebetulan saya di belakang ini tadi.
0: Ada Karen...
1: Indo aja.
0: Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Ada juga
1: itu
0: dari...
1: Itu aja.
0: Itu aja?
1: Iya.
0: Untuk siapa
1: yang
0: langsung?
1: Pertama, biar tidak ribut-ribut ya.
0: Siap. Untuk siapa? Silakan.
1: Iya. Oke deh. Pertama buat Ibu Priscila yang tugas. Salam buat keluarga ya. Dan tiga spesial, pertama Ibu Ros ya, yang ada di Leilem. Itu salam dari Ibu Sheni. Dan ya, kita ke Bitung ada Ibu Melvana. Salam kenal ya dari Ibu Sheni. Ini tuh salam, sudah lama tidak kedengaran. Mana suaranya Ibu Melvana? Tentunya salam buat keluarga ya dari Ibu Sheni, salam hormat. Yang ketiga ada Ibu Aurina di Tata Arannya. Ini tuh salam, mana suaranya Ibu Aurina? Kita akan mendengar kesaksian ya. Iya, biar ramai.
0: Oke, Bu Shen.
1: Oke deh, terima kasih.
0: Shalom. Sama-sama, damai di hati. Terima kasih Ibu Sheni yang sudah bergabung dari Tomohon. Agak serem sebenarnya Bu Sheni ya, kalau misalnya lagi jalan, apalagi sama orang yang spesial, tiba-tiba ekstrim lagi cara sang ayah untuk memanggilnya langsung ada tulisan di layar bioskopnya, tolong keluar. Waduh, anak gadisnya gak diizinin nonton bioskop. 0821 9583 5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Sudah diangkat tadi ya, namun sempat terputus. Silakan Anda mencoba kembali, pendengar. Waduh, saya jadi bingung nih, banyak sekali yang mencoba bergabung. Silakan untuk Anda mencoba di 0821 9583 5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam baik.
2: Mbak Priscila Ganti.
0: Priscilanya betul. Cantiknya pede sekali ya. Dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Jenny, Serintri, Tikala Baru.
0: Bu Jenny, gimana Bu Jenny? Momen paling memalukan yang ya, Pak masih diingat sampai sekarang?
2: Banyak waktu yang memalukan ini kita menyesal.
0: Kok bisa banyak?
2: Waktu so SMP.
0: Oke.
2: Kita lihat tapi foto. Tapi mama, ingin tapi papa, kita kan ya boleh dikatakan ya biar dang besek-besek begitu mar dimanja lah.
0: Jangan begitu.
2: Jadi setiap ulang tahun saya dibawalah ke hotel Angkasa, Studio apa? Angkasa di bawah.
0: Oh, foto-foto.
2: Pinang, iya, foto. Mm-hmm. Jadi foto dari satu tahun mama pelo.
0: Oke. Okay.
2: Dua tahun papa yang antar. Karena kurang banyak saudara, jadi mama sibuk. Dua tahun papa mama senda antar kurang papa. Jadi dua tahun sampai tujuh tahun.
0: Okay.
2: Lapan. Setiap tahun, setiap tanggal 1, terus itu hitam putih.
0: Oke. Okay.

0: setiap kali ambil kakak saya yang tua, dia tukang simpang barang. Jadi kalau itu yang 4 orang, Sunda ada. Kita ke Amorang, libur, kong kita lihat. Kong kita ambil, kong, ya, mari kita entar, kita menangis. Kok begini, lu bikin malu kunungnya, tertawa. Oh belum, masih kelas 5 kutia itu.
1: Okay.
0: Jadi kong, kita semalu sekali dan dong tertawa-tertawa akan dong ya aja kalau kita soalnya tapi mama ya menjahit dang biar dia bukan tukang menjahit mar karena banyak kain tau. Jadi setiap ada kain menjahit jadi dia pakai baju ken-ken. Nah, kalau dulu model ken-ken dang itu remplen di bawah terus baklok-krok. Nah, jadi kita buka tangan dua sebelah begini kong kepala tak miring kong memang gaya-gaya. Bagaimana rasa tertawa dang? Kita sakit hati, kita malu, kita robek.
1: Ya ampun.
0: Warnya enggak banyak dah robek, cuma dua, kong kakak datang.
1: Okay.
0: Kakak, dulu dia marah karena di album itu tahu yo dulu-dulu tuh album. Mm-hmm. Jadi di situ yang sekarang kita bilang menyesal karena apa? Kalau seandainya ada semua, kita mau pajang itu biar jo orang tertawa, orang mau apa. Jadi,
1: Ibu Jenny kalau mau misalnya ada pendengar kita yang enggak dari Manado kan ya. Rok ken-ken itu baju ken-ken itu kan rok tutu ya. Yang roknya megar kan?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Pokoknya
1: iya.
0: Dia rempen-rempen terus di ada klok juga dia jadi kalau di bawahnya itu lebar. Jadi kalau kita mau pakai kumbang putar kelihatan CD-nya kalau memang enggak pakai apa.
1: Jangan sampai. Ya,
0: jadi kalau dia
1: anak-anak.
0: Iya, jadi itu baju-baju yang licin-licin itu juga memang dia kita enggak mau lupa itu warna biru langit yang merah muda.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita ingat sekali itu memalukan waktu tamang-tamang gara-gara kundoran bilang begini dorang ja aju dang dorang enak waktu itu cuma aju tuh gaya karena sampai sekarang kita foto memang masih ada banyak di rumah.
1: Waduh.
0: Jadi kita pikir begini no tau jo kalau orang dulu-dulu mang kagih foto-foto maka kakak itu memang sampai sekarang dia di studio di Amorang dia buka studio jadi dia yang foto-foto
1: katu dulu. Oke, itu aja Ibu Jenny. Ini luar biasa sih.
0: Biar banyak dan marah. Yang memalukan tapi sakit hati kita.
1: Memalukan ada, tapi ada
0: orang bikin malu begitu ya. Kita so
1: ada robek. Penyesalan karena sudah dirobek atau disobek sama Ibu Jenny. Iya, kuat banget sedikit. Berarti
0: kita
1: ya.
0: Kita mau diambil di Amorang, kok mau pajang.
1: Oke, Ibu Jenny, terima kasih cerita Rock and Ken-nya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara.
0: Coba manca.
1: Tadi ada Karen Young dengan Nobody's Child. Ada Michael Learns to Rock, Sleeping Child. Yang mana?
0: Bukan yang begini. I know Nobody's Child. Bukan itu?
1: Iya kayaknya ini deh.
0: Ini jadang.
1: Silakan untuk siapa? Wih merdunya.
0: Itu. Oh gagak.
1: Untuk siapa tiga orang?
0: Untuk yang berada di kota Mabagu. Saya bilang Ani Oto Beca Oto Kacili. Nah, ada bikin ketawa Pak orang penyiar satu karena kita bilang Oto Beca Oto Kacili. Senyak dengar-dengar tuh kecili, kecil. Mana kalau kacili senyak enggak biar mau apa salam tetap kecil. Senyak ada yang kacili.
1: Baik.
0: Mak Ike ketawa tore-tore. Dari buat Ani Kota dan Mbak Mut. Pak Mut.
1: Dua, satu lagi.
0: Dan torang pe yang baru lewat tadi yang dari Bitung itu ada Bapak Lu dang. Dirhen Bapak Lu itu tadi Elis di Bitung.
1: Oke.
0: Semoga bisa ajar nyanyi lagi petorang ya. Dan yang penyiar yang cantik yang sementara menyiar.
1: Emangnya siapa yang lagi siaran? Ayo.
0: Priskila, Mbak Priskila. Sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Memang hubungan perasaan dan tadi kita ingat-ingat lantaran depan ya foto. Jadi sukses ya terus. Selamat malam. Terima kasih.
1: Malam baik.
0: Tuhan memberkati.
1: God bless you too. Terima kasih Ibu Jenny. Wah, luar biasa. Anak kecil itu bisa merobek pakaian. Saking

mungkin banyak yang tertawa, memang lucu sekali ya baju Ken-Ken. Atau saya membayangkannya seperti rok tutu yang lumayan lebar, ada juga yang terbuat dari tile, atau Anda sering melihat juga rok yang berlapis-lapis, ada juga yang transparan tapi ada dalemannya. Waduh. Memang dari dulu biasanya orang tua itu sering sekali mengabadikan. Bersyukurlah Anda pendengar kalau punya foto-foto dari zaman masih kecil. Kalau Ibu Jenny tadi katanya dari kelas 1 SD ya. Saya jadi ingat teman-teman saya dulu ada juga yang foto-fotonya dari masih bayi bahkan. Kalau Anda mengingat atau Anda juga punya mungkin, ketika bayi itu pasti tidak menggunakan pakaian, namun balik badan sih dibikin tengkurap di atas meja terus difoto. Ada yang punya? Wah, mengingat kembali momen-momen tersebut, pendengar, cukup menyenangkan malam hari ini di hari Senin yang mungkin juga cukup sibuk bagi Anda. Semoga Anda bisa ya sedikit banyaknya warm kembali setelah siang hari yang cukup hot di Kota Manado dan sekitarnya, walaupun juga ada terkadang turun hujan lokal di beberapa tempat. Dan malam hari ini saya menyapa juga untuk Anda yang mendengarkan bukan hanya dari Kota Manado, yang mendengarkan kami mungkin dari audio live streaming juga, yang sudah setia bersama kami di laman rri.go.id. Di sana juga pendengar Anda bisa memperbarui beberapa informasi dalam dan luar negeri. Klik rri.co.id jangan lupa, ataupun bahkan untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari aplikasi RRI Digital. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta, kita mulai dari Reza Tamivia, satu yang tak bisa lepas, nanti juga akan ada Nobody's Child dari Kerania. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebenarnya bukan hanya berbagi memori lewat lagu ya, karena malam hari ini sudah berbagi juga momen-momen paling memalukan yang mungkin ada di masa lalu Anda dan masih Anda ingat hingga saat ini pendengar. Ya, katakanlah walaupun banyak sekali kenangan-kenangan masa lalu yang cukup memalukan tersebut, semua itu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda yang luar biasa, yang tentunya banyak belajar sih ya. Jangan sampai malu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi malam hari ini pendengar di kesempatan Senin 18 Mei 2026. Selamat kembali melanjutkan aktivitas untuk Anda yang masih aktif malam hari. Atau juga selamat juga beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Kita jumpa lagi di Ruang Rindu besok malam pastinya dengan topik yang berbeda, dengan penyiar yang berbeda juga. Dan inspirasi malam akan menemani Anda pendengar untuk hits Indonesia juga mancanegara yang semoga sedikit banyaknya bisa menemani istirahat malam hari Anda di kesempatan kali ini. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung malam hari ini dan bisa dicoba kembali di lain kesempatan. Saya Priscila pamit. Selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga
2: ya,
1: sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saya Priscilla Balebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Selasa 19 Mei 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak di Kerala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Iya, baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Anda yang sudah kembali bersama kami dari kawasan Puncak Tikala Manado. Anda ikuti program Masa RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Baik melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang bahagia sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk program siar edisi Selasa 19 Mei 2026 ya. Apa kabar untuk Anda hari ini? Kembali ya akan disibukkan lagi ya dengan berbagai tugas aktivitas kerja. Semoga apa yang Anda rencanakan semalam hari ini boleh terrealisasi sesuai dengan apa yang Anda kerjakan ya. Oke, dan Mutiara Pagi hari ini mengawali jumpa kita lewat kidung pujian dari Herlin Pirena, semua karena anugerahnya. Ya, tentu kita patut bersyukur karena semua karena anugerah Tuhan, ya karena perlindungan Tuhan dalam petiruran kita sehingga pagi ini kita boleh dibangunkan dengan nafas kehidupan yang baru lagi untuk kita jalani ya bersama Tuhan. Dan pastikan apapun yang akan Anda lewati hari ini, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan kita ini. Oke, baik, dan sesaat lagi Anda akan segera ikuti Mutiara Pagi lewat perenungan firman Tuhan. Nantinya kami ya akan hadirkan secara live pagi ini ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalieno ya melalui via Zoom ya. Jadi sekali lagi untuk Mutiara Pagi hari ini kami hadir melalui siaran langsung ya lewat kanal YouTube RRI Manado juga ya. Oke, baik, Anda akan segera ikuti Mutiara Pagi bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalieno, dan nantinya akan ada sesi interaktif juga ya, baik melalui SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 08219835080.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi ya, untuk kesempatan edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pagi ini kami akan live ya. Pagi ini baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, dan pagi ini kita akan merenungkan bersama dari pembacaan firman Tuhan melalui kitab Ibrani 1 ayat 9 dengan tema Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ya, pagi ini kami sudah terhubung ya melalui via Zoom bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, Magister Pendidikan Agama Kristen. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Oke, gimana kabar hari ini?
2: Ya, Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
1: Iya, baik. Silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman-Nya.
2: Baik, terima kasih Bung Mike, Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon nikmat daripada Tuhan dan kuasa Roh Kudus menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, karena Engkau Allah yang hidup berkuasa di surga dan bumi. Terima kasih banyak Engkau telah menolong kami dan menjaga kami hingga hari ini. Kami tidak mampu dan kuat tanpa Tuhan. Kami taruh kehidupan kami kepada-Mu. Dan firman kebenaran hari ini akan menolong kami untuk perjalanan kami selanjutnya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Bung Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa lewat kanal YouTube RRI Manado yang menyaksikannya ada dalam kuasa-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami sampaikan doa ini. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, saya bacakan bagi kita. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saudara, kehidupan memang adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi itu karena pemberian Allah. Tapi menjadi catatan bagi kita sekalian, bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai keadilan, dan Dia membenci kefasikan. Hidup kita harus ada pada relnya Tuhan. Hidup kita harus ada pada jalannya Tuhan, bukan kepada jalannya manusia dan keinginan manusia. Kenapa Allah mencintai keadilan? Karena Allah tidak mendambakan setiap orang hidup dalam kefasikan, setiap orang hidup dalam ketidakbenaran, tapi Allah ingin kita hidup dalam kebenaran. Allah ingin kita hidup dalam keadilan yang nyata. Hidup kita harus sungguh-sungguh ditentukan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Tapi kadang manusia, dia mulai keluar dari relnya. Dia mulai keluar dari kuasa dan kehendak Allah itu. Ingat saudara, kalau kita mengibaratkan kehidupan ini sama seperti rel kereta api, di mana setiap kali perjalanan harus mengikuti relnya, kereta api itu akan tiba di tempat tujuannya dengan baik. Kalau kehidupan kita juga demikian, kalau kita tetap ada mengikuti kehendak Tuhan, sesuai dengan apa kata firman Tuhan, maka kita akan tiba pada tujuan yang pasti, tujuan yang dirindukan oleh setiap orang, yaitu kehidupan kekal dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tapi kadang kita keluar dari relnya Tuhan, sehingga kita tidak mampu lagi hidup dalam apa yang Ia kehendaki. Yang terjadi adalah bisa ada dalam kecelakaan. Artinya kehidupan kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. sehingga kita mengeluh. Pada waktu kita dalam kesusahan, tidak berdaya, pada waktu kita tidak bisa melakukan apa-apa, kadang kita cepat menyalahkan Tuhan. Ya, kita bisa katakan, di mana Tuhan pada waktu aku dalam kesusahan, pada waktu saya dalam kesesakan, ya, Tuhan tidak pernah menolong saya. Padahal kita lupa, kita sudah tidak di jalurnya Tuhan. Kita terlalu menggunakan pikiran kita, kemauan kita, bahkan kehidupan kita mungkin bisa ada pada kefasikan. Kita cepat menyalahkan orang lain. Kita cepat menyalahkan iblis dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Wah, ini karena dia pasti. Ini karena perbuatan kuasa jahat. Padahal kadang kita sendiri mengambil keputusan yang tidak adil di hadapan Tuhan. Itu hidup masih dalam kefasikan. Keinginan-keinginan diri kita lebih banyak menonjolkan keinginan duniawi dibandingkan dengan kita menaruh setiap pengharapan kita pada kekuasaan dan kehendak Tuhan. Hari ini ambil keputusan dan katakan dalam hidup kita, aku mau meninggalkan hidup yang lama, tapi aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada petikan lagu yang diambil dari firman Tuhan. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Oh, artinya apa? Kita tinggalkan kehidupan lama kita, dan kita mau hidup sesuai kehendak Kristus. Ingat, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti tidak diberkati. Malahan Alkitab mengatakan dalam kitab Yeremia pasal 17, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup dalam keadilan Allah dan meninggalkan untuk kefasikan, hidup dalam kebenaran, maka hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Luar biasa, Pak Pendeta. Ya. Perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini ya, boleh menguatkan kita bagaimana untuk bisa menjalankan kehidupan kita ya bersama Tuhan. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif ya pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821-958-3508. Atau Anda bisa langsung ya memberikan tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik, Pak Pendeta, sambil menantikan respon pendengar kita untuk pagi ini ya. Seperti yang sudah Pak Pendeta jelaskan tadi ya, lewat perenungan Ibrani 1 ayat 9, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan untuk tema kita pagi ini. Nah, Pak Pendeta, mungkin bisa dijelaskan dulu ini, sebenarnya apa makna dari tema yang diangkat pagi hari ini untuk pendengar-pendengar kita? Silakan, Pak Pendeta.
2: Iya, baik. Terima kasih, Bung Mike. Dari tema saja kita sudah mampu membedakannya, Bung Mike. Mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Tuhan ingin keadilan. Ya. Keadilan ini gambaran tentang Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak adil. Ya. Apalagi dengan kefasikan. Banyak sekali yang kita temui di dalam Alkitab, bahwa ungkapan ini selalu disampaikan, bahwa Allah tidak ingin ya, kita hidup dalam kefasikan. Kefasikan itu adalah kemunafikan, ya, kesombongan, ya, ketidakpihakan kita kepada Tuhan. Hidup masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih pura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ini yang dibenci oleh Tuhan. Makanya kalau kita membaca Alkitab, dikatakan bahwa Allah membenci kefasikan. Dan Allah tidak suka orang-orang hidup dalam kefasikan. Tetapi dia mau supaya kita hidup dalam keadilan. Keadilan adalah, kalau kita bicara soal keadilan, berarti bicara tentang kekuasaan Tuhan yang dia menyatakan dalam kehidupan kita. Dia adil dalam putusannya. Nah, kadang kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Kenapa yang saya lihat orang lain itu diberkati dan saya tidak? Padahal saya sudah mengikut Kristus loh. Saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan loh. Masalah saya seolah tidak terselesaikan. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Pada waktu saya penuh dengan pergumulan, ya kita lupa bahwa ada harga yang harus dibayar sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Kenapa Tuhan mau bertindak adil? Adil menurut Tuhan, kadang menurut manusia tidak adil. Kenapa? Karena jauh berbeda pandangan kita dengan pandangan Allah. Kita sulit memahami, sulit menyelami pikiran daripada Allah, kata pun khotbah. Dan karena itu, kalau kita memahami pembacaan kita hari ini, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan ingin lihat cara hidup kita yang benar di hadapannya. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, supaya hanya oleh anugerah-Nya kita pun bisa menikmati kehidupan. Ya. Jadi kalau orang hidup sesuai dengan Tuhan mau, pasti kita akan melihat cara Tuhan bekerja itu sungguh luar biasa. Dan kita baru akan sadar, oh ini Tuhan bermaksud. Kenapa dulu kita lewati persoalan ini terlalu lama, ya, begitu sulit. Ya. Dan ternyata selalu indah pada waktunya Tuhan. Nah, kita akan menyimpulkan itu, Bung Mai. Ya, dengan apa yang kita rasakan dan kita alami. Demikian.
1: Baik. Baik, sekali lagi pendengar, kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya pagi hari ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga lain telepon 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik, Pak Pendeta, Tuhan mencintai keadilan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini yang penuh dengan ketidakadilan? Ketika kita mengalami ketidakadilan, apakah kita harus lawan?
2: Iya, baik. Benar, Bung. Hari-hari kehidupan kita ini dipenuhi kadang ya dengan ketidakadilan. Kadang orang benar disalahkan dan orang salah dibenarkan.
1: Betul.
2: Begitu ya, bahasanya. Ya. Ada yang mengungkapkan begini. Ya, kalau kita mencari keadilan ya, untuk keadilan dunia, kadang kita akan kecewa. Ya. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Kadang orang mengatakan itu. Ya. Sehingga ada banyak yang menyatakan begini, di mana keadilan? Kalau kita mau mengingatkan kita, keadilan dia akan menemukan jalan. Kadang kita akan bilang begini, Mike, dalam sebuah kesimpulan. Wah, ternyata ketika kita berharap pada manusia, kita justru tidak dapat keadilan. Bahasa Manadonya. Pada waktu saya berharap kepada manusia, justru saya tidak memperoleh keadilan. Tapi pada waktu saya berharap kepada kekuasaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Sekalipun prosesnya Tuhan berbeda dengan proses manusia. Ya. Kadang orang bilang begini, iya, orang memang butuh keadilan. Mar Tuhan, ini terlalu lama. Ya. Prosesnya terlalu lama. Ya, kami tidak bisa menunggu seperti itu. Kita harus kembali kepada apa kata kita. Ya, waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu
1: Tuhan menunggu. Yang terbaik.
2: Ya. Dan ketika orang melakukan ketidakadilan bagi sesama, ya, mungkin sekarang ia dalam kondisi dan keadaan bisa katakan, wah bahagia, senang. Ya. Tetapi penghukuman Tuhan, pernyataan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu tetap berlaku. Ya, kadang manusia pikir ah asik kuat cuma manusia yang tahu. Ya, tapi kita lupa bahwa ada satu pribadi yang memiliki kekuasaan di surga dan di bumi, dan dia akan menghakimi dengan keadilan. Jadi seperti itu Bung Mai. Jadi dunia penuh dengan ketidakadilan. Ya, itulah kehidupan kita di dunia. Tetapi apakah kita akan berhenti untuk hidup? Apakah ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, apakah kita akan berhenti percaya kepada Tuhan yang penuh dengan keadilan? Tidak.
1: Tidak.
2: Ya. Memang secara fisik ataupun penghukuman harus kita jalani. Tapi Alkitab bilang, lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada kita menderita selamanya.
1: Ya. Betul.
2: pada kehidupan yang kekal. Jadi tetap keadilan akan menemukan jalan. Kebenaran boleh disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan. Ingat itu. Ya. Benar adalah tetap benar.
1: Baik, baik Pak Pendeta. Tapi bagaimana kalau ketika kita melihat ada ketidakadilan, apa yang harus kita lakukan?
2: Ya. Orang mungkin akan berkata begini, Bung Mai. Berdoa tidak cukup. Kita perlu berkoar-koar. Kita perlu menyuarakan keadilan. Sekarang saya mau katakan buat kita. Betul, suara keadilan harus kita sampaikan. Tapi berapa banyak orang yang harus kita lawan untuk menyuarakan keadilan? Kalau kita hanya sendiri, kemudian ada 10 orang, 1 banding 10, secara manusia siapa yang untung, Mumai? Pasti mereka lah, karena mereka banyak. Tapi kita jangan pernah mengabaikan doa. Alkitab mengatakan bahwa doa bisa mengubah segalanya.
1: No, betul. Ya.
2: Pada waktu manusia berharap pada manusia, dengan mengatakan bahwa mereka 10 berarti kita harus lawan 20 orang. Selama kekuatan kita, kita gunakan adalah kekuatan manusia. Dengan hikmat yang kita miliki sebagai manusia. Ya. Saya mau katakan, kita tidak akan memperoleh keuntungan. Tapi doa dengan cara Tuhan yang berbeda, ya, itu akan Dia buktikan kepada kita. Dia lebih berkuasa. Saya mau kasih contoh begini, Bung Mai. Ada seorang prajurit, ya, seorang prajurit, dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Artinya orang Manado bilang, ini tentara ini dia minta bawa otu. Tapi ini bukan di Indonesia kejadiannya, di luar negeri. Ya. Dan dia sungguh-sungguh percaya ketaatan yang pada Kristus itu luar biasa. Setiap hari dia berdoa, bahkan berlutut, membaca firman. Dia adalah seorang beriman yang sungguh-sungguh. Suatu waktu, Bung Mike, di tengah mereka sementara apel, ya, ada satu kendaraan yang diparkir. Dan kemudian pimpinannya menguji dia, menguji kesetiaan. Pimpinannya bilang begini kepadanya, "Eh prajurit, cuman saya pindah tuh otu." Sedangkan prajurit ini minta bawa otu, Bung Mike. Ya. Dia minta bawa otu. Ini kan dia tidak masuk di akal, Bung Mike, secara pikiran manusia. Ya. Kemudian pimpinannya suruh dia bawa otu. Apa yang dilakukannya, Bung Mike? Dia cuma berdoa, "Tuhan, aku tidak ingin engkau yang dipermalukan. Ya. Tapi aku berdoa kepadamu." Ini doanya dalam hati. Ya. "Aku ingin menunjukkan bahwa engkau itu benar-benar hidup. Selama ini mereka menganggap bahwa saya mempercayai bukan Tuhan yang hidup. Tapi hari ini saya membuktikan kepada mereka bahwa saya percaya kepadamu bahwa engkau benar-benar hidup." Bung Mike, ini orang yang tahu bawa oto. Ya. Tapi dia memberanikan diri untuk membuktikan bahwa dia punya keyakinan pada Kristus yang luar biasa. Dia maju, Bung Mike. Dia maju, kemudian dia membuka pintu kendaraan ini. Ya, dia starter kendaraan ini dan memindahkan. Semua orang yang menyaksikan itu heran, Bung. Kendaraan itu bisa berpindah. Yang mereka heran bukan soal dia nintau bawa oto, lantas oto bisa dia bawa. Bukan itu. Padahal kendaraan yang diparkir itu tidak ada mesin, Bung Mai. Ini lebihnya masuk di atas. Dan mereka bisa melihat betapa Tuhan bisa menggerakkan benda mati itu. Untuk hidup, bergerak, berpindah. Di situlah orang-orang yang menghina dia, menghina tentang Tuhan yang ia imani, semua mereka jatuh tersungkur dan memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, saudara, saya mau katakan juga, Bung Mike, buat kita hari ini, apa yang dianggap rendah oleh manusia bisa ditinggikan oleh Tuhan. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan perkara yang ajaib. Kekuasaan dan keadilannya sungguh nyata dan benar. Nah, ini yang mau dikatakan.
1: Betul.
2: Jangan menganggap rendah tentang doa. Ya, selama kita terkoneksi dengan Tuhan, selama itu kita akan lihat mujizat-mujizatnya terjadi. Cepat atau lambat, waktu Tuhan itu yang terbaik, itu yang harus kita ingin.
1: Thank you. Luar biasa Pak Pendeta ya. Yang penting asalkan kita yakin dan percaya apapun yang mungkin tidak mustahil bagi kita, pasti akan menjadi hal yang mustahil ya. bagi Tuhan.
2: Ya, bagi manusia mustahil, Bung Maik, tapi bagi Tuhan tidak.
1: Iya, oke, okay, baik. Oke, pendengar, silakan sekali lagi di line telepon ataupun SMS WhatsApp.

0: Ini pertanyaannya ini menarik ya. Kalau bahasa Alkitab di sini mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Artinya ya, Tuhan saja tidak ingin orang munafik, ya. Tuhan yang tidak suka tuh orang orang bilang tatawa-tatawa di luar mar di hati nyanda. Ya. Ya, nyanda begitu, ya. Itu kan fasik namanya, ya. Orang berpura-pura. Tuhan yang tidak suka ke kepura-puraan. Dia benci. Ya. Artinya kalau orang pakai bahasa Manado, sedang orang manusia benci orang pura-pura, apalagi Tuhan. Begitu. Ya. Jadi kata kebencian ini dikenakan, Bung Mai, ya, kepada hal-hal yang negatif. Ya. Artinya begini, kalau ada orang bikin kejahatan, orang bikin hal yang tidak baik, yang kita benci bukan soal orangnya, Bung Mai, tapi kelakuannya.
1: Kelakuannya, iya.
0: Ya, cuma kan orang kadang begini, Bung Mai. Itu kebencian ya sudah melekat bukan hanya kepada perilakunya, ya, tapi sudah langsung kepada orangnya. Misalnya begini. Apalagi kalau kita tersakiti, ya. Padahal kan Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni. Ya. Ya. Dan yang dilakukan oleh manusia adalah bukan hanya membenci kelakuan, tetapi juga sampai pada fisik. Contoh, misalnya, nyandak baku togor, ya, nyandak sadap, ya. Nah, yang lucunya juga, Le Bung Mai, ketika le orang sudah melepaskan pengampunan, orang yang dilepaskan pengampunan juga ini, nyandak pernah berubah.
1: Tidak pernah berubah, ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Nah, itu yang membuat kenapa kita pada akhirnya membenci bukan hanya sikapnya, tindakannya, tapi sampai kepada orang. Nah, itu yang dilakukan oleh manusia. Padahal kalau kita back to Bible, kembali kepada Alkitab, Yesus mengajarkan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, pertama orang panggil dua mata, empat mata, dua orang. Tapi kalau dia tidak berubah, ya, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, ya, kita mesti panggil saksi, ya. Artinya mesti ada orang lain yang mengklarifikasi apa yang dia bikin. Yang karena baking itu salah. Ya, ini ada di bukti. Ini dia jadi saksi. Dia masih mengelak lagi. Orang tambah satu lagi orang. Ya. Sudah bukan cuma anak mata ini. Ya. Solapan mata. Tapi dia masih mengelak. Ya. Berarti dia tidak mau mengakui kesalahan. Alkitab pakai bahasa apa? Tandai dia. Ya.
1: Tandai.
0: Iya, tandai. Jangan bergaul. Ya. Tapi tidak boleh membenci. Ya. Tugas kita adalah mendoakan. Mungkin kali itu dia masih mempertahankan. Ya. Dia masih mempertahankan apa yang dia katakan. Ya. Padahal so ada saksi yang bilang. Ada orang kan begitu. Aduh, gengsi untuk mengakui kesalahan. Ya. Bantar, kita mau malu. Oh, apalagi kita punya jabatan. Apalagi kita orang penting. Gitu.
1: Yeah.
0: Kita tidak
1: betul.
0: Ingin. Nah, ini salah. Ya. Ini keliru. Ya. Saya punya kesaksian baru-baru, Bung Mai. Pada hari Minggu saya pimpin ibadah, ya. Ini saya harus mengakui bahwa saya salah baca, ya. Bukan tidak ada persiapan. Oh, saya kalau bikin persiapan khotbah itu bukan hanya berjam-jam, tapi berhari-hari. Apalagi mau pimpin ibadah, ya. Tapi pada waktu itu kita senyandak lihat karena tak tutup dengan apa namanya tata ibadah, ya. Kemudian langsung buka, ternyata ayatnya sama, tapi perikopnya berbeda.
1: Perikop,
0: ya. Dan
1: ya.
0: Saya memang salah baca. Yang kita baca di pasal 2, bukan di pasal 1. Ya. Dan saya mengakui itu di depan jemaat. Minta maaf. Ya. Pendeta juga manusia. Saya salah membacanya. Ya. Dan saya kembali membaca ayat yang betul-betul sesuai dengan pembacaan MTPJ. Pengakuan itu, pertama, membuat hati saya lega. Dan yang kedua, orang yang mendengar sadar bahwa ternyata manusia bukan Tuhan. Ya. Perlu mengakui kesalahan. Ada orang yang tidak mau, Bung Mai. Ya. Apalagi kalau misalnya dia punya jabatan tertentu, kekuasaan tertentu, wah, kita mau mengakui tapi kesalahan. Aduh, orang mau bilang apa ini, ya. Ya, ada banyak contoh kan Bung Mai dan
1: iya.
0: Tidak perlu saya ungkapkan di sini ya.
1: Betul, betul.
0: Orang orang tidak mau mengungkapkan berani mengungkapkan kesalahannya ya. Padahal kalau orang mengaku itu salah dan memperbaiki Bung Mai ya. kita akan

0: tetap diberkati. Ya, ini yang kadang manusia pikir begini, ah sudah jauh daripada malu, ya lebih baik biar cuy, coba diam. Ah ini kalau tidak mau mengakui kesalahannya ini bahaya.
1: Nah itu
0: Gitu.
1: memang itu seringkali terjadi ya Pak Pendeta. Iya,
0: Betul.
1: sekali lagi pendengar, silakan kami kasih kesempatan untuk Anda ya di SMS, WhatsApp dan juga lain telepon 082195835080 ya, atau Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya. Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Pak Pendeta, ketika kita mengalami ketidakadilan, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi, Pak Pendeta?
0: Wah, keren sekali pertanyaan ini, Bung Mike. Ya. Ya, saya melihat Bung Mike ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru menginspirasi kita untuk membuka cakrawala berpikir kita untuk sadar, ya, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Pertama, Bung Mike, supaya kita mau bergantung pada Tuhan. Ini paling penting, Bung Mike. Bukan mau bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ya. Karena kalau orang tidak diizinkan oleh Tuhan itu dialami, orang masih akan pakai orang pakai kekuatan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita sekolah tinggi-tinggi, aduh ini ilmu kita ada dapat, bikin apa? Kita akan mencari cara bagaimana membela, bagaimana membuktikan lain sebagainya. Ya. Tuhan tahu semua. Ya. Dia dia sampai ke dalaman hati. Ya. Bahkan rambut pun yang manusianya bisa hitung. Contoh berapa Bung Mike boleh hitung Bung Mike, rambut udah berapa banyak. Tapi Tuhan bisa hitung. Bayangkan itu. Ya. Artinya apa? Dia kuasai segala sesuatu. Bukan hanya di dunia ini. Termasuk ciptaannya. Not orang ini siapa? Tuhan penciptaan. Ya. Itu yang pertama Bung. Kalau Tuhan izinkan, ya, itu terjadi. Supaya kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita sadar, perlu ada penyerahan diri total pada Tuhan. Selama kita belum menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, ya, kita masih akan selalu mengutamakan kekuatan kita. Tapi pada waktu kita menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, wow, Tuhan itu dahsyat. Bung Mike, saya punya kesaksian, ya, bahwa di tengah kesibukan yang saya miliki, banyak sekali pekerjaan di kampus, ya, mengajar, bahkan saya sementara menempuh pendidikan profesi di Jogja, ya, ada tugas-tugas juga yang harus saya selesaikan sebagai mahasiswa, kemudian pelayanan yang begitu padat, belum organisasi-organisasi kemasyarakatan yang harus saya lakukan. Kalau cuma mau ikut, ya, pendeta pe kekuatan, nyanda akan mampu, Bung Mike. Tapi pada waktu berserah pada Tuhan dan meminta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengarahkan, nah, Tuhan kasih kekuatan ekstra. Ya. Kalau dulu Bung Mike, Pak Pendeta pe kekurangan ini, kalau misalnya sudah terlalu capek, sudah semua bersin-bersin, ya nyanda enak sekali tuh, semua flu dah. Ya, berarti. Berarti tubuh dalam kondisi boleh dikatakan ini orang pe ketahanan tubuh ini sudah mulai menurun, ya pasti ini cepat-cepat juga mesti minum obat flu. Sekarang enggak, Bung. Yang saya lakukan adalah apa? Minum air hangat, ya, minum air hangat. Kemudian berdoa pada Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Bukan berarti enggak boleh minum obat, bukan. Kalau orang boleh ya menghindar, ya, dengan makan makanan yang boleh dikata makanan sehat, ya, mengurangi ini mengurangi itu, ya, itu kan juga bagian daripada terapi, ya. Ada kan bahan-bahan obat yang dibuat lewat apa, lewat alam, ya, misalnya jahe, ya, minum air jahe, ya, nah, itu enak sekali. Ini yang flu-flu ini langsung jadi panas, ya, sambil orang terus berdoa, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, ya, begitu. Dan betul Tuhan membuktikan bisa menyelesaikan, ya, dalam satu hari itu bisa terselesai. Contoh, rupa Bung Mike, ya, teman-teman yang menyiar itu, orang mesti standby. Misalnya orang siaran jam 5 tadi, ya, saya yakin bukan cuma jam 5 orang bangun, mungkin saudari siaran dari beberapa jam sebelumnya. Nah, orang kan butuh tenaga
1: persiapan.
0: Iya, persiapan kesehatan kita harus prima. Bayangkan kalau lagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, orang yang tidak bisa bangun pagi-pagi, orang tubuh ini butuh istirahat. Tapi kenapa Tuhan memberikan orang kekuatan? Ya, karena Dia tahu apa yang harus kita kerjakan. Kan tidak mungkin Tuhan tak mau berhenti, Juno. Ternyata ini pekerjaan ini penuh risiko. Ini tidak bikin sehat for orang. Kan tidak mungkin, ya. Tapi Tuhan akan berikan orang kekuatan karena itu orang pemberkat yang Tuhan beri untuk kita kerjakan dalam tugas, ya. Ya. Jadi orang harus selalu ingat dan sadar betapa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan kekuasaannya melebihi kekuatan kita manusia. Itu Bung
1: Luar
0: Mike.
1: biasa. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, sekali lagi untuk pendengar ya, di sesi interaktif pagi hari ini, kami kasih kesempatan untuk Anda di 0821-9583-5080 ya, baik di SMS, WhatsApp, ataupun di line telepon, atau bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Nah, kalau dari ayat ini, sesuai tema juga, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Bagaimana kita menyeimbangkan kedua sifat Tuhan, ya, kasih dan keadilan? Apakah kedua hal ini bisa berjalan beriringan, Pak Pendeta?
0: Iya, kalau kita bicara soal kasih dan keadilan, saya kasih contoh begini, Bu. Ya, ada seorang raja, ya, seorang raja yang selalu mengutamakan keadilan. Dia bilang pada rakyat, ya, pokoknya ya keadilan harus ditegakkan, ya. Tetapi ya kita jangan melupakan kasih, ya. Artinya bagi mereka yang membutuhkan kita juga harus tolong, tapi bagi mereka yang melakukan kesalahan kita harus hukum. Satu kali ada di pemerintahannya itu ada orang yang mencuri, Bung. Kemudian disuruh cari siapa tuh yang mencuri itu. Kalau dapat tuh papa pencuri, ya, yang mencuri itu dia harus dihukum cambuk, ya, sebanyak 100 kali. Ini raja yang bilang, Bung. Betul. Akhirnya ditanggaplah pencuri itu, ya. Dan tiba waktunya ada penghukuman cambuk sebanyak 100 kali. Jadi raja ini pergi menghadiri, ya, supaya keadilan ditegakkan. Dan pada waktu dia tiba di tempat penghukuman itu, Bung Mike, dia lihat bahwa ternyata yang mencuri itu adalah ibunya. Bung Mike, ini ceritanya ini anak raja, ya. Kemudian dia mencuri ibu. Bagaimana dia perasaan? Yeah. Tapi dia berjanji keadilan harus ditegakkan, ya. Dan kasih harus diberikan. Apa yang dia lakukan? Dia membuka bajunya sebagai raja, ya, dan kemudian dia memeluk ibunya karena sebagai seorang anak, dan dia menyuruh algojo mencambuk tubuhnya. Dia tetap melakukan keadilan, Bung Mai, bahwa orang yang melakukan kesalahan harus dihukum, tetapi kasihnya yang besar kepada ibunya juga harus dia lakukan. Dia rela mengorbankan diri supaya algojo ini memberikan cambukan menggantikan apa yang dia sampaikan, ya, yang seharusnya diberikan penghukuman kepada ibunya. Semua orang yang ada di situ bertepuk tangan dan mengakui bahwa raja mereka adalah seorang yang penuh kasih dan penuh keadilan. Bukankah Yesus pun demikian, Bung Mai? Karena cintanya, kasihnya yang besar buat kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa. Tetapi dia sendiri harus menanggung penderitaan supaya kita yang berdosa diselamatkan. Nah ini, keadilan Allah dan kasih Allah sungguh nyata. Itu sederhana, Bung, cara kita memahami tentang cintanya Tuhan dalam hidup kita.
1: Oke. Baik, Pak Pendeta, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, terus kita, sama seperti kesaksian tadi, kita berusaha melindungi, menggantikan dia. Apakah ini benar atau salah, Pak Pendeta?
0: Iya. Ketika orang melakukan kesalahan, ya, kita bukan hanya soal belajar untuk melindungi, ya. yang raja yang lakukan tadi ya untuk melindungi ya, karena ada pengakuan ya, dan memang dibuktikan bahwa dia salah. Artinya penghukuman itu harus dijalankan, Bung Mike, bukan tidak ya. Berarti yang kita bela di sini adalah membela kebenaran ya. Kita perlu menyatakan ini, menyuarakan bahwa ini kesalahan dan harus dijalani ya, harus dijalani. Yang raja ini kan dia bela bukan berarti ibunya lolos ya, tetapi ya penghukuman itu tetap berlaku ya, tetap ada penghukuman cambuk, tetapi dia menggantikan penghukuman ini. Nah, yang terjadi pada kita sekarang adalah Bung Mike, kita sama-sama menyembunyikan kesalahan ya, dan tidak mengakui itu. Betul ini dia ada backing ini. Ya, padahalnya tidak betul. Oh iya betul. Kita ada bukti, kita sebagai sebagai saksi. Ya. Itu sama dengan contoh di Alkitab ada Ananias dan Sapphira, suami istri disuruh jual keberadaan mereka, kan itu juga dompet hak. Tapi pada waktu Rasul Petrus tanya kepadanya, ini sudah sesamua ini. Iya. Padahalnya sama cuma sebagian mati. Ya. Istrinya juga ditanya, oh siapa tahu dia mau mengakui kesalahannya, kesalahan suaminya, ya. Betul ini DP jumlah cuma begini. Iya, betul. Akhirnya dia juga ikut mati. Jadi kalau orang membela sesuatu yang keliru, ya, tetap DP penghukuman berlaku, bukan tidak, ya. Jadi artinya Bung Mike, ya, yang dibela ini adalah orang mau menunjukkan bahwa kalau salah ya salah. Ya. Kalau betul ya betul. Jadi kalau orang membela ketuk kebenaran, kenapa tidak, Bung Mike? Ya. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi jangan orang bertahan pada sebuah kesalahan, ya, kekeliruan. So tahu-tahu salah, ya tetap orang bela. Ya, salah no. Ya. Ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Ya. Bagaimana betul. Keadilan harus ditegakkan? Ya, itu no membilang.
1: Baik, baik, Pak Pendeta, ada banyak sebagian orang ya yang sering beranggapan bahwa yang penting saya tidak berbuat dosa, urusan adil atau itu urusan orang lain lah. Nah, bagaimana Pak Pendeta menanggapi pandangan seperti ini, Pak Pendeta?
0: Ya, artinya begini, daripada kita lihat terjebak di situ le, ya ngana jo, kalau ngana ngana, begitu kan?
1: Ya. Ya.
0: Kita nih mau ikut campur, oh tolong, biar jo kalau ngana ngana, ya. Jangan ledeng kita le ngana bawa bawa, ya.
1: Okay.
0: Artinya begini, kalaupun itu terjadi, ya dalam kehidupan kita, ada orang bisa sampai pada menyeret kita, padahal kita tidak tahu pasti, ya. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan. Tapi dia bilang, nyandak no, dia tahu itu. Ya. Dia pura-pura itu. Padahal kita tidak melakukan. Ya, kita perlu membuktikan. Ya, kita perlu membuktikan. Tapi kalau orang sebuktikan, kemudian orang tidak percaya, ya, itu urusannya dia bukan bukan lagi urusan dengan sesama. Tapi sekurang urusan dengan Tuhan. Cuma kan orang kadang manusia bilang begini, oh Tuhan, kapan yang Tuhan mau tunjukkan keadilan? Karena kan orang pekemuan begini, kalau orang habis bicara, iyo nantinya nalia ya, Tuhan mau menyatakan DP kuasa ya, nantinya nalia ya, orang suka iko langsung hari itu. Tapi
1: baik.
0: Ingat semua ada proses waktu Tuhan.
1: Semua ada proses.
0: Iyo,
1: betul.
0: Waktu Tuhan itu luar biasa loh. Dan ingat ya, Tuhan itu tetap mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
1: Okay.
0: Akan tumbang dengan waktu Tuhan. Tuhan akan membuktikan sehingga orang akan bilang begini, ah, aduh, itu hari Kang begini. Ah, sekarang yang terjadi ini bukan berarti Tuhan diam, nyanda. Ada proses, tapi itu
1: semua ada
0: proses Tuhan
1: lebih
0: cepat.
1: Oke, okay. Ya, baik Pak Pendeta, ini ada dari kanal YouTube ini, ada Kevin W24N. Ini dalam kehidupan sehari-hari bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari, Pak Pendeta? Kemudian yang kedua dari Eric, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan?
0: Bung Mike, yang paling terakhir dulu Bung Mike, bagaimana?
1: Ya.
0: Yang paling akhir pertanyaannya gimana yang dari
1: ya.
0: Eric?
1: Ya, yang dari kanal YouTube tadi, yang pertanyaan terakhir, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan?
0: Oh iya, betul. Orang kadang ada kebiasaan-kebiasaan kita yang orang anggap itu orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memahami. Padahal misalnya Tuhan Tuhan tidak menginginkan. Ya, misalnya contoh, ya, orang orang tahu orang dikenal dengan kebaik, orang itu baik, ya. Oh, dia kok baik-baik. Tapi orang cuma tahu di lingkungannya orang ini tahu di luar, ya, apa yang dia bikin. Jadi perlu divalidasi oleh segala sesuatu, ya, untuk membuktikan bahwa apakah kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi, tidak hanya di sekitar kita mampu menunjukkan apa yang kita lakukan, ya, tapi juga ya, di lingkungan di mana kita kerja, di lingkungan di mana kita melakukan aktivitas, bahkan di masyarakat. Nah, itu perlu divalidasi juga. Ya.
1: Okay.
0: Jangan sampai orang cuma lihat DP kebaikan. Ya. Padahal Tuhan bilang, iyo, ngana kalau di rumah, ngana kalau di lingkungannya, ngana, oh, dapat lihat baik. Padahal sesungguhnya ngana di belakang itu sebenarnya ada banyak kali yang ngana bakingnya tidak bagus. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya. Jadi kefasikan yang kita lakukan di mata manusia, ya, orang tidak melihat kefasikan itu, tapi kita tidak bisa menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Bung Mike, yang terakhir yang dari Kevin tadi,
1: betul.
0: Apa pertanyaannya?
1: Yang dari Kevin, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kira-kira ada bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari?
0: Oh ya, ya bentuk keadilan yang kita abaikan, yang kita tidak sadari. Ya. Nah, ini contoh, misalnya Bung Mike. Orang kalau berbicara soal keadilan kan berarti orang anggap bahwa kalau keadilan itu bisa sama-sama gitu ya, sama berat gitu. Saya kasih contoh Bung Mike. Kalau orang punya anak mahasiswa dan orang punya anak SD, orang menurut orang begini, supaya adil sama-sama orang kasih doi 100.000 masing-masing. Itu kan adil menurut orang kan sebagai orang. Padahal sebenarnya tidak. Ini anak SD baiknya apa dia doi 100.000. Ya. Sedangkan ini yang mahasiswa ini kurang itu kalau 100.000. Coba terus ambil 150 misalnya kasih for mahasiswa dan yang 50 atau 25 lah yang anak SD ini atau 10.000 lah dia senang. Ya. Jadi keadilan itu tidak harus sama jumlahnya.
1: Tidak harus sama.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah,
0: tidak harus sama jumlahnya ya. Itu cuma contoh kecil saja untuk kehidupan kita, ya.
1: Okay.
0: Perlakuan keadilan kita. Mar kadang kan orang mikir begini, kapal begitu, itu tidak adil. Ya. Ini anak ini bilang, ini papanya tidak adil, masa kakak dapat lebih, kok adik? DP peruntukan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dikelola, dikaji, ya, mana yang sesungguhnya dalam keadilan. Itu cuma contoh, Bung Mai.
1: Baik.
0: Karena waktu kita terbatas.
1: Oke, okay. Ya. Baik. Tinggal 3 menit kebersamaan kita, Pak Pendeta, mungkin sebagai kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan, Pak Pendeta.
0: Baik. Tetaplah hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu tetap adil. Dan dia membenci kefasikan. Mari kita hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan diberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diajar oleh-Mu untuk bisa memahami tentang keadilan-Mu dan Engkau membenci tentang kefasikan. Bapa ampuni kami jika Engkau mendapati kami masih hidup dalam kefasikan. Kami masih melakukan ketidakadilan. Tuhan menolong kami untuk bisa mengerjakan apa yang Engkau mau dalam hidup. Berkat itu Radio Republik Indonesia. Biar kiranya Radio Republik Indonesia terus menjadi berkat. Mulai dari pimpinan, semua karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas. Secara khusus hambamu, Bung Michael Cia bersama dengan tim. Diberkati pribadi dan keluarga. Semua pendengar dimanapun berada. Ada dalam berkat Tuhan. Engkau memberkati mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube, tetapi juga mereka yang menyaksikan dan mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Makasih banyak Tuhan bangsa dan negara kami, kiranya diberkati oleh-Mu. Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, diberkati oleh-Mu. Diberkati orang tua Bapak Franky Panelewen, Ibu Wilminta Mengindar, Bapak Yunus Pangemona, Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan juga Ibu Poluan, bahkan Omak Gong diberkati olehmu, bersama dengan semua yang mendengarkan Radio Republik Indonesia, termasuk Ibu Brigita dan Pak Okta, Bapak Lamongi, biar kiranya juga diberkati olehmu. Terima kasih Bapak, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun diberkati olehmu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sampaikan doa ini. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Luar biasa, Pak Pendeta. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan pelayanan dan bersama keluarga. Dan akhirnya saya Mike yang bertugas, ya, bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi, ya, bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaliano yang sudah memberkati Anda di pagi ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 19 Mei 2026.
1: Kita tahu bahwa di Indonesia hoax itu terjadi ketika media mainstream kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Karena banyak pemiliknya yang masuk membuat partai, masuk ke partai, atau juga banyak wartawan yang melakukan pekerjaan rangkap menjadi joki politik.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, kami awali informasi terkait dengan setelah terbentuknya kepemimpinan yang baru, Ketua PWI Sulawesi Utara Sintia Boyo dapat menjadi panutan dengan program pertama yakni menertibkan administrasi anggota termasuk penguatan kompetensi wartawan.
2: Konferensi Daerah Konverda Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara mencetak sejarah dengan terpilihnya kandidat perempuan Sintia Boyo sebagai Ketua Daerah periode 2026-2031. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Utara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PWI Ahmad Munir Rabu 13 Mei 2026. Ini menjadi momentum bagi PWI Sulawesi Utara ke depan untuk terus berbenah karena kandidat perempuan yang terpilih. Hal ini dikatakan Ketua Pokja PWI Manado Hud Kamrin. Dia menyebutkan program pertama yakni menertibkan administrasi anggota, selanjutnya penguatan kompetensi wartawan.
3: Ya, langkah yang pertama untuk menertibkan administrasi kita akan menghimpun semua wartawan yang beraktivitas penuh di Manado. Baik yang sudah terdaftar secara resmi maupun yang masih simpatisan. Semuanya akan dipanggil, diduduk bersama, rapat dan memberi kesempatan siapa yang ingin gabung, kita akan tertib administrasi. Setelah itu kita akan bikin penguatan kompetensi. Kita akan menggelar serangkaian pelatihan keterampilan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan.
2: Pengurusan baru PWI Sulawesi Utara dipimpin Sintia Boyo sebagai ketua, didampingi Ardi Kalumata sebagai sekretaris dan Debi Malongkade sebagai bendahara. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan meriah dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, di antaranya Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Utara Zainuddin Hamili, serta anggota DPD RI Stefanus Ban Liau. Miki Kodowati melaporkan.
0: Dalam menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks, pers harus mengedepankan berita terkonfirmasi dan tidak beropini.
4: Masyarakat saat ini banyak disuguhkan informasi lewat media sosial dan bahkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Tentunya peran media atau pers untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara, Sintia Boyo mengatakan, PWI akan tetap dan terus menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax yang marak saat ini. Salah satu di antaranya dengan menegakkan kode etik jurnalis.
5: Juga akan memainkan peran yang krusial untuk menjaga marwah pers. Nah, tentunya dengan menegakkan kode etik jurnalistik atau KEJ. Di sini juga kita harus menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Di sini untuk menjamin profesionalisme dari wartawan itu sendiri. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti pemberitaan-pemberitaan yang harusnya itu dipertanggungjawabkan. Dan tidak menyalahgunakan profesi atau wartawan, atau sering dikatakan wartawan amplop. Nah, organisasi kewartawanan ini juga mungkin secara proaktif menertibkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pengaruh juga adanya di era digital dan ancaman hoax, ya, berita hoax. Kita harus menjaga marwah pers dan memastikan juga jurnalis itu memiliki standar kompetensi, tentunya beretika juga, dan mematuhi pedoman pemberitaan di media masing-masing, ya, tentunya.
4: Boyok berharap pers untuk menjaga kepercayaan masyarakat lewat berita yang dikonfirmasi dan jangan beropini. Ditegaskan, jika ada pers yang berada di bawah naungan PWI Sulut yang melakukan pelanggaran, akan ditindak sesuai aturan jika ada bukti-bukti kuat melanggar kode etik jurnalis. Roy Pesak melaporkan.
0: Dan selanjutnya kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks.
6: Ya, jadi begini, di tengah gempuran media sosial, itu batas antara produk jurnalistik dan informasi liar itu makin kabur. Disinilah peran krusial PWI untuk menjaga marwah pers melalui penguatan kode etik namanya. Di mana PWI harus memastikan wartawan yang bernaung di bawahnya itu bersikap profesional dan selalu melakukan verifikasi. Jadi, di sini publik bisa melihat bahwa berita dari media formal adalah rujukan kebenaran yang paling valid di tengah kepungan hoaks.
7: Sekarang kalau ada kejadian apa-apa, itu grup WA keluarga, doh langsung rame. Padahal itu DP info yang orang kasih belum jelas betul atau nyanda. Nah, sebagai masyarakat kecil, ya, orang butuh pers yang terpercaya. Orang memohon PWI harus tegas, saring tuh wartawan atau media yang cuma asal sebar berita tanpa cek fakta. Pers itu harus tetap jadi wadah yang bikin adem, bikin tenang, bukan yang malah ikut-ikutan bikin bingung masyarakat, bikin panas.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter Anugrah Pandey bersama dengan salah satu jurnalis yang juga merupakan pengurus PWI Sulawesi Utara terkait dengan peran PWI dalam menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital.
8: Ya, dengan saudara Richard Ering, bagaimana pendapat Anda sebagai kulit tinta atau jurnalis dalam keseriannya yang juga merupakan pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara menilai peran PWI dalam menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancamannya terhadap hoaks. Silakan.
9: Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, peran Persatuan Wartawan Indonesia semakin penting dalam menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. PWI harus menjadi garda terdepan dalam memastikan insan pers tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, profesionalisme, serta menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Nah, di era ketika informasi begitu mudah diproduksi dan disebarkan, kehadiran pers yang kredibel menjadi benteng utama melawan hoaks, disinformasi, dan polarisasi di ruang publik. Karena itu, menjaga marwah pers bukan hanya tugas organisasi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh wartawan untuk tetap menghadirkan jurnalisme yang mencerdaskan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado menerapkan sistem penerimaan murid baru dengan tagline Teman Baru.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado memperkenalkan inovasi terbaru dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 melalui aplikasi digital bernama Teman Baru. Aplikasi Teman Baru dirancang untuk mengakomodasi seluruh jalur penerimaan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Peter Asa, menegaskan Implementasi sistem digital ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bersih prosesnya dan ramah sistemnya.
11: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SD dan SMP di Kota Manado untuk tahun 2026 akan dilaksanakan secara full digital. Seluruh proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses secara online melalui aplikasi kami yang terbaru yang dinamakan Teman Baru, yang merupakan kependekan dari sistem penerimaan murid baru yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan sistem ini diharapkan tidak akan ada lagi praktek yang tidak sesuai ketentuan, serta seluruh proses berjalan secara terbuka, efisien, dan dapat dipantau secara detail. Mari bersama kita sukseskan SPMB Kota Manado 2026 dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Bersih prosesnya, ramah sistem.
10: Pelaksanaan SPMB Kota Manado tahun 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Juli 2026 dan memastikan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 wajib berjalan sesuai regulasi tanpa adanya praktik titipan maupun intervensi dari pihak lain. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, berbagai transformasi di dunia kesehatan saat ini mulai menunjukkan peningkatan di beberapa aspek.
12: Berbagai transformasi di dunia kesehatan saat ini mulai menunjukkan peningkatan di beberapa aspek, mulai dari peningkatan akses pelayanan, peningkatan mutu hingga edukasi masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Menurut Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langwan, Dr. James Komaling, banyak tantangan dalam dunia kesehatan ke depannya. Semua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan harus benar-benar dipersiapkan, terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13: Tantangan di depan itu nyata, apalagi kita pernah melewati sulit COVID. Itu mungkin saja bisa terjadi lagi. Jadi mau tidak mau, orang harus mempersiapkan hal-hal seperti itu terjadi. Bukan mencegah, tetapi persiapkan keadaan baik infrastruktur, tenaga kesehatan, dan terompe keadaan fasilitas kesehatan di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Utara, bisa terangkat lebih setingkatkan. Minimal siap dalam hal seandainya hal seperti COVID itu terjadi. Dan yang kedua, untuk yang berhubungan dengan Indonesia Emas tahun 2045, tentunya paling pertama yang terlalu mesti lihat rompi masyarakat jaminan kesehatan. Kalau seandainya semua masyarakat tercover dengan jaminan kesehatan, terlalu tidak perlu takut. Dimanapun orang yang terkena bencana, terkena sakit, di rumah sakit manapun bisa dilayani. Tidak ada yang berpikir kartu kita aktif atau nyala dan lain sebagainya.
12: Komaling berharap pemahaman dan literasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebagai hal paling utama dapat ditingkatkan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Disduk Capil Talaut melakukan layanan jemput bola untuk pembuatan dokumen kependudukan.
14: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut melakukan pelayanan jemput bola atau yang dikenal dengan jebol untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti EKTP, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Petugas langsung ke rumah warga yang ada di desa dan kelurahan. Layanan proaktif ini sangat diprioritaskan bagi warga yang rentan, yang kesulitan berpergian, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang sakit. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut, Susan Arni Landang mengatakan, demi maksimalnya pelayanan dokumen pendudukan yang ada di desa dan kelurahan, pihaknya sangat mengharapkan kerjasama dari pemerintah setempat, terutama ketersediaan dokumen surat keterangan dari pemerintah desa untuk pembuatan dokumen kependudukan.
15: Administrasi kependudukan berupa akte kelahiran, pencatatan perkawinan, kelengkapan kartu keluarga, bahkan akta kematian. Kerjasama dari kita semua itu sangat dibutuhkan, karena biarpun orang sosial tetapi tidak ada masyarakat yang mengajukan, maka...
14: Diketahui kegiatan jemput bola ini dilakukan secara intensif hingga ke pulau terluar, yaitu Pulau Miangas, Kakorotan, dan Pulau Kabaruan. Dari Melengguane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan skema bantuan permodalan berupa kredit lunak sebesar 3 miliar untuk mendukung operasional koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan.
16: pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi Merah Putih, desa dan kelurahan di Sulawesi Utara dapat terrealisasi hingga akhir tahun 2026, sekaligus mulai beroperasi penuh dari sisi manajemen bisnis. Saat ini dari total 1.838 koperasi Merah Putih yang tersebar di Sulawesi Utara, sekitar 130 koperasi dalam tahap pembangunan gerai dan 9 diantaranya telah selesai. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang mengatakan, untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah menyiapkan skema bantuan permodalan berupa kredit lunak sebesar 3 miliar rupiah.
17: 3 miliar ini dialokasikan satu, pertama untuk pembangunan kantor koperasi yang sementara berjalan ini atau di gerainya itu 1,6 miliar. Ya, nanti ya pihak yang membangun itu PT Agrinas.
18: Iya.
17: PT Agrinas. Kemudian ada 1,4 itu sarana prasarana lain seperti kendaraan angkutan,
18: oh, mobil.
17: Ya ada yang untuk modal usaha. Misalkan orang nanti mereka nanti penyalur pupuk, modal yang ada itu mereka gunakan untuk membeli pupuk yang bersubsidi untuk disalurkan kembali. Penyalur gas LPG, jualan beras, sembako dan lain sebagainya itu yang diputar lagi sebagai modal. Nah nanti keuntungannya setiap tahun itu yang digunakan untuk menyicil pokok dan bunga. Diharapkan nanti 5-6 tahun ke depan sudah kembali.
16: Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Sulut menegaskan bantuan tersebut bukan bersifat hibah, melainkan kredit lunak yang harus dikelola secara profesional agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Kepulauan Talaut dinilai konsisten dalam merawat kerukunan dan memperkuat kehidupan sosial di bumi Porodisa.
19: Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Great Sabambungan menghadiri acara dakwah umum Badan Kontak Majelis Taklim BKMT sekabupaten Kepulauan Talaut yang digelar di Kompleks Masjid Al-Ansar Lirung. Hadir menyampaikan sambutan mewakili Bupati Kepulauan Talaut Melidita. Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang mendalam, sekaligus ucapan terima kasih kepada pengurus dan anggota BKMT. Menurutnya, organisasi ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam melaksanakan kegiatan dakwah dan pembinaan iman di bumi Purisa. Lebih lanjut, Anisia menekankan bahwa esensi dari kegiatan syiar Islam seperti ini tidak hanya berdampak secara internal bagi umat Muslim, melainkan juga membawa dampak positif bagi kemajemukan di daerah.
20: Saya juga mewakili Bupati mengapresiasi dan terima kasih kepada Badan Kontak Majelis Taklim yang terus konsisten melaksanakan kegiatan dakwah dan pembinaan iman. Sehingga kehadiran BMKT ini bukan hanya memperkuat spiritual umat Muslim, tapi juga memperkaya kehidupan sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan melalui kegiatan ini, semangat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama selalu terjalin.
19: Melalui ruang-ruang dakwah yang sejuk, semangat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama dapat terus dirawat secara berkelanjutan. Acara dakwah umum yang berlangsung khidmat juga dihadiri oleh sejumlah pejabat jajaran kepala dinas, staf di lingkup pemerintah daerah, staf khusus bupati, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, musyawarah anak cabang PDIP Kabupaten Minahasa menjadikan salah satu momen pergeseran beberapa posisi strategis.
21: Musyawarah anak cabang Mustancap Partai PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa pada Rabu 13 Mei lalu menjadikan suatu momentum pergeseran dan pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Minahasa dari sebelumnya Dr. Andes Robi Longkutoy MM kepada yang baru Franky Wolayan, yang surat keputusan SK diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Minahasa Dr. Robi Dono Kambeng. Terkait pergeseran Ketua DPRD Kabupaten Minahasa kepada RRI, Robi Longkutoy ketika dikonfirmasi mengatakan salah satu agenda musyawarah anak cabang PDIP Minahasa melakukan langkah-langkah berupa penyegaran posisi strategis di struktur partai, mulai dari ranting, PAC, dan pimpinan dewan berdasarkan SK dari DPP Partai PDIP. Lebih lanjut, Robi Longkutoy katakan setelah tidak menjabat Ketua DPRD Minahasa, dia selanjutnya akan kembali menjadi anggota Dewan Biasa.
1: Pergeseran, jadi bukan saya diberhentikan ataupun PAW atau apa, tidak. Saya tetap masih anggota Dewan, cuma posisi-posisi itu kan nanti akan diatur lebih lanjut.
18: Jadi itu memang satu kebutuhan memang?
1: Memang kebutuhan partai kan, kebutuhan partai. Karena kami di lingkaran Partai PD Perjuangan, saya kira bukan hanya Minahasa yang bergeser.
21: Dan sebagai kader partai yang menjunjung tinggi sikap loyalitas, Robi Longkutoy yang sempat menjabat Ketua DPRD Kabupaten Minahasa selama 1 tahun 8 bulan, akan tetap mengawal aspirasi masyarakat di Gunung Manguni, Sasaran Tondano. Dari Minahasa, Jeff Asa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemberlakuan suspend atau pemberhentian sementara SPPG berdampak pada siswa yang tersendat menerima MBG.
22: Badan Gizi Nasional BGN sampai saat ini masih memberikan predikat suspend atau pemberhentian sementara terhadap 18 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Sulawesi Utara. Belasan SPPG yang disuspend tersebut terdapat di hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Utara. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya di Manado mengatakan, pemberhentian sementara berlaku pada SPPG setelah mengalami peristiwa menonjol di pemberian makan bergizi gratis.
23: Dalam pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran, misalkan sarana prasarannya kurang, tidak sesuai dengan spesifikasi, ada yang minor, ada yang mayor, itu kita suspend, ya. Kita suspend, kita berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Demikian juga apabila terjadi kejadian menonjol, untuk kita harapkan kejadian menonjol ini tidak lagi terjadi. Ya, ada satu kejadian pertama, ya, satu di Sulawesi Utara pada bulan Januari, dan mudah-mudahan tidak ada lagi.
22: SPPG boleh beroperasi kembali setelah menuntaskan dan memenuhi kembali standar pelayanan yang ditentukan BGN. Dampak suspend terhadap SPPG di Manado antara lain, pemberhentian sementara makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 1 Manado terkait instalasi pengelolaan limbah. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Oke, baik pendengar, ya demikian penyampaian informasi yang terangkum lewat Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan Manado pagi ini. Ya, melengkapi dan mengawali aktivitas Anda ya untuk pagi ini ya, semoga tetap ada semangat untuk Anda. Cuaca yang tampak cerah ya untuk hari ini. Ya. Dan sebagai informasi tambahan ya, saya akan menyampaikan informasi cuaca ya. Informasi terkini langsung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara. Ya, pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Niken Kusuma Wardani. Oke, selamat pagi Mbak Niken.
2: Selamat pagi.
1: Iya, baik. Mbak Niken, bagaimana kira-kira kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini, begitupun dengan gelombang laut? Silakan.
2: Oke, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi hari ini cuaca di beberapa wilayah di Sulawesi Utara seperti di Bitung, Kota Mobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Selatan, dan Bolmong Timur diperkirakan hujan ringan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca masih berpeluang hujan di wilayah Manado, Tomohon, Kota Mobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolsel, dan Boltim. Namun untuk dini hari nanti cuaca umumnya diperkirakan berawan. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Untuk hari ini tidak ada peringatan dini gelombang laut, namun untuk tinggi gelombang laut di beberapa wilayah seperti di Laut Sulawesi, perairan utara dan selatan Sulut, dan perairan Minahasa Utara, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Kemudian untuk perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, hingga Laut Maluku, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk air pasang, diperkirakan terjadi sekitar pukul 7 pagi ini dan pukul 8 nanti malam. Kemudian untuk air surut, diperkirakan terjadi sekitar pukul 2 siang nanti dan pukul 1 dini hari nanti. Adanya beberapa dinamika atmosfer yang sedang aktif di Sulawesi Utara, diprediksi dapat mendukung terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Nah, untuk itu BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota, dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk antisipasi bencana hidrometeorologi, terlebih khusus untuk daerah yang bertopografi curam, bergunung atau tebing yang rawan longsor dan banjir. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Mbak Niken untuk informasinya. Selamat pagi Mbak Niken.
2: Selamat pagi.

Ya baik pendengar, itu tadi informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca untuk sepanjang hari ini. Dan pendengar, pagi ini ada yang menarik untuk menjadi topik pembahasan terkait dengan bagaimana peran pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Ya, apa kabar untuk Anda pagi ini ya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa ya, ataupun semangat untuk menjalani hari ini lagi. Dan tentu kita harapkan ya, pagi hari boleh menghadirkan harapan baru untuk siapapun Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Manado pagi hari ini ya, untuk kita semualah. Matahari yang terbit bukan hanya membawa cahaya, tapi juga boleh mengingatkan kita bahwa memang di

kita berada dalam genggaman. Dan ya, di balik kemudahan tersebut tentu ada tantangan pastinya yang sedang kita hadapi bersama. Ya, di mana arus informasi digital yang begitu deras ternyata tidak selalu membawa kebenaran. Ya, dari berita-berita informasi yang beredar, ya tentu seringkali terselip ya informasi atau berita hoax, bohong, fitnah, provokasi. Ya, bahkan informasi yang seperti sengaja dipelintir demi kepentingan tertentu. Ya, sehingga ruang digital yang seharusnya menjadi tempat mencerdaskan kehidupan bangsa terkadang justru berubah menjadi apa ya? Arena perpecahan, kebingungan ya. Nah, disinilah pers punya peran yang sangat penting. Bukan hanya sekedar penyampai berita tetapi boleh menjadi penjaga nurani publik ya. Karena pers itu menjadi mata dan telinga masyarakat. Oke, nanti Anda bisa kasih komentar tanggapan terkait dengan topik kita untuk hari ini. Peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Ya, dan banyak selamat juga ya untuk PWI Sulawesi Utara ya, baik ketua maupun pengurus sudah resmi dilantik ya. Beberapa hari yang lalu, tentu dengan komitmen pers boleh tetap profesional dan kredibel. Iya, para pengurus pers Sulawesi Utara yang dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PWI Ahmad Munir ya di Hotel Sintesa Peninsula pada 13 Mei 2026 kemarin. Ya, jadi topik kita pagi ini terkait dengan bagaimana peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Nanti Anda bisa kasih tanggapan komentar ya, ataupun harapan Anda ya terkait dengan topik kita nanti di opini publik.

0: Dan Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
2: Oke deh, siap. Gasken!
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Ya baik pendengar, bahagia bersamamu. Demikian ada Adra ya, kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi ini. Semoga Anda tetap berbahagia menjalankan tugas aktivitas untuk hari ini. Peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Nah pendengar, tentu dunia kewartawanan ya tidak lagi sekedar tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling benar. Media sosial ya bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi boleh menjadi panggung utama informasi. Namun di tengah riuh rendahnya media sosial ya, PWI tentu harus tetap menjadi jangkar kebenaran. Pers yang merupakan benteng demokrasi yang menjaga agar kebenaran tetap berdiri tegak di tengah derasnya arus opini dan manipulasi informasi. Dan ketika kita berbicara tentang tanggung jawab besar ya, maka kita tidak bisa melepaskan peran Persatuan Wartawan Indonesia PWI sebagai organisasi ya wartawan tertua dan terbesar di negeri kita ini ya. Dan PWI bukan hanya rumah bagi insan pers juga, tetapi boleh menjaga sebagai penjaga marwah jurnalistik di Indonesia. Ya, apalagi di tengah dunia digital yang serba instan ini, tentu PWI hadir mengingatkan bahwa berita itu bukan sekedar siapa yang paling cepat ya, tetapi siapa yang paling benar. Oke, baik, nanti sesaat lagi Anda akan segera bisa bergabung ya dalam opini publik ya. Pagi ini akan mengangkat topik yang sama. Ya, nanti di line telepon di 0821-9583-5080 ataupun bisa kirim SMS WhatsApp Anda ya di nomor yang sama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar. Kini opini publik kami gelar ke ruang dengar Anda sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan tanggapan, komentar, opini Anda seperti apa atau mungkin masukan ya terkait dengan topik kita untuk pagi ini. Peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Oke, opini publik selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oh, sorry. Opini publik selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Alex. Oke. Okay. Iya. Baik, silakan
1: ini
0: Alex.
1: Tentang pers kan?
0: Iya.
1: Iya, ini my punya pengalaman sedikit.
0: Oh ya.
1: Waktu kita masih balik ya. Pernah kerja di media cetak.
0: Oh ya. Oke.
1: Okay. Dulu kalau bilang kan kalau Mike masih sedikit tuh kurang tesi ya. Itu Mike kalau kita lihat kualitas wartawan memang tetap menurun berita. Berita.
0: Oh.
1: Begitu timbul zaman semakin canggih, HP keluar, begitu keluar juga HP Android menurun. Karena masyarakat kan kalau melihat berita, kejadian cepat sekali kan.
0: Iya. Nah,
1: kalau dulu itu di zaman tahun 90-an ke atas, itu pasti itu dihormati, bahkan wartawan ditakuti oleh masyarakat. Iya.
0: Dulu,
1: dan juga
0: ya.
1: Yang ada bilang dulu, jarang sekali mau bilang apa berita hoax. Karena kan berita itu kalau di kalau semua di koran atau di media cetak itu televisi, itu kan memang nyata tuh itu memang ada dan seperti itu. Tidak sebarang kan dimuat. Karena juga kan di setiap perusahaan media cetak kan ada wartawan yang penang jawab berita. Iya, seperti itu.
0: Iya.
1: Saya waktu kerja situ pernah wartawan lepas. Pernah pos juga di, kalau malam pos di kantor PM. Pernah juga ikut teman di kantor Polresta. Seperti itu. Wartawan ikut teman wartawan kriminal. Cuma kan kalau setiap wartawan kan Kapolda ada, pendampingi Kapolda ada.
0: Iya.
1: Yeah. Gubernur juga ada. Seperti itu.
0: Iya, yeah, Alex. Iya, yeah, Alex. Jadi kalau kalau Anda mengatakan kalau dulu wartawan dihormati, ditakuti, apa alasannya, Alex?
1: Iya.
0: Sekarang?
1: Karena apa? Jangankan masyarakat, di paling banyak itu kontraktor, pemborong, lo takut kali. Ini mah, sorry, saya punya pengalaman. Waktu saya di perusahaan media cetak itu, kan waktu itu media cetak ini, casing ini kan dia kerjasama dengan, kalau Mike masih ingat koran Media Indonesia, itu kan pusat.
0: Iya.
1: Ya, waktu mereka berkunjung ke daerah kami di kantor, karena kerjasama, orang nggak tahu kan, wartawan-wartawan dari sana nggak tahu tuh, terminal-terminal baru yang baru dibangun di Sulawesi di mana. Salah satu bapak dia suruh kita foto ke daerah itu. Waktu itu kita pergi terminal terminal Malalayang.
0: Malalayang.
1: Iya. Kita ambil gambar di situ, kita bawa tusel, kan dulu mesti tusel dan
0: ya, HP. Betul betul.
1: Pakai tusel kita peklar foto. Akhirnya tiba-tiba ada orang panggil. Pak, ada bos kita panggil di atas sana. Mereka kita sudah tahu itu.
0: Iya.
1: Ada itu. Tapi gitu, dia cuma tanya dari mana ini, dari media mana? Saya bilang, oh dari Kehiang. Padahal ini yang nggak suruh dari pusat ini. Ada berkunjung juga kerja ada tugas dong. Dia cuma ya biasa, Mike. Ya. Kalau boleh ceritanya diatur seperti itu toh.
0: Oh iya.
1: Kan ada DP ini toh. Saya bilang saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan porsi saya, tadi bilang toh, menjalankan tugas. Dia cuma bilang yang penting baik apa bikin bagus dong. Itu kan mereka sedikit takut tuh. Apalagi kalau di kelangan-kelangan di kantor-kantor begitu, pejabat-pejabat, waduh, kalau wartawan sepi, bingung dulu, Mai. Kalau orang di percetakan negara, dia cetak koran, sampai berapa ribu-ribu eksemplar.
0: Iya.
1: Iya, karena itu mau bayar karyawan itu kan dari koran.
0: Dari,
1: dengan iklan. Iya. Kalau cuma DP berita-berita itu kan cuma
0: pelengkap.
1: Apa tuh? Iya, pelengkap. Seperti itu. jadi memang kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang.
0: Kalau sekarang kenapa?
1: Kualitas wartawan kasihan orang berita kadangkala masyarakat sudah tahu baru mau keluar di koran tuh. Kan kalau dapat sekarang nanti besok kan baru keluar kalau di koran.
0: Oh iya.
1: Iya, nyana langsung cetak ini hari nyana. Seperti itu kan kalau di dapat ini hari ini siang nyari sebentar malam wartawan setting di komputer turun di reaksi kan mesti rapat dulu dengan redaktur apa disetujui mengenai berita apa iya kan kemudian kepala redaktur mesti ini tuh mesti tahu dong seperti itu jadi punya pengalaman sampai dulu juga ada dulu ini sampai juga dulu ada kita pernah dengar tuh wartawan gadungan.
0: Oh iya,
1: iya dia menggunakan untuk apa? Ancam-ancam pejabat tinggi minta duit mengaku dari dia ini seperti itu. Nah, tapi sekarang kita lihat memang kualitas wartawan itu memang menurun koran di berita. Ini cuma BP berita dan soal berita. Soalnya so macam baru-baru di kebakaran di mana itu di
0: Mega Mall.
1: Mega Mall. Masyarakat sudah tahu duluan. Iya tuh. Terangkan juga RRI.
0: Iya.
1: Masih nanti di PBS tuh baru memuat di berita tuh.
0: Ya, besok pagi. Tapi kalau untuk peristiwa kebakaran malam itu juga langsung ada ROS informasi berita itu, informasi terkini loh.
1: Iya. Itu kan langsung tangkap di
0: radio.
1: Radio dengan media tuh, media elektronik tuh macam HP itu. Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi artinya begini, Mike. Nggak sama dengan dulu tuh. Masyarakat nanti tahu nanti orang lihat di koran.
0: Betul.
1: Atau orang lihat di televisi, atau orang dengar di radio di besok pagi. Atau dong berita seperti itu. Tapi kalau sekarang nah kejadiannya itu berapa menit kemudian sudah ketakosing semua sudah tahu.
0: Iya, betul. Tanpa dengan sekian detik masyarakat langsung tahu lebih dulu justru ya.
1: Jadi memang kata dulu jangankan untuk berita hoax. Berita hoax dulu memang kurang. Karena masyarakat harus membuktikan kalau sekolah di koran. Kalau sekarang kan dorong langsung posting itu ada yang nak butuh langsung posting seperti itu toh. Jadi masyarakat sekarang berpikir begini, ini butuh atau nyanda. Berpikir dua kali. Kalau dulu memang dorong mesti menunggu.
0: Menunggu
1: mesti
0: betul.
1: Di koran. Iya, kira-kira ini terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih luar biasa, Bung Alex ya. Rupanya Bung Elis juga mantan wartawan ya. Oke, makasih Alex untuk opini Anda pagi hari ini ya. Dan lain telepon kita buka kembali di 0821-9583-5080. Jadi topik kita pagi ini, peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Opini publik, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, Bung Mike.
0: Selamat pagi, Pak Yos. Oke. Silakan bagaimana tanggapan opininya Pak Yos?
2: Tanggapan saya ini sekarang kan masalah wartawan ya dengan berita-berita yang tidak benar. Menurut saya apa yang dikatakan tadi siapa Pak Alex ya?
0: Iya betul.
2: Dia mengatakan ada wartawan begadungan. Sebenarnya wartawan gadungan dan bukan gadungan itu bukan masalah. Karena sekarang kan sudah ada HP digital, ada televisi dan segala macam media-media elektronik. Kalau kita beropini ini, saya juga kan bisa disebut wartawan gadungan karena saya tidak diberi gaji oleh pemerintah. Kan begitu. Kira-kira bagaimana ya tanggapan? Saya wartawan gadungan. Sekarang hari ini saya sudah beropini. Dan saya tidak diberi gaji oleh pemerintah dan saya mengkritik dan menganalis bagaimana berita-berita yang akan keluar. Dan hari ini kan saya keluarkan. Jadi saya wartawan gadungan. Bisa enggak? Jadi kalau bicara wartawan gadungan, siapa saja orang beropini itu sudah dia wartawan. Karena dia memberitakan hal-hal apa yang terjadi di publik. Seperti kemarin kebakaran kecelakaan. Tidak ada wartawan yang dapat mengeksplorasi dan terjadi, kita punya HP elektrik, kita foto dan kita kasih berita melalui Facebook atau TikTok gitu. Mm-hmm. Jadi itu wartawan gadungan.
0: Iya. Oke. Jadi bagaimana?
2: Jadi begini. Masalah sebenarnya wartawan gadungan orang-orang yang punya gaji. Menurut saya ya. Kenapa? Karena dia merekrut berita-berita seperti pejabat-pejabat. Dia merekrut karena dia wartawan. Pejabat saja bisa mengatakan, jangan kasih berita kita pekeburukan ya. Nantinya masyarakat dapat tahu harga diri kita akan hancur. Jadi dia alihkan ke berita hoax gitu kira-kira. Tapi orang yang wartawan gadungan itu dia tidak bisa memberitakan berita waktu hoax. Apa yang terjadi itu dia kasih berita, dia kasih eksplorasi di Facebook dan media-media lain. Seperti contoh sekarang, televisi, TVRI, TV One, apa saja, pokoknya televisi lah. Mereka kan selalu memberitakan yang baik-baik saja, bagus-bagus saja. Supaya kan reputasi pemerintah sekarang ini yang sudah terjadi, yang borok-borok, yang jorok-jorok, itu jangan diberitakan. Karena kalau diberitakan itu pasti reputasi pemerintahan sekarang ini hancur, rusak. Padahal banyak yang jorok-jorok seperti apa yang kita lihat sekarang, masalah MBG jorok, tidak baik, racunan. Kan itu racunan kan sudah jorok. Ya? Sudah tidak baik. Masalah BPJS tidak jelas. Masalah bansos, apa bantuan-bantuan pemerintah. Jadi hoax-hoax yang sebenarnya yang keluar itu di partai-partai politik. Ya. Dia memberitakan saya akan menyejahterakan rakyat, akan menciptakan 1.908 pekerjaan. Ternyata tidak ada. Saya akan membuat merah putih. Ternyata tidak ada. Saya akan, siapa yang akan dukung saya akan bantu. Ada kan yang di Facebook bantuan-bantuan 20 juta dan segala macam itu kan hoax semua itu. Kalau sementara masyarakat butuh nyata dan pasti dan fakta itu. Jadi
0: halo. Iya, lanjut.
2: Lanjut ya. Jadi saya membahas masalah wartawan. Sebenarnya kalau mau jadi wartawan, beritakanlah hal-hal yang puas masyarakat, yang kena kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang yang mendustai masyarakat. Jadi saya kalau ya tentunya orang bilang mengatakan saya diberi gaji oleh negara, oleh pemerintah, saya akan harus memberitakan apa sekarang, akan memberitakan berita-berita yang baik-baik saja. Sekarang sudah demokrasi, mau baik dan tidak baik kasih berita. Okay. Pemerintah atau pejabat-pejabat yang salah, yang tidak menjalankan tugasnya, yang hanya horak-horek sana kemari, beritakan. Jadi itu baik. Yang sebenarnya harus jadi wartawan. Jadi kalau mau mukul wartawan itu, umpamanya kalau polisi pukul wartawan, tentara pukul wartawan, bisa dituntut. Walaupun tentara itu, pejabat itu, karena dia memberitakan lebih buruk, bisa dituntut. Karena hak wartawan itu adalah pahlawan memberitakan berita-berita yang kejadian yang ada dan tidak hoax.
0: Baik.
2: Seperti itu, Mike.
0: Oke.
2: Kita sampaikan
0: luar biasa. Pagi. Iya, terima kasih. Selamat pagi ya. Ada Pak Yosrifai Armadidi. Iya, memang siapapun bisa beropini, ya. Siapapun bisa membuat konten. Ya, bahkan siapapun bisa mengaku sebagai sumber informasi, tetapi ya tidak semua memahami etika jurnalistik. Ya, tidak semua mengedepankan verifikasi dan tidak semua memiliki tanggung jawab moral terhadap dampak informasi yang disebarkan. Opini publik, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Sagai. Oke, baik. Silakan Pak Sagai, topik kita peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Bagaimana menurut Anda, Pak Sagai? Halo? Halo, Pak Sagai? Halo? Iya, aduh, sayang sekali ini mungkin jaringan memang beberapa hari ini agak kurang baik ya. Pak Sagai bisa coba kembali ya di line telepon yang sama. di 0821-9583-5080. Oke, kita ke line telepon lagi. Ya, opini publik, selamat pagi.
4: Opini publik, selamat pagi, Mike.
0: Selamat pagi, Pak James. Oke.
4: Ya.
0: Silakan, Pak James. Bagaimana tanggapan opini Anda, Pak James?
4: Ya, pertama-tama Pak James menghormati dan menghargai sekaligus mengapresiasi wartawan yang ada di Indonesia. Karena kalau tanpa wartawan, kita juga kan tidak mendapatkan berita. Baik berita media sosial atau surat kabar dan berita melalui siaran elektronik seperti televisi. Jadi kita sangat membutuhkan wartawan untuk melihat perkembangan baik ada dalam negeri bahkan yang ada di luar negeri seperti terjadi perang. Kita sangat membutuhkan wartawan. Ya, memang sangat wartawan karena sekarang zamannya teknologi. Punya tantangan itu lebih lagi. Hanya banyak berita-berita hoax kan dari masyarakat. Jadi wartawan tertantang hal-hal seperti itu untuk bagaimana secara mengantisipasi atau menghindar berita-berita hoax. Karena kalau berita yang di wartawan pada umumnya kalau menurut Pak James itu kredibel dan sangat dipercaya. Itu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi beritanya yang realita, yang fakta.
0: Sesuai realita, fakta.
4: Iya, sesuai realita. Bukan wartawan yang ada sekarang. Dan sangat bagus. Tinggal dikembangkan lagi tentang teknologi bagaimana mengantisipasi untuk berita-berita hoax.
0: Oke.
4: Ya, seperti itu.
0: Baik.
4: Pak James, wartawan tetap maju dan sukses terus.
0: Oke.
4: Dalam hal ini bahkan juga di RRI semakin sukses.
0: Iya.
4: Wartawan RRI.
0: Oke, baik. Iya, itu aja Pak James.
4: Iya. Itu aja karena mungkin ada Pak Sagai mau masuk dari teman-teman lain.
0: Oke,
4: Pak James kasih kesempatan.
0: Iya, baik.
4: Ya, Bung Mike, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
4: Sampai jumpa.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian ya untuk opini Anda. Apresiasi Anda ya. Baik, kita ke line telepon lagi opini publik. Selamat pagi.
5: Tabea.
0: Tabea, selamat pagi, tomohon.
5: Iya. Michael.
0: Iya.
5: Sehat toh.
0: Sehat ya. Semoga demikian juga dengan Pak Jokowi. Sehat. Bisa tahu aja ya. Oke.
5: Ya, satu kurang tiras. Kan orang ingin tahu di dalam.
0: Iya baik, Pak Jokowi silakan.
5: Ya. Ya. Apa dia tema?
0: Iya, jadi topik kita untuk pagi ini peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax. Bagaimana menurut Anda?
5: Tentunya pertama kita ucapkan selamat dulu. Karena kan baru sekarang tuh ketua PWI Sulut perempuan.
0: Oh.
5: Selamat kepada Ibu apa nih? Cynthia Boyo.
0: Cynthia Boyo, iya.
5: Deng dia pe anak-anak buah.
0: Iya.
5: Kalau mau jaga marwah wartawan, pertama menurut kita mesti WhatsApp kalau kita lihat ya. Maaf ya, kita sama dengan Pak apa bilang tadi, kita sama dengan wartawan gadungan. Satu orang termasuk wartawan gadungan. Pertama yang kita mesti lihat orang PWI, terutama yang di Sulut tuh DP anggota-anggota, mesti lebih meningkatkan kompetensi. Kalau kita lihat masih kurang kompetensi. Nah, karena fungsi wartawan itu kan memberitakan apa itu baik, apa itu buruk, atau apa itu benar, apa itu tidak. Itu kan fungsi wartawan itu. Jadi jangan cuma yang bagus-bagus. Kalau ada kekurangan juga dari pemerintah, dari polisi, dari TNI, dari masyarakat, itu juga diberitakan supaya masyarakat lihat. Itu kan tuh marwah wartawan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan marwah itu siapa, Mike? itu kan menjaga kehormatan. Nah, jadi jangan muncul wartawan ya ala kadarnya saja, karena maaf ya, kita lihat, saya lihat-lihat bukan orang so hebat dalam saya. Aduh ya, begitu kan model wartawan. Itu dia, walaupun ya kan tahu dia masuk di PWI atau tidak, bukan pandang enteng dorang katu. Maaf ya, itu saya bilang dorang mesti lebih meningkatkan kompetensi. Itu yang penting kalau menurut kita. Saya kira itu salah satu tugas

0: kalau yang internet atau yang sekarang tuh. Kalau media pers itu kan cetak atau koran atau televisi atau RRI, itu kan kalau mau disiarkan mau di apa dulu, bukan langsung disiarkan tuh. Dan itu tidak rupa orang pegang HP langsung boleh. Begitu juga dengan seperti siaran RRI malam tuh, soal tuh di Mega Mall itu kan juga wartawannya mesti apa, punya kredibilitas loh. Kalau dia salah saya berita juga dia yang salah. Nah, jadi tidak gampang jadi wartawan. Bahkan dalam sejarah dunia ada wartawan yang bisa melengsirkan penguasa, Mai. Iya, itu ada. Cuma gara-gara dia berita tuh penguasa lengser. Jadi kalau dulu ada istilah begini, Mike,
1: yeah.
0: Masih kata lidah wartawan lebih tajam dari pedang tajam.
1: Oh.
0: Itu ada itu toko pers pernah bilang yang kita baca. Jadi memang menurut kita kalau mau menaikkan, menjaga marwah pers di tengah era digital, mesti lebih kompetensinya mesti lebih tambah, mesti lebih tinggi. Karena itu tantangan tuh. Karena orang mau yang koran mau lawan digital, kalah koran. Mar kita tetap membutuhkan koran dan televisi dan radio. Karena kalau di radio dan televisi dan koran kan itu sosaring tuh.
1: Iya,
0: jarang betul. Itu muncul hoax. Kecuali salah muat. Mar jarang, tapi kalau di
1: media sosial
0: kan, boleh bilang begini.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu memang betul loh. Marwahnya yang mesti dijaga. Ah, itu menaikkan kompetensi. Menurut kita, karena bukan kata orang bilang dorang bagi baik, tapi menurut kita masih kurang dong kompetensi, mesti lebih banyak. Dan dorang kalau kita, menurut kita kalau ketua PWI sekarang itu dorang cara kinerja mesti diawasi. Nggak bisa cuma, yang penting kok kita so anggota PWI. Karena kan kalau sekarang kan ada, kalau rupa televisi kan ada jurnalis apa Aji. Aliansi Jurnalis Independen, ada PWI dan ada apa tuh, ada berapa kan itu organisasi.
1: Iya.
0: Masing-masing organisasi wartawan mesti mengontrol DP orang.
1: Mengawasi
0: kan,
1: ya.
0: Ada, kan? Iya, mesti diawasi. Karena di lapangan belum tentu juga orang bekerja seperti apa tugas wartawan. Wartawan itu kan dia memberitakan agar itu dia berpengaruh positif untuk masyarakat. Kalau dia memberitakan kok meresahkan bagaimana?
1: Iya.
0: Siapa yang
1: betul.
0: Jadi tak kira mesti itu tak kira tanggung jawabnya pemimpin sekarang, ibu si itu tak kira kita berharap lebih bagus dia ke organisasi ini, karena PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia. Karena ada juga kan wartawan lain. Jadi menurut kita itu yang kita lihat kompetensinya yang
1: harus ditingkatkan ya.
0: Harus ditingkatkan karena juga wartawan itu kan tingkat kepercayaan mengukur juga tingkat kepercayaan masyarakat tuh. Karena dia berita tuh. Kalau salah dia berita bagaimana dong mau percaya tuh wartawan? Begitu juga kalau berita ya boleh dikata buruk lah, apa ya mesti bilang. Jangan sembunyi, ini boleh juga menyembunyikan sesuatu berita yang salah atau bagaimana, karena itu hak masyarakat untuk mendapat berita lewat wartawan. Itu apa sebab orang disebut wartawan. Orang yang mewartakan sesuatu. Nah, itu kan DP arti wartawan. Jadi menurut kita lebih pada, kalau kita yang secara pribadi, Mike, karena kita juga, ya pernah juga, ya biasa di pers dan bahkan tamang-tamang pers. Jadi menurut kita kompetensinya yang mesti ditingkatkan. Dan independensinya itu yang penting, karena ada juga kan saya lihat anggota PWI kan dia wartawan misalnya di Polda, di Balai Kota, di Gubernur, ada kan begitu. Jadi otomatis kalau orang mau mengharapkan orang ke berita, orang juga mesti berimbang. Berimbang mesti, apa kalau begini ya mesti bilang begini, kalau begitu bilang begitu. Itu fungsi wartawan supaya masyarakat tahu. Jadi saya kira satu PR untuk Ibu Ketua, karena sejarah tuh perempuan yang terpilih. Itu yang menurut kita yang ditingkatkan para wartawan yang di PWI itu. kompetensi dan independensi. Itu yang penting.

0: kalau menurut kita. Okay. Saya kira cuma itu je, Mike.
1: Okay,
0: nanti bye. Tambang-tambang lain tambah. Yeah. Terima kasih banyak.
1: Yeah. Tapi ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Jokowi Tomohon ya. Oke, terima kasih untuk opini Anda. Kita lanjutkan lagi opini publik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Sagai, silakan.
2: Iya. Ya. Kita kira teman-teman sobatnya yang masukan. Tapi kita mengamati setelah Ibu Cynthia Boyo terpilih. Dengan program awal yang kita dengar, DP program awal untuk mensatukan semua wartawan, sekaligus mendata ulang wartawan-wartawan yang ada, kita anggap itu satu kebijakan yang positif. Karena kalau kita membandingkan dengan wartawan yang dulu dengan sekarang, memang jauh sekali bedanya.
1: Bedanya di mana, Pak Sagai?
2: Kalau dulu, memang wartawan itu memberikan berita real. Banyak kali wartawan memberikan berita, dia tidak mengenal bos tersinggung atau tidak. Tapi datanya real. Sehingga betul-betul dia disenangi oleh masyarakat karena dia melaksanakan tugas memberikan berita, mengangkat berita demi masyarakat. Nah sekarang dia bertabu balik. Rata-rata memberikan berita untuk menyenangkan bos. Beraninya nak menyenangkan bos, out. Kan begitu. Karena itu semua berita-berita negatif seolah-olah haram untuk diberitakan. Sehingga, kalau mau lihat berita, jago sekali nih bos Niko Mandani ini jago sekali. Pantas diapresiasi. Padahal dia ada banyak berita yang negatif, tapi doran sama dengkor. So, stem. Kalau bilang sol, semua babunyi sol. Seperti itu
1: gitu ya.
2: Perbedaan. Dan kedua, kita lihat tertibkan ada banyak yang cuma pegang ID card, tapi sebenarnya dia belum wartawan. Nah, dia gunakan ID card itu banyak kali ya menakut-nakuti, karena dia ada objek untuk mendapatkan kesejahteraan, dia bikin takut supaya dia dapat doi, dapat berita yang bagus. Kan seperti itu. Padahal bukan seperti itu wartawan. Oleh karena itu, kita kembali ke tadi, Bu Cynthia mau tertibkan ini wartawan, kita anggap itu satu kebijakan yang positif, agar supaya betul-betul kepemimpinannya di berikut ini, betul-betul bagus, apalagi untuk pertama perempuan.
1: Perempuan pertama ya.
2: Seperti itu kan nilai positif untuk dia. Nah, diharapkan dengan DP kepemimpinan nanti, itu memberi kontribusi yang positif terhadap wartawan, baik di Sulawesi Utara maupun Indonesia pada umumnya, agar supaya memang wartawan kembali ke marwah sebenarnya. Kalau wartawan jangan pilih-pilih berita, jangan cuma mengangkat yang bagus-bagus, tapi paling tidak mengangkat berita yang memang betul-betul berita yang pantas untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya, karena yang membutuhkan berita itu masyarakat. Nah, manakala berita itu diangkat ke permukaan, negatif kan dia positif, betul-betul dia menjalankan tugas yang sebenarnya. Saya kira itu yang harapan terhadap kepemimpinan Ibu Cynthia ke depan, bahkan pun orang akan mendapatkan hasil wartawan-wartawan ke depan lebih baik dari hari ini.
1: Oke, okay. Baik. Mike. Iya.
2: Lanjut.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sagai ya, yang ada di Bitung. Ya, makasih untuk opininya ya. Kita lanjutkan lagi opini publik. Selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak John.
3: Apa kabar?
1: Sehat Pak John. Pak John juga ya.
3: Puji Tuhan.
1: Oke, baik.
3: Baru minum kopi ini.
1: Iya.
3: Makan kaca nih, biapong.
1: Oke, sip, baik. Silakan.
3: Dia Boyo. Iya, baru ini kali kan. Perempuan yang jadi ketua PWI. Saya memberikan apresiasi Michael kepada Dia Boyo. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sagai. Ada oknum-oknum yang pura-pura ada ID card. Padahal bukan wartawan, itu betul Pak Sagai bilang tadi, menakut-nakuti. Nah, sekarang begini Michael, saya mau bilang kepada saudara kita dari kuli-kuli tinta ini kan, bahwa berita yang sebenarnya, ada saja, sekarang saja Michael ada oknum-oknum yang provokator, memberitakan hoax, menjatuhkan teman, menjatuhkan seseorang. Iya, apalagi wartawan, misalnya wartawan. Jadi jangan memberitakan yang hoax. Betul ada yang berkatakan, beritakanlah berita yang benar. Satu meter, dia bikin tiga meter. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
3: Jadi saya harapkan dengan ada hanya kepemimpinan dari Ibu Cynthia Boyo, harus tertibkan tuh wartawan-wartawan gadungan. Iya kan?
1: Oke.
3: Okay. Ya, jadi apalagi sekarang medsos-medsos. Ah, misalnya ini Michael, ada oknum-oknum yang menjatuhkan temannya sendiri. Atau dia kuasa di atas, padahal kita sudah lama di sini. Dia baru. Bisa saja, sekarang tuh nggak perlu wartawan-wartawan. Jadi menjatuhkan orang, menjatuhkan oknum ini adalah sekarang penyanda wartawan. Tapi saya masih memberikan apresiasi kepada pers. Kebebasan pers perlu ada. Tapi juga itu kebebasan pers harus dibatasi. Iya kan?
1: Yeah.
3: Karena ada saja berita-berita yang coba kelahi orang. Karena ada oknum-oknum yang menjatuhkan atau orang kafe berita begini pada orang supaya dia bakal lain. Iya kan? Tapi sekarang saya harapkan juga Ibu Cynthia Boyo harus turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan. Jangan cuma tinggal-tinggal di belakang meja. Saya kira juga Michael ini Ibu Cynthia Boyo wartawan kan? Iya. Jadi ini dilantik oleh Pak Ahmad Munir sebagai Ketua PWI
1: Pusat.
3: Pusat. Jadi sekarang Michael ini cuma berita, cuma orang. Ada masyarakat yang menginginkan Michael. Maaf Michael ya. Mungkin saya putuskan itu nyanda, tapi ini masyarakat
1: saya paham.
3: Menginginkan itu Pak Ober supaya dilanjutkan.
1: Oke. Okay.
3: Karena memang ini Pak Ober ini, Michael, bagus ini. Cuma memang kalau ada orang ada yang mau SMS harus disortir. Jadi bagaimana Bapak Kepala LPPR di Manado Pak Budi Nugroho? Karena ini direktur utama tahu Pak Ober ini, jadi harus dilanjutkan. Dan
1: baik.
3: Michael, supaya RRI Manado kekurangan personal penyiar laki-laki harus ditambah satu ke penyiar laki-laki. Nanti masuk Jo Michael, ini usul kita Michael.
1: Ada okay, tuh baik.
3: Arya, ya ada tuh berapa penyiar yang bagus. Nanti masuk, ini usul saya.
1: Iya.
3: Terima kasih Michael, itu Jo bagaimana Jokowi?
1: Iya.
3: Bagus. Atau bagap begini, menjawab bagap.
1: Iya, oke.
3: Terima kasih Michael, baik. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ya. Terima kasih, salam sehat juga ya. Pak John Simbar, Kawangkoan. Ya, kalau masih ada di line telepon yang sama 082195835080, kita masih membahas terkait dengan topik peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Line telepon masih saya kasih kesempatan ya untuk penelpon terakhir. Iya, pendengar, memang keberadaan wartawan yang profesional itu menjadi semakin penting karena wartawan sejati itu bekerja bukan hanya dengan kamera ataupun pena ya, tetapi juga dengan integritas. Ya, turun ke lapangan, melakukan konfirmasi, ya mencari fakta, mendengar dari berbagai sudut pandang, kemudian menyampaikan informasi secara berimbang kepada masyarakat ya. Nah, itu yang perlu harus dijaga, bahwa pers harus tetap independen, beretika, berpihak pada kebenaran. Ya, opini publik, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi dengan
4: saya dengan Dowe di Tondano.
1: Dengan siapa, Pak?
4: Dengan Dowe.
1: Pak Dowe. Oke, okay. Ya, baik. Silakan Pak Dowe, bagaimana tanggapan opini Anda?
4: Iya, menurut saya itu menambahkan saja. Jadi penting memang untuk pimpinan yang baru itu untuk menegakkan aturan. Dan tentu meningkatkan profesionalisme daripada tugas jurnalistik ini. Ya, jadi ini yang terpenting. Karena orang tahu bersama tidak sedikit juga seperti tadi disinggung wartawan-wartawan gadungan, tapi juga orang ini so jadikan profesi ini sebagai alat tes terbekat. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau ada berita langsung diangkat dan dikonfirmasi. Ini bukan kalau memang orang profesional. Tentu berita itu tentu ada tanya dan jawab daripada orang yang bersangkutan.
1: Yeah.
4: Kadang-kadang yang ada malahan cuma menekan, ini apalagi online, sekarang ada jurnalis online. Jadi ini sekarang cepat kali berita. Kalau dulu masih mau tunggu cetak dulu, editor dulu cetak. Tapi sekarang kan tiba-tiba sudah bisa naik. Tapi setelah muncul menekan orang yang diangkat beritanya ini, kemudian setelah dikonfirmasi terus ditekan dan akhirnya orang tersebut mengalah, menyerah, akhirnya berita diturunkan. Nah, seperti ini. Jadi profesionalisme dan ini dan tegakkan aturan ini penting karena
1: tingkatkan profesionalisme.
4: Kalau ada kalau tidak ada penegakan seperti itu, maka akan semakin banyak jurnalis-jurnalis gadungan tadi itu, dan profesionalisme ini akan, atau ketidakprofesionalisme ini akan berdampak bagi banyak wartawan-wartawan yang tentu tetap semangat membawakan atau menampilkan berita-berita yang baik dan benar.
1: Baik.
4: Saya kira itu dulu.
1: Oke, baik. Terima kasih ya untuk Pak Dowe yang ada di Tondano. Ya, makasih untuk opininya pagi ini. Ya, kita lanjut. Penelpon yang paling terakhir, opini publik. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Bu Mike.
1: Selamat pagi Pak Sartono. Ya. Oke, silakan topik
5: terima
1: kita.
5: Terima kasih atas kesempatan diberikan. Topik ini memang penting. Karena memang PWI ini harus perlu, karena mereka ini adalah tanggapannya dari masyarakat. Karena kalau nyandak wartawan juga, mau bicara dia gadungan kek, kalau mau bagaimana, tapi itu sangat membantu bagi kita masyarakat. Apalagi situasi dan kondisi sekarang ini. Karena wartawan ini, mereka ini dia, sangat membantu. Karena kalau orang yang mau lakukan hal itu, ini menutupi itu kekurangan-kekurangan bagi orang-orang yang terlibat dalam permasalahan kehidupan ini, permasalahan negara ini, akan berjalan terus. Nah, kalau ada wartawan, dia bisa melakukan hal itu. Asal wartawan yang profesional. Wartawan yang betul-betul berkarya di bangsa dan negara, betul-betul merakyat, mewakili rakyat. Karena mereka ini kan tangan panjang, tangan di dari masyarakat. Jadi itu orang harus perlu ada wartawan. Kalau mau dia gadungan ke istilah bapata itu ada, tapi orang harus punya. Ini pun tidak masalah. itu tergantung. Kalau rupa di TPS Taman itu Arif Permata Kusum itu, karena di Mabes Polri, orang itu dari Manado dulu baru kasang. So lebih lanjut DP, lebih tingkatkan DP karya itu. Karena memang mereka itu sangat perlu di tengah-tengah masyarakat bangsa negara untuk kemajuan bangsa dan untuk kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, Pak.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi juga Pak Sartono.

Ya, Pak Sartono menjadi penelpon terakhir kita untuk pagi hari ini ya di Opini Publik dengan tema peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Nantinya ya topik ini juga akan dibahas bersama dengan para narasumber-narasumber yang berkompeten ya. Ini rencananya akan hadir di studio ya dari Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara, kemudian ada dari Ketua Pokja PWI Kota Manado. Iya, nanti kita akan ketemu lagi di jam 9 ya untuk Solo Bicara pagi ini. Anda bisa bertanya langsung dengan para narasumber. Ini kebetulan memang yang hadir juga ini para wartawan-wartawan senior kita ya. Oke, baik. Dan selanjutnya program Satu RRI Manado segera akan jelang pukul 8 pagi untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Ya, menutup kebersamaan kita untuk Opini Publik pagi ini ya. Semoga tentu kita harapkan bersama pers Indonesia, Sulawesi Utara khususnya, semakin profesional, semakin dipercaya, dan semakin mampu untuk menjadi cahaya bagi masyarakat. Dan sebagai masyarakat juga tentu ya, sebagai masyarakat yang bijak, bagaimana kita untuk dapat menerima ataupun menyebarkan informasi yang baik dan benar pastinya ya. Oke, tetap semangat untuk mengawali hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.